0: ganyi runibu vulibani, lubaregen lira ganyi be vulibani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labuse erun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha diga bali le buidu bai. Ana hon ha adiga bali le vuriba bai. Pusenti bu babagari dun manufu deiga loi luridu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungiu luago bufulesei. Ahen vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula luridu. Ki leseri bidunya la lubungiu lun la faira guduni le adigu bai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi abuti lu grigia liladi adiga lali sun le lubaibe le lurdu bungiu, tanihar lereru bungiu.
2: Magamari taba grigia maria kia, mafara hapa, miweru hapa, maria gaba iye ni logu ni aba, mooma dala amege grigia bungiu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungiu le arinya gubai.
2: Hisse la grigia bila di bungu, kesi hisi e gua bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba te luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungiu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda, danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa lula rugadun, Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digu bai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginia lida sun kate. Masaminera huma lu hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungiu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungiu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti lachou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyo, la degi en lu lichu gui nebesei lu bungyu. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebesei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digai. Ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu abay la bagari dun lungu wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun. ani sun wa giya waranu baligibu giya lun wa gusenu ke histarinya gulderenu bungi
2: fiyut na logo ke baga ni ye la ye gogori luago hako drogo bala sun ke ni gibu ye ani gufe se te ime sun ye ni bungi
0: kada lubai tiaba wadage lagu seruba luogu luma bungi ligemon mon lubai wichu gun hadunu wibirigu lubare ge lida derebu gula haritagu luma digu huma ni kata lega yarati la chugira guagu dini hibiri o laburi gudini la lidon figo subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia lun la vieda gudini ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Cristo lau sun lira ain haritagu lubai aba grigia luago vije la aba kate vieti lun ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri di nuova grigia le uegni e bailon ve Cristo, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga o ladimere hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinia tia luago Cristo. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai la rue ha bungio. Luago ti ricciaguo darangile luma ugundani le licciugo bai siferi sandu uom. Le serebidu til no Cristo lida I Gabri le, gunda ti bongiu lau, ani inebe ti gine hon grigia, itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bongiu lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bongiu, le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lumegi ba uvi matu divein, madigu ni kata le achugira guagu da ti biduhe, o labiri guduni la lidon figo, o la debili guduni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigu la ligibu ge bungiu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu megi lumuti lau a finye ni, sun le wadigu bai, Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Cristo, michugun ti gunda ni luni wagua. Lubare ge lira, susere ti le abiru hau bai ti dalerenu bungi lun.
2: Nugusi, abiru hati hanapa ha ha anaku palibu wagua.
0: Sun le arien wagu bai ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la abiru hau wa. Biru wa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lida ge. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luago bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digi da go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Cristo. Resipigu huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Cristo, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabien bai la meha Cristo lun leseri bidun hon kuriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungiu.
2: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana guanesha lego. Neremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungiu.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hareginye.
2: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye ebureme.
0: Lani hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepi pa apa lapigu wabu hese, le lube ilu laguma dirunia necha nigu, ani emeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichugumba li emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago, lun bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu laulareini. Lune seri bidun lun Jesu Kristu hagana guahama bai huriyu. E seri bidun ille nadigi bai na purichi ani uganu luma gienti bungi u lago wasal baragule. Luna nagu banyala hama bai huriyu lun bungi. Lun le resi biru niña keisi deve se ille auti lagunda ara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu gebu na tigunda na lida ne seri bidun lun bungi. Luago le gunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimuriha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu laguti wasal baragile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania gune lereru bungi.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagan pa luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu na busa iru na digni, guetoti kei gumuna ali la nuadigima iluegi obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo luegi Jesu Kristu nyei. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabain huriyu, lun tigienti hideraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bay bungi. Huma la bungi ule ichu kubay darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubai tikon ani mamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu uburugu Akaya. Mabu igania tu Maria to na dagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada lehinsie bainu. Mabu igania lun apelesi, le arufu dalali bei la finye logo Kristu sarago weyasu. Mabu gania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu gania lun no paisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu, ha finye rubanya luago wabureme. Mabu gania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadgi mari wabureme, luma gine tun waduhe perusida, to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida lili Kristu. Mabu gania lun rufu, wogiri le buidubai igabri le tima tiligibge Kristu. Mabu gania ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu gania hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugun ha hamabanya. Mabu gania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun wadugunyo, luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, Lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leburu baru gara da to, mabu ganinya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu galinya gai hun, naganonya tida luba, toginye lafone derubon hon suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungiu, le gayara be la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti, wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima abai lun sun da, Subudi gdawali luago wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luago gagamba di hageme lo bungiu. Uweirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aban.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luujeri irisini lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichi gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun ualan faringu hida. Abagari da kuma lida uara ni legumuti, lau aba meme luiri samino luma arita guni. Nania gubali le, ni duhenyu, lugundu aninya ganya ha hada gieben li duhenyu kuloe, luago imihi lanege muarani haganagua. Amyo goina regulanege kate ilarinegu kada aba hidange, anyahi nege hidange aninya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri aninyega, au lanigu Apollos au, hibri aninyega, au lanigu Cephas au, hibri aninyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi Kristu, dawa guati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Lariya hane tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwa ili juu hawa chukubwa ya au, nagiku kwa kafrenge kafrenge ya luni katale.
0: Kati un hula le chukubwa ya au, ole ya rufa dahabai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu, migiru lumuti nye grigi elun hasubu diruni lau guanarigu lichu hau. Lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinyeru luagu ugandu buitele wapurichi abai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aban bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maba in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigur lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubou, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubou, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubou, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya uboa gu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Le busine tila nana kudungu, paduko la lungu logo le latigu bi Kristus.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo, dan meja le nidi bai luna dimule jajun, luago linare bungyo, adiga numuti mayusro ga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napurichi a luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wakubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hatina naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madise libai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai grigi. Le meme lanua di rubai bungi ulung, wawai igu meme lumagi lubaragi la digani ubau. Hati gumadi matinya lanna ubau le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungi, lugundu lung hamuga gum faranda hamani, madara gum hamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi.
4: Kata ile marihi wanya agili, ni ile magambu wanya agili, lebo limepedu gili titu nganiki grigia, likie buri laranse ha boi bungi u.
0: Aba la subu dira gudani bungi uon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun katei, ibini liluli agei la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la negi aba grigi, loi dige sifiri le lida bi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi u sifiri, a subu dira i sun katei le lida bi bungi. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, Sifiri le nyimbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Ka gufranda hamali beli sandu na bungi, ka gayara abu ilarufu taha lubungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, Anihi lisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dha nilinaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, Mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awwa nadigu sinyati nariyegu ahin buidu lubay neseri bidun lom. O ahin inihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lom madunu badina la ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubay ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subudira gudubai wagule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugu atinanungu aluma apolosu, keisi hempulu hun. Narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu Luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen veseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huo guwa luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumo weyu le afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigia. Mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyaragu niwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. dan le hadimuri hawuri ba wagu ruti wa dimure buiti hon la ugurasu chulule mo veyu le o sera hamuti wa kama lifeduna ubo kei kate le mabuse ru hamali grigia mama na buru hanye le hun lung hanegu busiganu na buru hanye hun lung na lufu da hun keisi hon nisanigu hisinyet nyanu lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru garufu da tinya hun lago kristu abarginye huguchi lida hafinye Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hisi yetinu legunfuliwa ili mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luagu kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age Apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara bay barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habay alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubay, lunabay chunodame le nachuliru, odi lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabay lun ni hada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubay, Anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana lilea digbali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni luwayuri wesefuru ni lau uwara ni luma inaruni leitera bay kei fein magana tu lebin mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitera bay kei fein gagana tu binadu lebin aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubo le ha ahoru habanya ohala igadu habanya O hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itaralan, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irubay nariyagu hun, lumondara gohuma luma ni aba le, aniyagu tulagu iduha ila luegi Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahu mai lubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya
1: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan leanihi la kate lunti larinya ha aba hidange liri amul luagu Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidi ya bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odi ibidi ya tihun lagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibidi sa hun lagu wagusera gdubanya laginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le. Ahin inihin lubay uribu hagana gulagu burikate le lan na ibagari le, kamay gihalu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nani ya kunyele lung hanegu mbusigan. Uwa tifunage ibi ni aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyo luegi Jesu Kristo. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristo. Laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hong huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha ban lida larui habungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahingueto. Kibaba li hifigo haruma gudawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira guagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungin egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide disan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bihagia lu itara hama kei aba wuguri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lung wugiri lung lagamari dun, lung ginye tagamari dun wuri, sumada lau amari iduni. Lunti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hijagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon luagu. Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya anyegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida ain tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandarun la luma tumari mon lumuti genya ligiru nuguri lumari hon hibiri ania gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luago ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulau Kristu ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegye taubadna lumari to afinye bau luago Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegye laubadna tumari le afinye bau luago Kristu. Luha muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyo ain busai lubai umari le mafinye bai lago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari o kage babuserubi buguya wuguri ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari lausun luguyeri lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle lagua rubai bungi lun lun lani gulan itara linya nariya guni tida sun ligilisi ahin aguwara bungi lun aba grigia le resibi lalbei saini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahin ginye aguwara lun aba le merece bin lagle seini tuago loustanu rei de lagine itara me bere se wati ahen recibi lubali seini tuago loustanu lumo merece bin lani le busema bai lu lagun fuliruni wa luguma di bungyu kada grigi lun til redenu lida i gabri le meha gama balni dale lagun ru bai bungyu lun lun lani gula ai meha i damuni bubai dale lagun ru bai bungyu bun madiheri ba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafri do lida ge damuni ba adiga bai lemeha idamu ne bai lun labure meja uwogo dan le lagun ru bai lun lun la finye ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu itera me meginye lemeha ma bai idamu ne lun aba grigi uwogo dan le lagun ru bai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunye lidamu me hagunda lidamu huma lugunda bungyu itara linya lubaiti ni duhanyu reide huma ligibu gye bungyu lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun hao grigi ha mama liginya banya uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gyeti wabureme nariya gali le naritagu au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu luago lareini wabureme le ruha libai murusu lida ge lichulau nu lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyein bei saragu lere guga hon ha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha mari ibanya, lunti hesari bidu lubungi tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madiheri la haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri la ritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali la ritagu lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luago burikata ile luago ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luago buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunya le hun luago hufulese mama narinya gunyelu mamari idun huma narinya gunyelu habagari idun lida aba igabri le buiti eseri bideina lun wapureme dere guanyuhungu lun marita gunga saragu laukate lanne ibagari le agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun haru lugundu tawaya dunyala aninyahe buiti mati lubai lira lun ti hadigunni le wagu bai harita gua lagu buitu lan Gayara tihichu gunu luta dari luta mari idu luma. Mama figou lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu da guatinya lida haritagu. Luagu mon lumutila luta mari idu haru. Gayara ti hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru luta mari idu. Halubai ti ichugu tu haru lum tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idu luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afine tina luago inihi la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wa gduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahe lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu. Le ida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba duntima wagia me luegin meigin wama. Gamalumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furume ugarugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa Lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le Nyei La nigiba gurasu buago lunginye leginye lida age eginye le Le adagara waguduti hon guariwa Itarati la diga bisubude Feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya Leginye ueginye bai longwe Kristu Dan lubeti hafigo ha kontura hibiri itara Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lun meigi digia na uvi loe na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabure me Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun weresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lun wamari idun tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lau oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafai rubali kate leburi la yusu rubai? Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la tidangi? Kagi aunigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le kaisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aniega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
4: Michi ka huma kusati logu liyuma pulu baga sotane mwadu maritu ulida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria guinya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria guinya ginya kaisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nad lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga omali sun lewe megi lubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha lun napulichia ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulichia na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bongi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu me sungu bai, lunaganyi niru sarago grigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi iru ninya. Rugu adina nungwa kesi kada havujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga fara abadina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luvujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinya ragduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hauti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi yuhon sialugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi yu. Aba lamagu danaru bungi yu hama. ligiati howe gubei lida fulaso magira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei mea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
4: Aba hayon igrige higa luma ata, lari die aba hagome seru adaha gwa marichara goni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kalan le hadigbei

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Migiru bay luhi bihi ocho baguni le hasi en wawanda, lubara gien lira, dame liabi ocho baguni, la rufu du bay gien bungi hun, ida luba la, hafri du lidage, ita luba gayara la, hawanduni. Lige lubaiti, niduhe hisi etinyanu, anura ahuma lue lahu dura guni wa hong guariu. Nadimore hanya hong, keisi hong grigia gum farandati, samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bay hong, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubai lidage aba meme fein.
2: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni. Leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi. Le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago danla le hadagara gudun haibidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia no hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigni le nabuse erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gayarati nadigni le nabuse erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongi.
3: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
3: Tasa uogo lunti lugo ilafalu ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu geteji luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uogo hatino ya nuogo loige neji ni le uogo we nichi ka sereme.
1: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigo mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungi. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi, lun hafinye ruluagu Jesu Kristu, lun hasalbaru.
4: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tina hao, luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahumani arufu dahani le nichugubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la douragun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun, o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wuguri legie. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei, lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira kei sigu bairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi

0: Daruguata lau tichigi. Mon lumuti la daura gumbugiri lau lichigi lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongio ligia. Anarifu da lumuti luweiri gun bongio. Ahunti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le la digumbali bongio wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongio wuri lung wugiri. Mama wugiri tung wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida nge la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bongyo lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aubei ladigai bongyo sunkatei. Arufu dhaati won luago ni busi gariduna lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sikeneha luago katei le. Lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bongyu ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na birga ya hongu eto luago abakate le sinyabe inariangu luago buidu la adigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hon lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihi la faringu hida. Ani afinya tina luago anihin la inari ni lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timatinya. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebesay lun. Lugundu dan le la children aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nyen. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Oho, nugugu le, lene terenge rupui luagu kufule se, adika memi humui kate le, Arita guango le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lung arita guanuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigi ufein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungwa lubarege leigunu fain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani guraligia marita gunga luagu, La nichigu lugubu wabureme. Hawlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyo, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabin, mabai chulamuga ya bungi lago luriba, ligabri hondaragu. Naranse rubai lebu di libri kate, dame le nidi, arihon.
2: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudiru libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lago dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiru ni gueto lago uwa la gayara ti lariagu.
3: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lun ti lariagu.
3: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihe nsaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusure ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahe hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau liluli subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi. Anyahe resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahe ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sun umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia wirimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
3: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligia timaburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligia tima wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia tima wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagubai keimi kata. Ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi meitinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sanditinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha y biju baña ubafu lunja dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstol gufunagi sungubay, profeta gufunagi sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunha guia adagua tia milagro, gabafu tinya funagi sungubay lun arei da guagu de sanditinha, adimure hatinya sungubay dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubay lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubay ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma gimne lun lichu gumbungi ubafu lidage sifirisando hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lubungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li ladimure le ladimure habay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhu guya. Lun hadimure hadimure terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginya lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon nadimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. Ainha muga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uwa bay miyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu aka la waniya gubay. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, kei wairi lubay habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansira gudininya tila na ligilis. Grigia lubay ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwagudini le larinya gubay lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumo ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumo lunti ginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumo lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahimba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungi lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi wainna muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
4: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure. Numa hayumu lugu geterencha. Ani ni itera, ne bere se banya nau, linya lariya mu abure mi bungi
0: seribiti lubaiti ladimu de honi wa amu ya gwena de dimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ainti ladimu de habungi hayum ruginya gerigye seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya dan lubaiti le onda la guhanya la sun tila na ligilisi ain hadimu de hanya lubai sun hugu ya dimure terencha aba hebeluru mafinya tinya hawon O grigi alaha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lahau. Gamalumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura agudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aninya galegiyo me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku diragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago ti bungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihi la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubay ladimure ha bungu yu hayomulugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wagubay lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyun umuti lung lichugu ni lung gerigua. Lung ti lama ni chun le adimure ha bay lung lichugu dan lung. Lung ladimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo. Gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurenda iru sungu bai. Dragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo. Lun tihagda agu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile. Mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tina lugundu. Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bongiu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun ti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi birei. Le harito go bai lau gabafu la lun ladimore ha bongiu liyumulu kuginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun luago gano lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le uago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, Arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu le lumbi la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, Sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange Vimaginya chililumo danle, hahibiri hilagua. Larigin aba larufudagun lungua lun Santiago, lumahonsun apostologu. Larigin aba ginya larufudagun lungua nun, lausun itananya lakei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu aula ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungiu le numa bai lau lareini. Ligia nadagi men bei ni tagi. Mebene setina ka lantima, nadagi men haanya banya, hagia lan o aula. Aniha ugano le wapurichi habai luagu Lazarun Kristu lidage oweni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni, idali nyati anyaha lubai hitagye aninya gatinya luagu Masarun hama hibiri hilanya. Ahi Masarun habai hilanya, Masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni, ani ahin ti Masarun lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagubi. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi Masarun habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi Masarun habai hilanya ni Kristu Masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinya lung nikata. Lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahin lunti negu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye, lidagen la aba wugiri liabi hasarun hilain. Itara kei howe gusungu bai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani, furumie ti meha asaruti Kristu. Larigen ya dame le lagiribudun Kristu bowagu, ligie me hasarun lanigu lidagen oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujari aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarien gulere lubungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon, kage nagaya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oweni, richati nya hamuga ha arinya kubanya.
4: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
4: Feri dikita hamuti agugui umadago lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kapasa luwe ugubu hawagu.
0: libidio niga lau alig dahani lira dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu lu uyeribe. Lari gen labu nuniwa hilali gia aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu lu uyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikata isielu na keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati, amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaro hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagari da yagita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu, yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
4: Adam lefrile tibuduri, aba meha uduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai laumua. Ubuwaguna meha. Libiema wugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrigia ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lanina ubo. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Tin viruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguye li lesinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, lasansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti da lerenu bongiyo.
4: Ulu la aganye mihi luban fowe. Owe ni agaygi bukofu luba ganye ni, agaygi lidir agu.
0: Figo limi ragunle bay, owe ni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragunduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Waduhanyu ha nyeyibanya. ahingin alunti lubay nidi hodi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiube yunyei. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan busent na nerederagun fiu dan huma ahin busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahin achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega humai keinikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi nja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bai adiga humai lau insi nya habuni. Niduhenyu subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hichagun hongua hon luma hon sunha idehabanya nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinyatina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi ni bungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyulinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digidagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidagu, lungu ginye heresibiruba la, digidagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufrirun. Eresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungi le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidra wa lao hafuri idu wa wago. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu kutinye tengiru ni lubungiyo. Luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi wongu luago lubuidu ligabri wa bagaridu. Hagana guatima. Luago waibugu lao unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wa garada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kaisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara li hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutinya lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya megurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwe toti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye, ahen ginye, anihen lubai kate ile lunti ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti huay ginye ligibugen Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu, turoadu, lung napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba nibihi aba onwe buchansi nye, lung nuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uoti darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega waweiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung la subdira gduni uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungiu. Lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apuriche atiwa lao inaruni, keisi lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale warinya gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya gara da to arufu du bani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba gara da to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manurigia mama luagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga lumage bungyu liabi. Le meme ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lung oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lung larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasalbara gule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu. Lige wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lum marihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu dan le haliha nulibiru burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu Lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir. Ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia. gidawa rubelu loi wagibu arufu dainei luweiri gubungi itara. Hei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni, hongri gunyi ha lun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumari hamani, lamiri ha li leiti lererun kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu hesu kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wa wei. Anihi da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, Wonwe furumie guaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lia lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
4: Afinyati, nijia natinu lehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimuri habai luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasigirati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagari da la ugu bule wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongu lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kiti wa lubai tisun wada, Lau sun subudi wa mani, luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumu vigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwaudi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati wa lun wafinye ragduninya sun grigia, subudi la li bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, Pichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao lwagu lufulesen ibungyu. Ainti malu ilun lubai wao lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gya lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanyo ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanyo ubow, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figou gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungi lidagia.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyo, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani la reini itara guareg, larihane bungyo tina lererun.
4: Chiluti talo narufutini na reini bung, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidereguni.
0: Chiluka lilidani bungyo, lun larufutini la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, Dando luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihen da ibihatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamutiwa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamutiwa kei ha. Ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva gamalumu masia dirunga lun oweni. aniren hauseru niwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa sarago, anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansira gunti mise habu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Era wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitia. Gefent na lagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sugu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sugu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira guhongua won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habusa erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu uon. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulese, lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay, mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagu bay, lumage furumieti, itige na segun le humati. Lugundu ayen itige aba grigie sun le liyarati segun le lumabay, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubay grigie ligie. Mamuri ha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu, le busewa bay lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
1: Migi ya gotu luma le gibe bo ya gudu, malongu atuguya luma le nibe bo ya gudu.
0: Tenki numuti bongyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lwagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu waibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lwagu lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lwagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinya tunya lun hita laguninya haduhanyo. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege laundarun idebesei le wadigbay. Wafa agunya lun wadig nesun kata ilaw arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban yahadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alg daha habugiri bia iduga nyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila, harikini ugirinya hagia luago inarini la lubuidu wererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huwagu bai hadi ange wugirinya hagiya.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luagu londaruni wa idebe seijon iduhenyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwada nariegu hon lobo waguna Macedonia, la ugundani luagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lauha gambu luagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubeiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita kumbai na muri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lun ginye hideragunu austaragdei idebesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idebesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lunhite han lida sun katai buiti. Tani han relerenu bungyo.
1: Edebe hedi sarago hon kuteme tina, arayi da tibu sun wana.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hon, lugajara baila hedebe ha sarago hon kuteme tina. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyo murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile luba honahani hon wama. Weyi bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro nilu bungyo laulira. Hichuguba uweirigu nilu bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu nilu bungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu lau sarago nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luagu ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lwe hamuga higiruni bungyo, ladiga icha hanadun lun abarik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lwe ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwe heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabuna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wa maalibe. O diburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungu wa itara lun nichugu inebe sayhun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye iruboi nun. Luna yusuruni eseri bidahun. Ani danle meka anihin la nemege iru danle huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nu. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongi. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti ya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luago la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmani wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogwa degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sago weyu na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weyri ti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha na panta haba lau burikate le, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe ilunti la, li chuguni wa uweriguni lun sunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubay. Dameha le uburugu nubay damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubay lun, uruwe aretasi, auni girutinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegini na adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu. Itaralinya nesefurun, hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebay, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubay nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nun ahen lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangu lagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anigatina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunu sielu. Dari hamuga lungu gajara la. Napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
1: Anani guma lau nisi hata, anukuipi wikilira lomba watu nisum asufri runi. Witi mati lari nino bafu wago dale debili bama.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, lena sufri rubai, lago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubay lao sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lao seini luma milagru weirite le nadigubay luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabay. Huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidun. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangubay? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida wadimure hanya ligibu ge bungu ke silani gu Kristo. Sunle arinya gu amali be ni duhanyo, hisi nya tinya nu, warinya gu nyalunu gu hawanserun lida, haibu gu luma bungu. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebe chuni lelumbe initugu ni huwagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agenda gua, lau gimugo, iganyi, gagani go, marasu walugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafa agun lun, hawanserun lau huna budagudunia, hiduhinyo loige Jesu Kristu, lau marasu walugu. Adimureha hawagu hiduhinyo, lau panto, luma lida chagagu. Nidihe ritina loi lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Loeginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
2: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubay biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nida agen. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lidan bay wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubay lida higabri. Ragu huma digudagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
3: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulo, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili isto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalba nulidage lubafu vuribani lelana ubo le. kaisi labuse runi waguchi bungyo. Weri gunilu bungyo lunsunda itarala. Weri tunanigi lau lufudese higiruni bungyo le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumaalibai reide ila labu ge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie busenti na nerede nubuidu ligibu nge bungyu. Busenti na funagi nerede nubuidu hagibu nge grigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nge grigia liabi. Mama luma gen niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. Gama lumu anuwa dira ladi na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu dira gudini lira unu lu napulichia ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibu ge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia. Marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabayi huriyu lwei lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadag manule lan na la purijon uganu lagu tia salva ni hon hama banya furiyo nu. Itara kai buga lichuguni wadag manulun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon furiyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagi meimbei lidange feduru keisi apostolu hada furiyo. Ligia meme la ginye na dagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya furiyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungi la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni khahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luadig mari kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya Ani hati kate le no chubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Ainti larigi ha childina grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyo, aba megi halila hama, La diga la nufu de loe le gallera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lagu maibugu hama uwara luma inaru ni le la rufu daha bai uganu lagu tia salbaru ni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu. Babima antunya kei ha mama bain huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosu niya ha mama bain huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyo wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, Lagu la diga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi ya naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. kay subudi lani bungyu lubara megiwa luagu nyemba nyala hadangi ha mama bany huriyu aricara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu abalarinya guni ugano bui telun abramu lubara megiwa kay si buru nyula tida liliburu
5: abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga
0: itara linya lubaiti ha finya banya biniwa tinya uwara luma abramu le afinya lubai luagu bungyu Ha finye rubanya luagu hasal barubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyera waguatinya sunha magufuli rutinya lau lurdu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luagu afinye ni lanyura. La diga la niña hari.
5: Le agufli rutisun lurudu le la bagaritu.
0: Seful muti wa Kristu loi linyera gun lurudu. Aba la nigni inyera waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longi bay luago guruwa. Lugundu taniha elerenu bungyu.
5: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira luka jara la ginye. Heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun abaramu. Lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye beresi beresi filisandu le frama se lali bay bungi. Niduhanyo, nichiga aba hempulu hun lina gnieti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abanrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungi abadaradu luma abramu, abalacho uruni gamalumu gadirisan darandi irumu larigin, abalichugu nililuridun lumu ises, lulafuna wagudun hon grigi, ligia daradu le meha, La digo bay bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bay gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lurudu moisesi le faramase lubay bungyu, mama li hamuga aba faramase. Ahinti le, lichugu bay bungyu lun abramu, rulumuti lun la diga faramase la li la meha lun. Kati un leserib da lurdu? Nyumbi ti lurdu ligia laligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe lichugua frama se ligia. Rulmu ti bungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigia ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunye, dari liyabi Kristu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Liranhunye bongyu sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma, lugundu lau Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: ani hale na busa ilumbe inaliyego. Isani niregi lile lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbay dan abalona ani bungyu liru le agura hobay titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen liluru dun moisesi. Liabin bay itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resibiru niwa bungyu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni liru hadibu bungyu. Ainti liru bubai bungyu garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto kei subudi humali la bungyu o kei subudi ladun la bungyu. Ida ya lubasa kayara la haritagun lunya hichagun hungu kei sidamuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarage lira. Aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago. Gayara ti hamuga anarinya gu luago ufulese. Luago ahin la hamuga meha. Gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie. Luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la naritagua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le lariyagu bay lurudu. Lari hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha lariya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai lige agarubay lida flasu le giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wago ba la ugunda ni bugele bidi bo yagari duni bu. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wabu ngao sigu ta wuri to kama ibu.
0: Ni duhanyo itara hinya kai Isaku. Huguya irahu ni ha furama se lubanya bungiyo. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi e gwarigu, agura hou ni, eiba halumuti meha isani le agura hou bei lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, la susere dun gueto. Kate isa tania gubei lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Logundu sinyati gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi o Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru nseini luagu ugubu, lumo meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubu lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresibiru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agringe bila di bun kaisi visi nye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigin, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigin wigirun lun la don de haniwa sifir lida sun le wadigbe. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagie me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidange lidon figo, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie. Adiga humay lao insi habuni, lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine habur ha lidon figo kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lago weri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinhani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, ua ti adigiti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le lachiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya baimeha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wawagu. Lung sandu badi wala ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lung. Ligia afai habai wawagu lau lita, ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungi won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won subudig dalali laranse alemeha aramu du nyubai won owarita gunilale la samina rubai la digun lumbu galonda rubai la sun kate lida Cristo dame buga lagun fuliruni dan ligia dando lebri cielo wai keile ubo kubai lida Cristo anu dira lumuti wa bungio lumage binar lum veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni ani sun le lida.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hey, la bus.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Masu tine tengru ni bung yu huagu dan le narita gong huagu lida na furi idolu. Amuri atina luma lubung yete wabure me Jesu Kristu, ugu chi li wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi yu ni tima bung yu buidu. Amuri atina luma bung yu lung larugong gadagudu ni hisamina lung ha subudi yu ni kala emeni gini le idon bai laguarun bung yu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi ya lagan lelichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme lela rufudu bai bungyu la usarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gduni luwegin lonwere yagita sielu. Rulu mutilogye sungu madi, ubafu, Ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lougien sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hada gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungi wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinye lu bungi, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigon. Salbatun lubai iti lagulareini bungi, saragada lumuti waginye bungi lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungi wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo, luma farama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidi ga bungi hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungi gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani gu le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama haa mamabai kuriju lun ababanya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadambai kuriju hama haa mamabai kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbi iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi, dandu hun huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agia Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruwe hakei sunka lani gubanya. Lila na adun

0: Luba bungi, sunhuguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichuk bai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, Lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri habay huma au lea dairu bay luay dien luadig mari Kristu. Lung housera gunhungua kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idon bay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubay le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay ani anihen ligia hada sungubay. Kada ba wada ge resibi lali buri ubafu le labuse rube Kristu lichu gulu. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru nala nyata yurutu lumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubo wagu. Le arari rubay ligia memeginye le amude rubay lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubay ubafu hong fiu Lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama Waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun Wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubay hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongwa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vay. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bay, ladiga hayumaha le geyera guadi bay. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bay bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun lagiri agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, Hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la childiru weyu lun hasal barun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lan igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna go huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El yahin hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haye hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, abaledere gera gulungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimore ha luagu salufuri, ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Ma vie lahi yuma, Maria go huguia me libidio niga au, ni dimure malati, la diga mabuidu tiburicate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lubungiu, subudi humuti lago lela agamari duti mamari idunga, o la digun la buricate vieti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la neguniva irisini kei bungiu. Signati gafana la lida la rueha Kristu luma bungiu. Ua la niaba ayedutun lau dimure malati, Lugundo la diga buricate i uribati le, labri halanari me ligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralina lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
2: Aga kuduwa ba buku yale arungu bai, saraba kata gilinani, aba me larungu kata kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu kumei kidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kai Kristu la tichigudina bai liliglisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kai hagamba di afinyatinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lu kai luwenri wisinya lu Kristu wagia le liliglisi, aba lichuguni libagari wawagu. Ladegubani lida lun lanua dirunu lu bungiu. Lun la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu, uo nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugubu guanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia meberesenti lau lugubu guanarigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hanetida lereno bungi.
2: Ligia ligi ubailubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo gilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gua lungua. Lungunya inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tian lum gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebela buku chitumwa buku chungu, lubuitu la atabun aniwejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu, magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lunu Kristu, adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani, kama hamuga lunu wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, La fai rubai la wabune me segun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseronia hubuengu. Masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia. Labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu. Here huma lidanyu aba luma wabune me. Lau lubafu le mebe habai. Dahu musun dahu atau licu gubu bungi hong sun lani gulung derek dahu huma luai leye dahu nu mafia. Lugun tu mama hama gerigi ha lautinya igrigu luma abun wagin dahu. Hama buri sifirigu gabafutnya ha lani na uribani jagata inyu wagin dahu. Luma hama gumadi luru dugu luma ubafu lani na loburiga lidahu bole. Dragu huma luai tisun dahu lani na asudarhani to. Licu gubu bungi hong lunga jara la hawandu ni wuriba ni lidan me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaru ni keisi lau aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau laniguagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le icu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate, barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina li gibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubunidin lulonigiru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le, le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na pulicha ni uganu le lau manufuday keisi lobudubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwong, le idera gubaliwa buidu lida luwadig mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligie nauna habali hun lung laninyagu ni hun ida wanya la, Lung lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hon waduka nyulwegi Jesu Kristu. Binilanya me bungi usunga insiyan bubanya lung wabule me Jesu Kristu lau aba insiyani le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seribidu tinha wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidiha tinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, sun adana yumra gu lu bungyu huago lau ugundani. Launarita gun lago luengri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan nasal baruni, luma ge furumi etiweyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungyu lale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabing le Jesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tun numa lidan la reini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi nala, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la lueginye napulichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago insin habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gamalumo uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara riglamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu. Garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaruni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirion luwegin. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tirruja le lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungubei lida aba meme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lita uarani luma isi habuni humawagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougua rugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hon haluha, alo humay ginya le buidu bai hon amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bongyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bongyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runibai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwagu ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kehasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi idukay, luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Derege guati lungua mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nun, kate ile hasien ubei adiga, lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuhe ile aburuhe nalibe hun, aniruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawei only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. wagele gunda baila wa bagari lida Kristo Jesusu. Animichu wa muti we menigi lua ukate ile luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi lua ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnietina harasa israelina. Hada gnietina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu gugine nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lunadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma liludu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lunasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama Maria gwen luagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungiyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungiyo kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinha eibu gutinha kei naninha gunihun sarago weyasu. Gueto naninha ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwe tiniduga nyuhisi ya tinyanu haa wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la purichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madihari da huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni duganyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabe, sun le harumabe, sun le gundawabe lao, sun le uagobe buidu la ladimurehon, samina huma, luago sun le buidwe, luma sun le gadunabe uediguni. Falahume sun le rufu danali behun, luma sun le recibi humali be numagi. Gunfli huma laule nania gubehun, ayege hume ni gabri, aba mehuma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago. Maria gutina lago buli ikumad na layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Ouna hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigini le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diraguduni lugunda hun buidu. Ruligie me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa laulongwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adagyu bai. lida ge Cristo la degai bungi sun kate le sielu bai luma le uboa gubai, dando buri kate le marihin bai ke le arihua bai, lida ge Cristo la degai arui hani, gumadi, lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Cristo la degua. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Cristo, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Cristo ti chigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li lan, lung ligie lan lau furumye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Cristo lagana wa sun lubafu, lida ge Cristo, aba larandara gudni bungyu sungu bo, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lungwe Cristo lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu, laga ni gumeha huguya tida hanige, ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto, arandara gudaladun bungyu, lumagua lau lungwe Cristo lung larufudu nun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumon lunti herederun, direge da gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubai, le lichugubai ugano lan na salaberuni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hubai lida sungu bou, leginye na apurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarega lun laustarag duniwa le lungi lebai lasufri uni Cristo, tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadage ha eseri bidubanya hon lanigo Cristo luago wadagmano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Cristo kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Cristo wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Cristo. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Cristo nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregi dago huma lidan le wagu wei hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Cristo guanariga. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harihinina anaha inhuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani deregi dagu hinya la lida hafinye luago Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Cristo lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregi dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Cristo kate le karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Cristo lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo, le lichigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lida ge owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladega meha habagari dinya la keisi grigia, bogu ditinya, lueli lurdo bongyu. Agun flireina lumasun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguago de nebungio lurdu luma burisun gumadi le contra bewago laulada ragoni lago gurua. Gagne lumutinya Cristo bafu burihama gumadi matinya dan le longwe be lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya gridigo aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uala niaba anyawari hatun lago burikate le lumbe heigini o le la lumbe hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marig da bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luago ti burikate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate lue gumadi buri luma aruvudhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu ti luru du buri ligia lun le redderu ninya grigi ya loil hadigin le harita gubay hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubay luma Kristu, alu ahumay burikate le lana cielo le nyen lubay Kristu nyun luegi lanvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Luege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate le iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likate lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni seini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya me huma wagua itera kei ferudna lanun Kristu. Itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. que ten giradi humaguinha. Bungi da lau lugano te Cristo hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luerigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi aguari kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Cristo, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Cristo. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Cristo. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungi. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate, Mama rugdanle aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yaguta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia ba abahu da guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniye wagua le hun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu, mabu igalinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadage kuriyo afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna houme lun aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu, harita go huma luagu na dairu nya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Ao Pablo luma silibano labu Timoteo. Wabiru nyongara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubain wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi kuma areini luma darangilu luma ge bungyu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungyu. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ya ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri guluma lubafu. Dame leliabi in Kristu, lari huba luweri guhada lanigu. Aba metaweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyu. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu. Lung wondera gun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wama gietu la. To harinya gubu luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira guagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. Ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bayi hafinye ulagu inaruni. Hinsi nye regligi ya ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lung hasalba no la uganu lewa puliti abai. Lung gafara abadun la lidan luweiri guwa bureme Jesu Kristu. Itara nian lubaiti ni duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luai buri, arufu dahani le rua ma liba ikun lau dimure luma tau garada. Guwa bureme guwana rigu Jesu Kristu luma waguchi bungi, le arufu dalali bai linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Buidubay.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma lunga cura su huma luago a sufrir un kei Cristo. Ni dujeño, a niña gatina hun lita liriwa purime Jesucristo, lunga dice don loi furumi guarigo hitagin le mahati luadig maridun. Lema bagari dunti uara gua luma arufudahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gua lunha falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga hagana gua. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yebe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidangin maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai heteniro lung. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun, darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Uma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
1: Ain ti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choruru ni sunkate.
1: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga, luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun, lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun, warumugun kei hibiri. Lun tegago dunayu wama, suruanyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wa ma, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wa ma luagu wa salbaru le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wa bungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago, lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da.

0: Huma sere mi lun luago sun lesus de reduti. Anin hale la bu serbe y bungu y huma gen kei si afinya tian luago Jesu Cristo. Meredera huma y luado y manisi felizandu. Michiga huma me berese ni lun di mure le larinya gubay bungu y hayum lo gen hiduga nyo luay gen Jesu Cristo. Houcha gua huma y sun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dice huma luay sun luguyeri uribani. Bungu y guanarigu le ichuk bali darangila. Derege guag dalon hungua lun sun suina gubay, arei dalon mehuani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Cristo. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuriye da huma lu bungyu wawagu, busugwa huma hungua lau chuti le sanduti, aniagatina hun lau lugumatin wabureme, Lunhaliha no garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Cristo. Binilo wabureme Jesu Cristo.
1: Frumetu ligara da Paulo, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagubay wemenigida. Naburhanyo garda to bun, Timoteo, nirag le timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gu bun, da meha le nidi bay Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumusha diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le barudugu tisigene le malati. Ani mideragun lumutin ya grigia lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbi barufu dahani honga finyatin ya hagia. Lunghisi ya guahama hongua. Lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali haritagun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongu wa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu baibungi ulun Moisesi. Uwatigun faranda hamani ni le guwana rugu harinya gubay ni le harufu da habay luagu lurudu ligia lausarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigin bali le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magan badi banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Cristo le ichugu bay ubafu nun lun wadagimanu le. Luago la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana wuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Cristo, ani bidieti meha nun kala nadigubay. Ligia luweini bay nasandiruni labinirunina bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Cristo. Inarini kata ile le timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inarini la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Cristo gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dun bay lumbungyu lugayara bay la larufudni Cristo sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigontia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebay lun sundan le mowe dadibay sinyali gya lari hiniwa le bungyu le aban rigiti itarala. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bung lupa genda guni luburi bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. Kei meha lariña guni bungyu hayumu lugu gye profeta gubuago. Anyahen girigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungyu.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lu bungyu hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun gerigie. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugeri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbay lungwa lung longwe lung la faye iruni lebegi hasalbano sun grigia. Aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lung narufu daha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun wugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadaira gu keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira gua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha, derege guanya banya hongua lung bungyu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladigbay bungyu furumie. Larigin ladigon ewa. Mamagin adan leye dubay mafie. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba in la digu. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung la dimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyu la sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyu la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarege lira, lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau, tila na liliglisi bungyu? Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la honha mafinye banya luei ladimure honguriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lunlisi edun marasun wiyeti hon. lunti hargadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi wong buidu. Lungin ye harumata hanigi. Lunti houchun larigi nye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligiye ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumarila aba ariguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu. Ha adiguba li hawadig maribuidu. Buidu bay ladimure honi wa hawagu. Ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida lubala louseno grigia hada liranhanyo bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu, hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Hagama lidun grigia, aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lunti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungi lewima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luegia nibure ngidi bulan. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma laule barufu dahabai. Itara meme ba Diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madeng habalun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure habalun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama idemoi. Ahen garahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung ti hafurende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari to erede rubon tabu gua sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabayburi ginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garangani hama, lu honigiru lu haba, lu michugu hama luga lu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
4: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida afigo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu. Lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubundri guhon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubundri tinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digadegu haduka nyuhama luegne kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wani kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wanigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadairagun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu kristu Bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguara bungi ubun da meha le barufu dun balin hagibu gine sarago grigia luagu aranse nyu binya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha ginye gefembi luagu le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busente na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba la wagu la den hoa bun darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nuwa dirubai bungiu. La giribu duba kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu nilun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisigene le lanna kate le giridigubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru nyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirau le hinsinye bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chibungyu, luma gwin wabude me Jesus Cristo. Dan le na yumura gun lu bungi u buago, saga na furi idu ari e buwe yuago, tenki numuti bungi u le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Suwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buago bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun gubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairubai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dube insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburi gu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburi gu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi aluba hani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gabajo un ligibu ge wabure melun masigene hama luagu burikata y luagu titimure. Mabuyi dun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigul muti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa baloi dimure burimala tilelana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweri guni, le derege guati lungwa lungbungyu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la rufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanta nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare geme lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig hapu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kata ile lana ubo le lun, nyunduha ti uburungu Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburungu Efesu, dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba gua le luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, ligibu nye lurudu, uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agora batina lun ma bahu dun lani bungyu kati le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti kajara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun suwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lun gnie gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihin areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lum tin labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wigiri le hinsi habuti lule buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuliyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
3: Grigi ya kuretan, sunga anda je hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwaraguabe. Ania gabajon alidi hatinya lagu lunti la derega da gula hauseru. Inebe wahagie me buidu hachigu derega da gulida hafinya lagu Kristu. Buin lau insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hereru. Lung harufu da han hong uninya nibune iginya lung hisi hama hamari gu hong hisi harahuni hong. Lung buidu la hachugu haruma hagia aranse hagia habinye areida hagia gagamba di hagia mekong hamari gu lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hong nibune iginya lung buidu la hachugu ruba aba hempulu buiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won le ida agiebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lanna ubou lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa anilau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, ererehe ina lausun ubafu, michigaba lugar luba nuguni wakai mikate.
2: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadimatinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumie guaru ikata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sungerigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayin lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hong sun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luay gen liluridu Moisesi, sun kate ilira maniguti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la ugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun luridu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kong lung hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lung hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. kulamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sungha numa banya bun, mabui ga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunghugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, lena doirunya boi luegi na purjiha luago Jesu Kristu. Na buriha nyungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida lenarita kon buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purjia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga bugu ya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe Onesimo mbwe luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de ni bulago duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe lida Kristu. Naburi haya bon lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nugugin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu. Luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Gwento lido mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bai ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digu bali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la bwingyu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire bwingyu luwairi kubaila Hawaii angeli. La sibila li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti bwingyu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui, ugunye, buku jihadi.
3: Maria nguligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jinungu. Ligieme, aba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma sunani angeli gunu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu chaditi baluiha. Eniyama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya tile bui kubai pun, yele goli gile bui babai pun. Lige niki bubai, au lebe pun yute, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiri.
3: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi, lida lagume seha, adaka pumuti bo, la ubuha bubadaga isiebe. Lagumu chuba sielu, lumo bo, ahi buguya, berege uba lusunda, la waya tukubike itangu, babaru cha bubai, teyaba idu. La sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba mene madibu, magungu juboi bibahagani.
3: Maria kutibuinju ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
5: Nyuruba loige nungwele, dari nichibu niye bagani, labu ni mbugudi.
3: Sung angheli gu, sifiri gu ya seribi duti nya lu mbuingi hagi. Ouna huti nya lu, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihalogu wafigon. Ahi munigiru wa maa aume wa salbaru ni le resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimureha boi logu wa salbaru ni le furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachowuru ni wong logu inaru ni la. Choru kutala liginye buingiu uganu ligien wong lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin wong lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboi wadimureha, labu hakumati haangali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
6: Kata yanusa ubiye lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa kirike lubebele sebala hawagu, atika umuti ya kanda buba hawai ahili, gamalumu dagu kata umuti lau wairibuni luma inerese, rubu mutinya lau jesun kate.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migi rutini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unabugu hawai angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebesei logo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le ona habwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya papu wagu hon ibiru. Nerea mokolo wagu kweri hondina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitupa wagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalichi kuma ya buingi yuno.
3: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunye nyo. Itara liyangin, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara baila longwe gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hongrigi itralinya gidalumuti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de loye oweni mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri Lulebi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Guiña la chivo.

0: Melchizedek. Gibeti lunti warian guni hu. Ani heri yangu tilarian wagun furangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dhani ya burikata ileti ma meri yangu boi tida gelereru buingi hu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinyati ya haguragi ya banya miligi kai irahinyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingyo. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai la uhalihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lu heherenha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubei, sun abini runi le nyumbu ibei huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidire gunia hiduhi yunu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businye tiwa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ru tiwa lu hamagwa lidu. Busiye ragu tiwa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logu buingyo. Awada hama isu asufuri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lu avraan logo labini rubai la. Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
2: Nabini rubadi bustarabu, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
0: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga, sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayara ati harigudun kurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregdagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu ati jaguru umeme tuwei belu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ya wawago ligibu ge buingyo, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melchizedek.
1: Hebreos capítulo 7.
0: Melchizedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimo, lufadiri ginye buingyo le inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganyo ni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melchizedek lubaru, aba labini runi. aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le lagayin rubo lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gamalumu subudi watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata yala meha laguburi gubanya ibidi atikinye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidi sifare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidi sifare iti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habwe sige laule abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vingwa gili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tiribu Israeli na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Christ. Ani Maria guti Moises ni kata hawagu dan le latimure hambu logo afadiri hani. Ani Furan guti umati dan le liyabui Jesu Christ lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariya gubwe gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le lariya gwe buingyu logo Jesu Christ.
2: Aba fadiri bubuya, lusu wanda, itere emelu kisedeko.
0: Kumugu wati lubo iti binadi kumadi, le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Leme wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le ida ngebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, La chowri buingi wa meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logu Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu lari henti da lereru buingi wa.
2: Finyu bali buingi le agure mi ani masansi rego luboi lalita mu aba fadiri buguya lu sumanda.
0: Ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya, ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi. Haruma ligia, Uwati uribani lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumaluwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Ugiri ya hatebili banya, Hagia lichugubanya liluru du Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyo buingi logo lire lu la diga ni fadrime le uwa bai mege iti logo lu suanda.
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le su din tima abelida ge sun le wariño ko bai logo ni la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat ani nyuru hali luwe ge lo mere lala na la ruin ha buingi sielo ani le servidu nyo ke si fadri lida flasu le sandu tima bai tida santuario tima tima to to la digbon wa bure me buingiu mama to hadiga grigi sun fadri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe se luma dagara gudni lun buingiu lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudni Yesu Kristu lu buingiu lu hamuga nyanyi la Yesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadri lugundu anye go fadri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises fadri gu hagia Hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawo la, lugundu lubabai ladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
2: Adiga baitia, sunkate, kisi iyawo tona lufutugumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairiguti lafadiri han Yesu Kristu, sigilaw hafadiri han fadirigu ubowo. Buitumati daradu le wogubai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye furama sele lichugube isari darado ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti darado le sun sun inagube, memege ruti wa hamuga abanya libia madarado. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti darado, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma darado ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lania nanyari habule mebungiyo, lakili gobeyo, lunadudu isari darado, amalina na huda luma Israele. Mita abai kei daradu le nadidu bai hama hakuchaku, le veyu le nare dudubo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu. Le yeti nigi rupani ya hongua, ni nyalariye bu abure me.
0: Niha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israele lari jemi buri veyu ligi. Linya lariye gu abure me.
2: Nichuku bai niluludu, Litong hasanina, aba may nabuluha ni tita hanigi, au ba ti habungi te, hagiye me nana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wa nuwago, Maria mo boy wagiri lulituhe, ni lulibini, subudi boy bungi le abule me, lugundu ka subudi ruba na sungu boy, lumo gebe jiri tima gibi boy, dari lumo le wedi tima boy, adagi. Ferudu na nuboy, guriba nile hadaka boy, marita kutugi adiname, Rabu hafigo lusunda.
0: Adimure hali ligie buingi ulogo aba iseri darado. Rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rigu linya lunlonwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi. Liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leida agen hata anima alole adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, Lularita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboe ubo wagun.
2: Mapusa lutibu adakara guduni ni idewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda atibu lagu ni adakara guduni udawarebo. Niguri lagu adakara guduni luagu figo. Apati larinya gu, miyubi hatina ubo wagun luna duduni mugunda mungungi yote.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti elu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigi elu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
2: Nyubi hatina alu naduguni gugunda buingiu.
0: Mini lan lira, nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwagudu ni igaburi ile lanina hatagara gudini wa animal non lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bay buingi ulun la ruma da gudini wa ligi bugien la ulun in Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara gudini la usun sinyan la lagi daruni adagara gudini ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu abar gunyi weyasu licha agun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu abal layunru loige lonwere buingiu. Ani hinyi ngueto agura bahali chukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun abana guwayasun aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani agara tole lube na gudunia hama lari jepo ime layu ligi linya lariyangu wakorema. Nechu kubayi niluru kutito hanigi. Aba me na bulet ni lita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita budibi ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadibi.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo ulun sunda, memeke ru wali amu atakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesus wa fadri nye boe inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti luboe wayara fadun lubu ingio ta utaruma wanigi. Luma lausun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragun wama wongwa lauduru logu figo. Larige lachibunua lauduna harumat. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye. Masan siragun galidan wemenigi. Lugundu, lagufuli rubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingio. Dale la dira aguni abangrige liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru age fiente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti la longwe ngrige ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebu ingyu. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du buingyu wama, le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subuti wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
3: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi. Aulelubu ila faire biduni ya lagu hafigu.
0: Ariyanga tiginye.
3: Naguse hebitu kwa yanumutu niye.
0: Fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule vingu aboi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu haliboi dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, ause ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanyo. Higira kwagda tunhungwa la ugundani, nulagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi, logo anihi la kate, Huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gida run huwe. Gwentoti, meferi dire huma iluba iti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
3: Mana hali, afa hibi le lube liyabi. Madale se hakubo isaragu ta. Ahile narike wadu kubilagu lafinye, labaga idu.
4: ahunde feri dira blafie magunda balina lum.
0: Wagia mitranti wa kai grige ha agir budubanya hari gon aba heferi diru hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate la usun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinyani wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo laru gulereru le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha arihu obay ladigiwa. Lau lafinye aveli lichi gamba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudubay kai lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku lanigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigibali. Ani tarienhe lereru buingiu logo lubarage boila meha lanigun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani sinyati lagunda aru buingiu wau ahin mafinye waboiluagu. Lugundu lun wayarafadu lu buingiu gasu wafinye nulogu anihe ila ani lichukubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili langura aba ladigu ni le lubaibu buingiu aba ladaragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba ladigu ni le lubai buingiu aba lafu idun lagaire gien ibidi ugalun halion baila aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye ladiga lafinye aba lagana un tida ankiampu ligia meme ginye ladigu ba isaku le lire uluma hakovu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingiu. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebelu rolidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya rutan, lun tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lun tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lau sun lubai ti waiya lila Abrahamu, lun garudu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagwa tiyan sungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon. Gama lumon ariha hamuti liyabu indise gen aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyinge lubai hafuri da hagairabai le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingiu Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lireule Isaku, hilagu bailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni lireule abanaguti. Lausu ania galilabuga, buingiu lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladigu ni buingiu lau lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi hose aba ladimureha luagu luerigu buingiu. Ragunyi luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubara ke boy lungi ariya ga ti logo hafri tu bala israel na hiptu gi ariya ga ligia lu hanu gu ni labu hama gua damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri gu moisesi dale lagri ho boy aba haramu duni logo iru hati ladga hari hi logo buitu mere la manuf de tiya lo e luru dule lichu gu boy uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali Mahati lula nukunua kaisi, tirau lirau, luruwe te hibdu. Hime lumuti, la sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregien lagano buidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luigien Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi e hibdu. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo mwingiu, haba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliganyu urue. Reide iti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lu mwingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Haba launa ha, haba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito lu dame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, lamuga ni haba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai hagia, aba latoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyo, aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, Mwen tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu luu na buruha logo hedion. Baraka, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu Hawaii. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyeluwe hafara wagun hilagu boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragda watinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudunua. Lugayara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri Afagatinya lehera hon hao, aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magaira wati. Arabu lida mburi lagadabu genedubu wainamuti luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy. Ligibu ke buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsu inagube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairi gu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
2: Naume girubadigu, migiru nubadigu.
0: kayarati luboiti warinyegun law afinyani
3: nabure mabungi witere kubalen manufu tabadin kapati gayara magri gadganaw
0: harita go huma hawagu ha adunde habalu ha priche bali luganu te bungi hu samina huma lubuguru idaliya la meha habagari ani aje huma afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suada meye dagog da huma hungwa lu amu lu yari arufu dahani buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu ni ligia mia buiti lu ladigbala buiti hong ha afala rubali siyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lidagien adakaragaduni le ichugu builuago wani lataru Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata animalugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luogu figo. Ahinti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe Jesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimu luboiti lung Jesusu bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni Logo liri keisi la sufuri runwa wagu. Lidan ubo ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunda lidange Jesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeriboi atakara guduni le labuse ruboi buingi wama gen. Ruwama lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya la warita gun. Kei busien waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangi lo le ginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weri timabai. Le achoru rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guwati na lun heresi biruni dimure le abirha nalibu hun tida muru sunkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabuiga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabuiga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun harien gulun.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Harien galule gudeme bei.
6: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
5: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanya lu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun le umbay hedere girago hungwa ah inaru ni lubay lagu gufuli humani linyu agi lurudu kay sitarinya gunilerero bungiu
7: hisi ala girige bile di bung ke bisi ago bungwa
5: buiti haduga ah mama lubay aba lau hanugu ni sungrigia hadugu ya figo durugu humuti li lurudu bungiu lugundu ah gufuli raba girige lau sun lurudu igira lagunfuli raba lidage Gadurun ti lagu ladura agunisun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele arinya gubai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahin lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia mekeisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude mehabu banyahong amu. Magude me habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayen hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigie logwa fin la. Ahen madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni a fin ni ligia. Kei hamuga gwento. Anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hidage lu.
6: Buidu la lidi bu. Darugwa ba baugwa ho bugeme
5: en michu lumuti lele mege rubailun kage hulalira itra len la susre du luma fieni ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadegbe afieni labu gorugu itra linia ke abakate hilali hafu gani he berinya guti
6: buguya afieti au aduga numuti le buidube
5: au arinya gati nalui duhe iligia
6: Arufu da baiti ba finye nu bogu di loi buiti le badugubay. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugubay.
5: Afinye te blogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibo ba finye ru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la finye grigye ahi marufu du la lau le ladugubay. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la dugbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bay la laukate le la dugbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinye timenha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi gugiri richagwa ti.
5: Ariya mugua ti luagu Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu luagu kate le ta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regu nia luha giri budu lida gen amu uma. Itra kei hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago, capítulo 3.
5: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu be. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itaratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. tau gien vinya raguanya grigi hal lenege ben bungi la dignia lida geme me aba yumo la frida beniru ni luma inya raguni iduhenyu mulu muti tera la katile gayara tifunage la frida duna bimeti luma duna gifiti lida ge aba me melise seduna gayara tisata gindu aba tidi bu igu faluma odi gayara titagindu tidi bu bebe igu siati geti la frida duna bimeti luma duna basu tilida ge aba me melise seduna Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gagani go, anihi chagago nye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama balilichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilo, bunagwa te ilo lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada, luma hada amu.
1: Santiago capítulo 4
5: Kabri wege habusera haburi buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habusera ubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habusera uni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago anhi la gamadago uba ilumo bo, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Gama lumo, weri timati ide mo le lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
7: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banya.
5: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Gagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gida humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ani haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
5: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5
5: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hudang le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai tiligia ichi ga hiduru. Ania gamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni dukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu ga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guoron hon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lunghahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lau afinjini. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu uguchili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Lenube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nusaragu ocha waguni luagu murusunda. Laduga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigila ugolu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye
9: Weiri guni luma inebese lumagi. Hisia ting Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lulang. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu homo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagia ti, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abaihon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisung hemeni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni dame le lagiribudu Jesu Kristu ubowogu. Keisi sani gu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
10: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
9: Ah aguare lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lun tihuare du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu, opulata, lau lita Kristu la fairua, le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege tiluagu. Luma gien Lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyelo luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi. Lunga finyelun eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahin hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
11: Itarahin sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, Ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni irahnya figiginya miligi haruma tiluga nyana bela hawena mudun. Itara lagi nye habu serun, aturi hanun lerenu bungi buidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humalu lubei letima timati, luago buidula abureme. Ayara fahowa humalu beiti lu Kristu. Dubu.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Miguelou Juani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraguinha huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahe la mahaginya lubei lu uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lu hafinya nulwago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungi. Itara linya meha ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibe. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahin huma ahin hadiga le buidube. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gine, mereti mahama vurinya. Lugundu gine rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri dhama sunhuguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagye bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebusiati, la bagari du abai bagari buiti, lumagini abai bagari lanin kundan, lunti lumi nuvinye, wile dimore abribani, maria galigine me ieni. Disela lui uribani, aduga lele buiduri, alu halei terangiru, ame la falabani, la diga gongi rumoti abureme, bugi hari chagovani, agambale afori dundu, angana ha digubani uribati, magunda ti bugi ha.
0: Kapagi ganyana la digu uribati hun, ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gama lumu, fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralia lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribei. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubei. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bohasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Itala linya hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa luwa salvaru. mamalung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananseño amalu wa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu, mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay, hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igi apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua ubinye. Magululu hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lau sung ere le lichigu bay bungi lu. Sung kate le hadigu bay. Adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigu nua uweiri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunga yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahanganabu elwegiye lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweirigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya de, huguya le abuti gulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti laginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama la diga ha fo surunya la, adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun, Moseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Houcheru guhuma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame le liabi Jesu Kristu, lehoni ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri, huguya ni buritinya, gagamba di huma hon weyanya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, itarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru danligia. Ma dihere huma logo ni kata. Igir hamai sun kata ilu bungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagda huma hungwa lung. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye, a sufri rubai idu henyu luegin e Kristu lida son fulasu. Larigeme sufri hadu la luago murusu dan, la digu babungi lu ua la mege iti luago lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye agua rubai von, luga fara ama lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhei uaraguati, lun nichugu digu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedro, Aba servidutlu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudunen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi usun le frama se lubivon, le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon labon edere gereguni ungo lubungyu. Isi e habuni labon gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida le timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama beginye luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Gulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo baiti niduhenyo. Afa gu haman luhen dere bu guduntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung ani handiga itara maburi handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luago. Ang susu budi humali la. Ani heibu gina la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunun. Luago luwiyari I bagari le lubay habagari duni. Subudi gida la li wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bay nuara te lu ibini lame larige hiladi na la. Lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu la usun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan le lichigu bay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, rehisi ebeni, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha o gano ligia keisi aba lampu, le durangut lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugun godagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luago ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati a meha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutien lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi yabay honga figo tiyan luha sakri ha, hama yased girigi labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uribati ha luba yahayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie ha gaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularihni iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digu bei. salva lo mutian lo baiti bungi ha dereka ko banya hongu alun luei o chavaguni igira la ya haburi papanya labu ge sufri runin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni la sufri regida timaba ya bungi ha afala urbanin luriba hayuma ha ruha ge ya me bereseni luagu le lu bai bai bungi arufu da hatia magamba ditia ha hagana go banya barugu tia hongwa Meberese tinha la unicata. Marufu du hagie inebe se hon bafu ha sieluna. Anabarig hamanya. Ibini angeligu. Tau sungere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinha hadurun. Ubafu sieluna hagia. Ligibu gebungiu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinha ha. Itraheia keisi animalugu. Ua tigunfaran da hama. Hagura hon. Luhargu dunu alu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigufananda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubou. Nibusi gariduna tia. Dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti harihaba vuri, lumawama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figou. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figou. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunen le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luaguli figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, Eni sefu hanya lidage iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larg duninya. Vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go humal luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha barufu da habay vakuy apostol go hun. Lida ge sum burikate le varinye go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune luagu la dugune la bungi usun kata lida lidani lun la dugune wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridano la gini chaguni bungi ubo meha likira lauli dunari nagura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da hume ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti haba girigia la diga mabuseruti lu leferi duruniaba hada agie. La buseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun damele magura buni vala. Kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu akuda lei me watu gemeti sun kate leli dambe. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiributu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gien, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loe heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri len hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nwa la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu ne watigi nye afiko sungrigi. Eda wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalien le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu dironi logo lida nya di walna aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburiga ani larugo gwa gudunya lampu le tima timati. le harían guti logo li dañi la larungonga, ani yere guti li duhelun, li dangili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu li dañi larungonga, ani uati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le yere habuti lun li duhe, itara liyan kaisi grige le eibugube li dan luburik. Ibidiati lun halion boila, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon, ladiga Kristo. Agubrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristo, le mehani halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lila uribu logo mafui. Naburhanboy hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo, uguchili. Naburhanboy hun, agubrigo, lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburhanboy hun niburenginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburikata ile lida mbo ubo. Ahinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri uguchili hun. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburhanboy lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidin la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bay. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Haria kubanya logu Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi ilariya kuni Jesusu wao. Naburhanya imburikate rile huu. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta huu. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate huu. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subudi huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubudiru ni luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu awain.
1: Primera Juan Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu bungi, ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahinyu hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi li la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. ahiti sun le figo hoboi dirigo lumuti liluru du buingio lugundu lo kata ile figo be la dira wagua liluru du buingio subuti huma le logo lunla la gitaruni esu kristu wa figon lebi ubo wagun logo ginye uala ni murusu figon logo sun lubai tile lita be aba luma mama lita nye figo ani sun le lita be figo marihi lagi li esu kristu ibidi gili ginye lu nirahunyu uala eyedutu Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwatini yaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata nye laa lirahin banya buingyo lumo kata nye laa lirahin bay mafi. Lugundu furume gwarigu le madigin bali le buidubay o misi habu laa lun liduhe lwaigin Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay lumage furume yetida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digubay kain, ani buiti le la digubay lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insiyati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemekeru liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadigubay. Itara luba, wasubuduruni, lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu tau wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu giyon buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sun le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinyera huma haunsun ha arinya kubanya logo, Buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jetinya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo wagu na agi, lani na ubo kata ile harufu dahabai. Lige lebu boy, agangabu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiyo, agangaba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiyo, mahati lagangabu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luagu ligie la hinsi habubu ingon. Aba launa hani lire ule abana guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubay, lumbu ingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wama liliru bu ingi. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingi ubo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubay logo liru la bu ingi hesusu la bagari dunya lida bu ingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la Ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu animisi ya ti libiri lun. Jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahimisi ya luboye libiri aba grigi ya lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le won, le hinsi ya buti lubuingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, age lirahunyu banya buingi u. Ani sunha hinsi habubo nya lun aba uguchi, hinsi habubo nya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboiboy, hinsi nye hama ginye lirahunyu buingi u uon. Ladigunu wa le luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habuni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Hesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara laganye iru logu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligye arufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logu lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu, Le larinya kubibuingi u logu lirau. Le larinya kubibuingi u logu ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gyela lira liabui ibagari ligi le ani bai lira bungi uluma ani ginye ibagari le luma ahitile uwa bai lira bungi uluma uwa tiginye ibagari le luma na buru hanye kata ile hu ugu ya le afinye bai luago lira bungi lu hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chadit hemeni kitiwa luago bungi Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha frume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo la digi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi edunu wa lu buingi o logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumo, mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigibali mbuingi u kaisi lugu chili, maibugu tinlida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lu, subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lira buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando uon. Luwa subuti rini buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubali in Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lun bai wama bai la sun ata. Binile buingi ugu chile luma wabune me Jesu Kristu le liru ugu chile. Ruha maime areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insiye gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo. Luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legebe. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwa yi heferi diruni le nyugui bai hun lida gen huadigumari logo Kristu. Resibi humaime Afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda tilida la rufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi tile eredo ti lau la rufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi achilu raba angrigi humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigu bai. Ani hii sarawu kata ilunti na rinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
3: Turuwa ligara da apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hanyo gara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibon. Nungi ye magati ba itara kaisi buidu la lidi bu lida bai bu gun luma Kristu. Omi bu nagundaro dale hayabu bai hada gi wadu henyu. Loi gi Jesu Kristu ariga ganu logo babagari de la uara go luma inaruni. Uati amu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada hinseti nu buiti bouseru lida servidu ni le badugu bai Hong wadu henyu loi gen Jesu Kristu. Hong ti maha lela na amu vlasu. Abang da guatinya ligibu gen adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hong. Aduga bai flesi le nu, idera go banya lau le emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habu banya lubuingyu. Lige lunti lubai weteni ru, Hong Lung Vitere Guninya Lida La Purichi Honua inauni. Aburu Hatina Hameha Abagara da Hong Tila na Ligilisi. Mahati Diotu Refesi Lidin Laule Waboibe Lugundu Businti Abuti Lansuada. Ahana Lubaiti Nyundun Nereruba Lung Luagule La Digibe. Adagwati Maraso Lugu Luma Yeni Wawagu. Bogudin Luilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Haeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempu lu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu. Ani inarini logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inarini la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo. Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi. Mabu igun luun ka aba hadagen wa madagu haa nyeibany.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu lu huan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadu ni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. Laulouna hanilani angeli lumon lularufu dunilun. Ariega lali huang inarini lausun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme lachoru ruboi Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biruboi lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buruwanyu boi ya la diga jarafa lidan lula suseredun.
7: Au huan, na burhan yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligi ya gwento, ani le luba ili abi, luma gien hama ge sede zikirigu, ha ligi buge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asa rutilida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu. Ani chibala adwa lidange wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwa la weri gune luma ubafu lon lusunda itarala ani te Kristu duweri hari hubai sungrige ibni gie hafaru bali haya huba sungrige hau bo gume luago itara luba
8: au alfa bai luma omega la huma sahalu ma lugu chibele sungkate tinya la yi lubungi le suti papa Le viva bei lume gelu pare gelu me solunta. Viva ligi e guento ani le nube liami.
7: Au Juan, hidu helue ge Jesu Kristu, gafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Kristu. Recibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luago bohu le girbi patmos, luege na puri cheni le neno bungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba nere denu labu gine, lubafu sifri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gen kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
8: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bona no cara do tuguia hontila na sede ligilis e tolobo bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
7: Aba na cara ragulo na nihi cala di mulher bainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna was sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga ugirita wama dugu chilutu lagun lugudi. Lumaba beli ti golu yara.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Y mudú,

0: நாகுரு விதாருலாக பண்ணருக்கும் ஆஃபர் வண்ணா இமே திறமையும் ஆமஹா கபர் ஹப்பாய் தூமும் நோனா பா சுத்ரி நீஹவாகும் ஆஹி குபேர் விஹிகர் ஹதாகு நீ காத்தை லேபுரி ததாகுரு இத்தரலுக தசுக் திருணி சூலி வீர்சி லவு சுகுதி நானி லேபே அரித்தவு நீ நுமத்தேபே அனிகி அபக நஃபாயோ நீ கால ஆபாஹிதாக செகுலல துருபே ஆஹி பிஹாத்திய திரபஞ்சா ஆமஃபல ரூபாலி அருமுதானி லிகியா மச்சிலு நியகிய அசுகு திரிலே உபே ஹகுவரா நிலுமி ஆகி காத்தை லானி மாஃபி நீச்சு பத்தினாகிய ஆம நூலுனி ஹவா கோனி ஹுமேலே ஹோமத்தி தரி நியாபி ஆகாங்கி நுத்தியா அதுகமன் ஹமை மேலே நபு சருபே லதுகுன் தரி லுமோ லேபெஹா நீச்சு குபாஃபு ஹோன் லுவாகு குரு நேச்சாமி இத்திரகி லீச்சு குனி நூச்சு பூம்பி குபாஃபு நோ அப்ப மெஹகும திருநி நேச்சாமி குரு லவு பாது லானி நகும திகனிலே லவு திகுராவு அப்ப மெஹமுரு குதகுனி கைஸ் சௌதியருலே லவு திமோ Nishi gubongi ye warugu matolani na binafi hon.
1: Le garige irugubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluang ene lechita me ligilisi to saru disipon. Baninya kami hon, italia narinya go, aule hau belani bongi sedu sifir go hama sedu warugu. Subudin muti son leha dirgubai. Sebut ini mungkin lagi lain hanya lah lausung arinya aku wala lagu ni bang huma. Agak kedua huma, rumah air lu beri katile ani yang gua beli lubar ke longe. Hari kan nali lagu mu wala nali hadir gua beli lagi bukan nunggu gitu. Hari tu gua huma ini lubai telur tu dah beli hum. Falah huma asak rehat hubu ya men. Anu maga kedua, ni tu bahu gua gua kei liat dia bahu beri tulip dia orang kor hum. Lausung lira, ani yang fiu beri dia haga nak gua ini saru disi. Amada saya gua huma giru hadir gua. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharu tu la duga duuti hon. Agani nutiya, adara guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya kaisi nani guli gibuge nunguchi bungi yeluma hagibuge lani angheli.
1: Le gariga iruguti lula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gom. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, lega ma bani ligele uru bayi tapi, le uwa bayi ni apa gaya rati la doru ni lela daru bayi, ni la daru ni lela doru bayi. Subuh ini muti sulle hadiru bayi. Rupa di napa benda darah ini gigi bunyi, le lasi runi apa ador. Tadi kalau sun lawu bala hehe, adik adik gasu lawu nunggu mati, ani gum flit nunggu ma. Nadi ku balung haya bilani ku maafi haya banyak, hari ku banyak lawu kuri hama, ani baba gaya doru dia, kay silani ku bunyi. Apa mena utara kau itu ni hari ibu yang luma suku turun yang lawu bunyi lan muti ni banyak isi yang tiada. Arah itu huma le nuhu madi luga gura suhuma. Iga narai itu batu lubai le litani au cawu ni le nuhu liar bi lawu suku upau luhu cawu ni masoha upau gubai. Madi sabi ni abi agu dah huma le huma bai. Walamu ga apa itu hari di huai. Agan yang utinya ni si bunyi kei wakabu ti dan luma nuhu gitu. Ani maafur tu digi ayam menyingi. Apa mena guru tu ni liri nuhu gitu hawa. Luma lini nuburu gote nubungi yote, lei seri Jerusalem lei nibi bei sielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobei gie iseri niri hawaku.
1: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lei le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburu halu anghe li letida bei ligilis to laodi seabon. Baninga game hon, itra liya narinya gom au ge feinti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagie bei liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti muti son le hadugu bei. Sebut ini mesti lagu madili huma animasi gue. Dili gue berhadun hamuga, pasu gue berhadun lah. Kamalumu, ini bashar gue madili tu, masuk gue ya. Never habadun ini umlu gue niye. Arya katun lagu risi huma, lagu itu lah tanhun. Lagu memegi huma nikata. Ani mari ini mesti lagu fugia gue huma. Udem itu, mari itu, suru suru gue ya. Ida nici gue dimuri hulu hagai hagol le afin hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma leti mati mati. Lurgi hagai hadagu harutu numa. Lur hadore gun lau hasuru sana. Lur ayah ni luhici guni lidon hago lur harihi. Ebe cah numuti hahisi bayano lau idere. Arbu dah aau hum. Numuti lubai ti seri huma. Asate hubie me. Anah benabu nagu ahanya. Le agam buti numa le. Aba lataru ni benanuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma. Holy dia menuma. Agani lutinya, nici kau bawa orang numa gual lagu lala na naruihan. Itra gini agani ro, apa na nyoro luma nugu si lagu lala.
1: Le gariga iru guti lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lari ke sungka tele, abang nari hea babe na daragu siel. Le abi tu mala lele iter bai kei tu mala li fidu, le buga adi mo hea bai nu, abang lari ke no.
0: Wari banyahu, nana ku dali kate le buri lubi la susre don, lari kia buri le bon.
3: Li da ora ligia, abang nari denu labu ke lubafu si firisando. Abang nari hea ba lala naru ihani sielu ani ani hea somu gerigi anyu luago. Itera linya, kama abang dubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyanyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyanyo wei gadri wea yamutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyanyo isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyanyo gie abakate Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyeyo ngadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hakibu ge ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Lehagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubai hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie, keimuna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le wima bei, lumage, lubarage, furubi metidan. Vima ligie weto, anile lube iliabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
4: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lupai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hoburan yomutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdahalau umala li reinti larinyaga.
5: Kaka tena boilu la daru nu liburu luma lun la teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lun la daru nu liburu tuge. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun la daru nu liburu tuge. Ni lun la liyanu. Aba ti larinyagu aba hata ge wenya yamutu nu.
6: Hebeba yahu. La duga ganyi ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru nu liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kama hamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanugu nuliburu tugu ya luho burugungi le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu nuliburu, luba hari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenye numiyo angheli gu. Hani yaga lau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tayuru ni lumu dule afarubu.
3: Agamba numutigie hani yagu ni sun kate ilela dugu baibungi usiela. le muar gubai le lab gubai mua luma le baran habai luma sungkate le lida baibu
8: rua la ten gubni nebesi uidi gubni luma bafa lule gubai lo lala na gubni luma lumbu gumu gusunda
3: aba haria gugadri kate gabagritia hagia
9: itara la
3: aba hahu duragu wen gadri wenya yamutu hagia aba hichu uweiri gunilu
2: Apocalipsis capítulo 6
3: Abad narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niego aba hadage katanya gabagri ti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
9: igama
3: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudum libia maseyu aba na gambu la niego habia ma katanya gabagri ti hagia
9: Igaba.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagubi. Aba tichigu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lania guaba umala lihamida guage kata ya gabagri tihagia.
1: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lania gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu handari metia hau buwa gumaya. Da laheiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latare, haniega lagu mala lihereti.
10: Waguli mesuntiga bafu. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahingi shunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida nge lubara. Aba harama da kuluruwa ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago baimudu uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
11: Hei ku, huma wawamu. Alamu da hama wawamu lari gile nubu ilu amu lala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Datuka cilu hari luweni luweyu di aganyi, kabati ganyala la mandungi.
2: Apokalipsis, capítulo 8
3: Da laheri dumba limudung, li sedu seyu le tuaku bay liburu, abanyela manigu o sielu, keiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dagara guduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la uginye hitu, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa murusu lida ge obo. Luma liru wa murusu lida ge buri. Tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. abala chakaruni wa ba kapi kama humu gaba onwe bubu durungu ati barana ho. Abala sali regundinu wa muru solida ge barana hita. Hila kwa te sung udru halida mai barana le asali regubilu hita ne. Gringu atugi en sung ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba liviru nuhuru angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bubu warugu mansielu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muru solida ge duna luma lisense iduna. Igi fitiri be warugu matugi. Aba la gifi dun lunu wa munu solida ge dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gri chagu lunu wa munu solida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. Leo bo le agri chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyep. La rigi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariya gane ligi lau umala li hereti.
12: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbum hiviru nuha hibiri urua angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu lige. Aba lafridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadak dini gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nad. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasga negeri ya lagu sengihat. Itar lihat ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligia halu habai geri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yebe howegu gamalumu ladise dubo oweni hawai. Chagaga ruhagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gerigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi gurinya. Lia bihari kai hari linyu. Daru gulinya habul gulau aba kate kama gerab. Itar lia lamuri harina kai tamuri saragu kar. To hau tu gabayu dan le teiba agung uriburu go. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lo hadunga uriba ni hong gerigia luagu seng hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebehebui. Abudo muliri bai angheli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye go umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
5: Fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru griege hilagube. Ladega araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara niku haa hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hama haa waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kada uruwa gerige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri gerige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
13: Seraba amisura mundi tempu gubungi yu. Luma latara.
10: abau da banyame atri enula ahu duro gudeni gamalumu mamisura abai buru le bon budi boy tibiti tempulu le dega derege wali hongi betu kumbite halugo nye hagoi cheguni uburu gule sanboy lagu bian vei bian hati abame nona habian gefetia daudogu ususutu luhapuri chiani hugano luma gebungiu lagu nidu bian sa uru wavembe bian gefetia hagoya hagega yawa wali bian tidu bwebe to olihu Lumo bian lebu sanu de lule ligi uge bai bungiu de la bude me sumu bo. Ahe yin abu se ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun sui na bubai. Itara ti lobe wa furumye guari gu de bu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagiya lu hadolo ni siyele. Lumamu yu la huya sunda anina la bungiu adimure hayumu lugi. Gabafu ki yeginye Luha dugu ni duu na hitu me, luu ginye, asukuri regudu ni kubo, lausungu uye ni muriboni, sagu habuseru. Dami megu muha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri duboi lida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuuribu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Abame herede ruruwagu, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilugwe ladara wakuo hefusu lagu guruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumiye gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, anumigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu kubanya, lauhaubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamutia, meha biya profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagu dunia bungiyo, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanufu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia aba umalali here ti sielu gele arinya gubay.
13: Warihi mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba dueri. Ariya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegun sedu nilu gurigia ladaga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia aba hichi guine bese ilu bungiu le sielu bai ladaga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
14: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lu sunda.
3: Aba tihele mchunga wei gadri weya ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungyu, arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure me bungyu. Bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bai luma gen lubara gen furumia tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese de bu aruweha. Ganyi briha neshane. Chiluha weyi lu babweha. Chiluha gie da lu bagusera gudine hilagwain. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bai hon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
3: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi u hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur ha lubara huya derego dile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba de la sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leki ni tirau dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lumbi, le dera gudu laguma dihalida su fulasu, kaisi la waba badu lani na gumba deni le laut grab. Aba lagi daru niwa tiru tuai. Aba lani gani walu bungi luagun lal. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di lenyi lubai arasa lila bungi ubara tuba. Luton giru niwa nyi luagun mil lubia sa irwa wei wei. Lari gye aba nyi la aba uri busiel. Nyi lubai lagai dugu arkangel migeli hau lani angeli guluma dragon. Again the water dragon, how lani angeligo, aba haferi duni urib, aba mabara en la ciel, aba lubait il la saganu on ebu dragon cieli, le binadu heve ligira le giribe mafia o satanas, le yeha bani sun ubo, ligi how sun lani angeligo, aba hachaganu muarugo, abati nagabu lani ego aba umalli heret cielu ye,
15: shalihali asal baruni hungrige ubo wagon. Jeruhali laroi habungi uluma laguma di ha Kristu. Adega sagawa lele ichi gubay haduru wadungi nyure ichi ganya habay haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum, luma lau ugandu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisil, gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la owe bu igani la duga sukudi ilumuti la umurusu rugali lani dani.
3: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago abalaiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo abalichiku biya larina agi la tu uri tukuye luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugie tarigi uri tukuye. Saragu duna kai duna churunut. Lunye be la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sunduna le ligera gudubai dragon liyumulu gugu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudubai lau le lubaybe bungi. Falahamai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Disi ligancho. Nyenye ridi lau ka ligancho. Luma iri burile aubai la nabago ibungio. Lau ka lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gu liwongu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watige monstru ligi ya lula dimure ha dimure ibuiti luogu waluma lu lanabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimure hati uribati lagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduariyo hama haa sieluma. Igiru watigie lo lagendagu hama lani kubungiyo dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma nechari. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi. Haa uwa banya. Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamalumo italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu luhahu dragon sungerige haubogu gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu yegrige. Aba leyedu ni haubogu gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimu neha lumulu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigin elu sun la grigia, wainam hanya, nyibriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu lan herep. Luginya uwala ni aba gayarati, la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku, monstru o li numero liri luagu. Busitite kate le lichuau, le gufura andati, aturi hale li numero monstru. La diga li numero la uguri. Ani aniha numero ligia sisi sa urwa ben sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira abanarihi ni mudu rara labulu gubule sion. Nyenye nusa biyawe gadir mi lugri geluma. Ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyubiti sielu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe. Luma hagibuge gadiri kata ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwa tiniaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu hasal barubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watinya ani salba wa hagi hada ge grigi ha furumi ati idewe se nu bungi luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligim ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wagu. Hon sun necha nigu rasa luye ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwengi umu, rugu buye me weri mungi lu, chinduza tanu la busra zidu. Utuko huma nule atiku balisielu luma ubo, barana luma lise isi intuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
17: Heigua, heigua, Babilonia to weri gubon, la diga tapacharo dagudini, sun necha ni, lau diven le lanina, Livia ligabri toseru.
3: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba lania gun lau umala li hereti.
18: Le au duraguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luom o le reberugu. Latu bai divin le lanina, lanarime ligani pungiu. Le leseru bai lidun li kopo na ligani. Aba men la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambibay. Lawari ruba, lugumule ni watule asufriru rudubalia, lu sultan. Uwa bay emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awudur gubaya lu mosdu, luma tuliawa, ni honha gawagubali liri.
3: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
0: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwa rahama, liya sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
15: Dabu mbaluba gile, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasikura gudu lule nyeibai lagu duweri laluba gile muwaru kukia. Aba lalubaha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gali tempu lubungi to sielu muntau gine lalubaha gile hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gile latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runnule taubai lalubaha gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
12: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Alubaha gong tiresi ni baibai to muwaru gubong ladiga funa.
3: Aba lasikura gudu nu angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubong. Aba lichu gunu lidong aga idina le lanina liganyi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri do hita lida gaga idina ligi a chilu numa un niño afuna no gabai. Keiburi irua 100 kilometru geyegu alau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busa inicielu. Wairigi dati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagi e kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
4: Weiriti ani buiti sunle adika balibbe. Wakure me bungi suntika bafu.
3: Fulasu lenye lubei leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagurugu harana agua golu, chilu luagu hanigo wago. Aba leabi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri gubungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya ba nyihi dari hagumu chu sedu igei ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
12: Heiba aturi sedu kopu le lauba ilanari ne ligani bungi ubo wagun.
3: Aba lidi furumi eti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya ha gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali lego hita uni. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bai luagu duna.
13: Uwa lego ati bu lau baguse la gudungi ita. Buingi usanguti. Buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguja buento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bai. Bueto ati kuraku da adibu hita un hon. Eres birunye le adina bai.
3: Agamba nagia lani yego luige latari.
1: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
3: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hama ibungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen luburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamaba idu lu nyeila uma lu hasugiru uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labu chawey. Aba tinarihi hafridu iruwa sifri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri guriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu on dragonye sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi le sunti gabafu.
0: Goni gu humatia, daduga sorni bay niabi kei liabi hiwerti aryo. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
3: Abati honda ragunia, uruwe igu lida fulasu le giribai, arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, Dita ke lala uru e tida temple, la riega.
19: Ate kuru wali.
3: Apa yin lava la pidi haniga. Are ichu ni lumu wa yuhuru. Apa lahi ichu muwa lau apa haraba kanali heret sidi lau sung haraba kanali le dagali be lumu ke nyin kama grike liki bo bo. Apa lafani na ku onwe bo buru gulida uru wa murusu. Apa puri la gulu du buru gule bo wa kubay. Apa larita gubungi luagu. Uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire gwati sielu gia wagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Abatliabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed copu, abalaniegu no.
15: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubuwa gubanya lida ahuru wanituma, bacharu wahagie ha ubuwa gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
3: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anapa kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
19: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masungu wele liye imbogo.
3: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
15: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun vira, lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagari, luma gela dugu ubo. Tavoyiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chua uluma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tamuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadage laruwega. Wento, le aba miabi ingili. Dameliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihu bai, disi uruwe guha magume sarungi nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun uruwe. Ani haganyi rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
3: Abagie larinye guanghe liligia nu.
15: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara du lunhe deregero ni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubo.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nu sielu ge lau saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariñega.
12: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapien harumafia. Haramu de guagia de sun. a mulher sempre gouriba de hadi bu dunuru liyete ani iyere habute la dega sunna necha ne bu bacharo ya lau didenle lamina tahoro ani agano wanya iduru ite go kubautu ma lida tahoro risi hanya alubur hatinya buriha ubowa gubanya lida ye luwende tosera gutungu
3: abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge
17: furika mababilo yenge kugile nani go mafara hamato galida tifigo lumalida tabai chunwa la tega kibe kwa litifigo dariru rachini lusielu ani harita kwa lipungi lwagu kuriba adega humatu babilo ne keita dega hum amu fai humu dobre lwele tadega bui ruha maba umini lehele timati bia mwea fitum sugulo letichi buwe hum amu Sufri yuduta humongo, kemina tedelega yu tungo lu anamu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati la tanigi.
19: Nyu niya yaka yaba nruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itaba icho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itegubou. Haga noba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chu. Aba meharihengu.
14: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chu.
3: Ayahu hatiagie ya lugu hatia buriha ubogo kubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, Ibinye diwei garaba fulua rufinu tu luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lu halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
1: Uwa rufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugu le heredro badise le hanufu delwe habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinyagu
1: fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti tuma dagu tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perula lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
3: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagime ibanya bananaha, abaherede rundise. Datile harihini, lukumule li lakutu uburugu, abahaguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
3: Abahichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
17: Fukiamu Babilongi, lewe weiwe. Risi nyaya besunha gakune bayi wapolu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siel, huma hukui apostolu, ama profeta, ama sunani bubungi, la dek aduga libungi iriche hun, laula siye diruni.
3: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itara beke aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
18: Itara luba la radi da gudini wa Babilonia uburu gule weyi bai marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwa yame gie na dagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime la rugu galampu bida Magambu wa digiali me arenchu ni le lani na Maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata su ha akwara wagubanya ubowo. dari wali hata sungha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
3: Lari nye kata ile, ama nagambu ni hamala lisara kukurigi, haguwa na haa.
14: Aleluya, lani wa mungi te salvaruni,
4: weri kuni na umbafu. Kaduga abusera kudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruwe buhoruto agadu nubali na po ulau kusalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuagu.
3: Abaya, haguwa na haa.
20: Aleluya!
14: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile mua rugu. Hudugu wate lubungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
17: Itarala! Aleluya!
3: Aba di laga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
21: Rukuma uweiri kuni lubungiu, sungu guja le esezi dubali, ani inebe la kum, weyanya nyumbrigini.
3: Agama ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
17: Aleluya, gumese luwabude mepuingiu le sunti pekabafu aruwe, gunda guwama, buingu wa malau gundani, ruwa kie me uweiri kuni lu, la tiga chini halidani la mari yetumugu. Aransa uladai, tau tadagra gun lino to finu, haruma ani mini tubuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
3: Abad lani guang helinu?
22: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na la mari idu mudu.
3: Abad lani gunu?
22: Dimuri buri inaru niti, le lariya kubungi ule.
3: Aba nahu durangun ligib gyaanghe le ligia, aba lariya gunu.
22: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nigubay Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kubay sifri hong profeta.
3: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadera gulino to fino to harutu haruma warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu aba efei hamana to afriatu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab aribi chogolo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi berua ile iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
23: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
3: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le aguwa ragubayi, lau ere ihon sun dunuru haa, aha mahabaya sielu, larinyega.
13: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragudubu igu. Hau kuma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya, ama kubunia kanyetinya. Hagaru idu gabayu hau sun haa awari habali. Hagri kusun hawuye ruku girigia, dandu haa idamuni kai haa mama idamuni, dandu nyugriginya kai wainamuni.
3: Abad narihi ni mosturu, hama lulue ite gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu lumale warinyo bilo gabayo haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalanya meha profeta ligia haa, igire guagida bai hau walu, laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
3: Larigue abanarihi aba angeli larayun sieluge lau ligele fusule mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigudani angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba laguraguni lagu miluirum. Aba laguruni lidon fusule mebebe le nyei lubu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Say you log in.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ari que me luirum, anía furum yeti bay asaruni lida que oweni. Fulese botia suha gafara bayalida furum yeti asaruni lida que oweni. Ma bafu tilibia ma oweni hawago. Lubara gelira lufadiri nigo bayabungi luma Christ. Aba me haru eh agora luma logo me luirum. Dames gali me luirum ligia, ligia me ligira wagdu mafia lida que la darunio. Aba me lafridu. Lu leyeh ni necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eye denya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe banya kei lisako unte barani. Itra liye luba iti, aba hafuri dun sudara guhagia lidange sung ubo. Aba hegeye duguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun na kubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu le nyihi lubai laguru a monstru luma profete yeti a sufu ni lubai ari e bubei o gulu sunda aba nari ye aba ome bulala na aru e hani haruti luma le nyu bai luaku aba lagumu chaku sielo luma ubu uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha wakubaya lida derege la yagie oweni luma habara hilanya sung hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
2: Apocalipsis capítulo 21
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, kei aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu ge.
3: Ari haba, agana wati bungi uhada agrige gweto, lagana u Bahama anihagia balumutu niyo, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
1: Abati larinye gu bungi u?
4: Ari haba, adiga lumuti sun kate iserime.
1: Arinye gatigie?
4: Baburiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyana ti lafie nunu waluaba.
1: Larigie, aba larie gunu.
4: Sunha na dega ni sunka te le, au alfube, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunka te. Le magura buti, nichugu balun, lulatu lida gen lise se duna le ichugu bai ibagari, mafaye haga luaba. Ha agayi rubali buribani, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagie me nirahini. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi abahada ge sedu angeligu halome sedu kopu bui hau sedu hagumuhu igei abalaniye gunu.
5: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio.
1: Abanaburi halabu.

0: Lupa fusi firi sandu. Apa lalu kan lalu aku apa wibu wairi ti ani iyo lagi ya. Apa lalu fudni omi buburu ku sandu di leheru salinu. Larani nu sielu gie lumu gie bungi. Ami ri tuburu ku lagi alau larungu nga bungi. Itar ni alami niha kai limi ni apa dubu bui tu merauti. Kai dubu le hasupe. Harungu nga ti kai biduri. Nyenye apa bari iru wairi ti ani iyo lagi ya. Lau du subena geya gulau uburu guligia. Aba angheli lagu kaya bena. Luma hiri du stribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena luege ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyinge lubai lali da weyo. Du su nye dubu lebu bari ya iluligia. Lau hiri du sulani kristu apostologu buruwa ya lagu. Nyenye apa maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino iru wawe gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angheli ligie. La udubu le hasupe la diguwa bariyeru ligie. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesumeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degu. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba hawairi gunechani gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigiti kata ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buriwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun harumati nu. Leishi kube ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia lamida ngwa lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia. Nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu lida hirumi. Saghati la giindu. Le tilubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenyera kubungi. Nyei bai lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogu lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nyei begiye liri hereberu. Ualime arie bunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga daga duba. Wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie. Aba larie kungangheli ligie nu.
2: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubaidimure hon profeta gu
3: o una jalada de la luna rufudo ni le lumbo y la sucede de un lani como dice.
4: Arija huma, anatema dice. Polese o tile dingo y caso la lugano te pungio, le buru y ubetida libruto.
0: Au huan, agamba numut, arija neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambuni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angelile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
3: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sunha adiga banya gasu la ule burimu ni baitida liburu to, lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigie nu?
3: Maramu da pae lugano te bungi le burimu ni baitida liburu to, la diga garafali da lumla gufliru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
4: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi linda ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebelu luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha hinshin habuba yalu eyera gune herederu babou gudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda subtere gudi ni sumbri kati le hontila na burligilisi. Au ladugo wagu uroi Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
6: Higabu.
0: Le magre bubai nyubai la. Le busieti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buriwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile lagamo dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buri hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
4: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
7: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, hau lamulenu lida dan le hana wagu bai Israelina adangra wagu wa Babilonia. Ayaha lagucagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekonia si luguchi bai saliteli, salateli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage dan ligia lumo lagri yahun wasalbaragule. Itare lien ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
9: Jose la bunga wagun Davidi, Manufu de Davalu beresu binunu Maria kei sigumani, adugairahu le lubu itagara juni, lumo ni asifiri sangu liaga. Tagari di baba irahu, aba mebichu ni miri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
8: La susare duba isun kate ele, lo lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu ito toga niu niru. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire, Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halig daha harinyaga.
7: Hagei saharu e te huriu lea agura houbei, ariha o maru luaru guma, lege elbu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
8: Dale lagambu ni urue Herodes kate le, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gu lida hafinha huriu, hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristu. Aba harinya gulun.
10: Belém, le lumu arguba Judea. La diga italinha la burida ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutimati lida amuale. La usun binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le luba iloni giruninha numutuni ha Israelina.
8: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu daguarigu. Aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hani a Belém, larinya ga hon.
11: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyendu namu aginye ahudura gualu.
8: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahe le. Dale harinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi, luma giribudu hama yenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya go lung.
9: Saraba, walube irahe leta usu lubuchu. Anua haba hau ehipi. Aba meherede lunyengu darime nabisa lunyengu. Ladiga lalu ahali erodesi iragu le lulafaru ni ilagu.
8: Aba ti lasaru Jose. Aba lanigani irahe tausun lugucho aria boligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le lariengu bai bungyu liumu lugugie profeta.
9: Sagana mutimiru Egipto gini.
8: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara liyan lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igayi, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahi. Mabuse runtulu tamayikon, laduga hilagu wa hamani.
8: Lari yelonwe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai irahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, laduga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahi le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
8: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
9: Aga huwa ti, lumala li aba giribia akuwa halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma umma lubaba buhebe. Tarakuma umma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi seirun. Aba larinya gu hon.
12: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Au sere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun logu gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lida age dibule. Aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagu dun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anui haru lichobuli en luhaburu laruma da gdu bai trigu aba me lanua da hani lida ge saga di ma bai hel aba me larai duni trigu uda lai me saga di le ma bai heli lida watu ge meti le menyi ku chadi bai
8: dan le liabi bai Jesus u Galilea gya aba la tilur luago duna le giri bai horda le nyen lu bai Juan lu la badi seiruni mahati ye be Juan la badi seiruni aba la riego Jesus u
12: au lu bai babadi seiruni Bugu ya lubo inyumbu inu ulu na badi seruni?
8: Aba larinya gu Jesus ulu.
13: Itara luba gwento. Laduga lunti waduga nile lubai bai bungi.
8: Aba labadi seru agaduni huang Jesus. Lari ge labadi seru Jesus. Aba lafuri duduna rugugin. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larini ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
14: Ani hali reo ni hinsi ebo inu. Le awwe ome gu lanugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba lanugu ni sifiri sandu Jesusu. Lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wye yuluma bian wen ari abu maigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchaguni. Larinha galun.
15: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gita bai dubu le feime.
8: Aba louna bu Jesusu.
13: Tarinhare leneno bungiu. Mamaru bai tau feinha bagre de grigia. A bagre tu baginha lau sun tumore le larinha go bai bungiu.
8: Aba tilanigu ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
15: Ahen virubu bai bungiu. Chubaba yage luhunabu. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinha gubobugi hon lani angeli gulun huni girunibu. Hanegu batipu haha burubu. Lu machugera gulabu gudi luagu dubu.
8: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
13: Arenga tugien lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
8: Aba lanigo ni mafia Jesusu loagu aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowo gubai lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
15: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura guanu.
8: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
8: Aba ti ladise du mafia luwei, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwa nihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
16: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi eugo le nyengi lubai la bocha veyu libiti jordan. Galilea. Le nyengi lubai agana baka mama banya kurini. Kuya hameha lida bilukuriga. Arinya di aba ome bularugu. Kuguya le meha lida bai lamunyo unga. Lani na ovene. Arugo unga duda malihau.
8: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanyen, larinya ga?
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larua in hapongiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
13: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anu lunani gume.
8: Furese, furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus di sun Galilea, arufu de reina tida aburi haligili si hurio, ton lida aboncada fulaso. Aba ha la puriti hani ugano buiti luago ti larua e habundio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambunu wa luago Jesus u lida sun siria. Aba hanigu ni sun ha asufri he banya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu, haga wago bai lagubri sifiri, hagoe ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba la reida guaga denia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu agogia judia luma loige obo ilen yenge lubu la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale la rihi balnia Jesus sun grigia hagia, aba la wariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagumesteru arufu da hon itera.
13: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi alun hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lau. La dega lagu rubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luagu hadugu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinya dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
8: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagi ya un hula. Uwalime hula nika un loidigi ya lun laguruniwa. Aba mehadigiragu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere senye luagu furume warga kumadi lidagye lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabai lidagye. Arvu daha ligia hongurigye lunha dugunye libe le la dugubai. Nyura ubai lanugunu wa yagata sielu lidan la ruin habungi. Ahinti le nyudubai lau sumburi kumadi lidan luwarago. Itaraginye la rufu daha wairi ubai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalung mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kati lida furume wargu gurigi buba. igira bai le lumbai bedebe hani nye ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie meti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahen abunsera aba gurigi la nugu nibu ligi bugen lurudu, beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agosere goduti. Le deregera bu me agosere goduti lun sudara, aba me badarun. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyinginya dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agam bandun luago arinya wagu alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi aguari gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubay ti lafigo gita bagu le bongwene, sagabay, fui bay buari wa. Buiti mati lu beferdi ni aba lida ge umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai, fui bai buari wa. Buiti mati lu leferdi ni aba lida ge umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luagu furime guarga na le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubay ladiga tagamare don ligibu wagon. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agambad naginye luago. Aniya wagu walame hon hagucha golun hagun fleron lau lel haniya gubai lau afin yoru ni ligi bugin bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafin yoru ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligi luguru ta bai waru wai ta bungi yo le wairi gubai ni luago hichego la daga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La daga furunga gwariga amu kate harinya gung lwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu, ruya humi le aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisen, igre humi lungi ya lanugunu habite, ahin la fosira aba gurigi ya luha nunga aba nuguni luago aba maile, baru humi luago bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma, ru humi lungi. Michi ka huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luago arinya wagu walame ha. Hinsien labu madobu li yere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuban ya hon. Afure dehugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Auri babai auseruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gini asalufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu gini lubai hamada gu habusar wa. Kabuiti harufutu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban ya lu bungi yo adega hamuti gini. Uwara gu huma lubai ti keisi uwara gu la hagu si bungi lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
13: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau kaise hadiga ha biango banye gibu ligil siru luma umadarug hageya hadiga ni lira lunru go hadumar haguri gi buidu hawag ninaru hau lagu laula hadiga ni lira ibi hamali hafairwa dalahisi kuma bakate lugu demete masubu diralei ni besi bumada hadiga humai labu gi libi dewa Agu chibungi le ariubalin le hadugu bai labugi ya libidi ya wa liishi guba hafayiru wa. Tagi ya le hafuridu nubungi yu. Minita na huma kei habiangu banyi kibu ha hinsi ya bai hon lun hafuridu rara tida haligili zi luma lida legeya dun uma lun harihi ni ya gurigia. Ni naru hao, lagu laula hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuridu nubungi yu. Belo mahirumu rugo daruhu mai me hubeneri aba me hafuri dulu hagu shi bungiyo le labu go bai humanye hagu shi meti bungiyo le arihu balli le hadug bai li dan limani li shi guba hafai ruwa li dale hafuri du magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai piti habu banya lu bungiyo harita gotinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane gai hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du, wawuchi bungi yulesiye lubai. Inebe wala biri, nyubi la baruwe ha, adigo wala bugunda ya ubogo kukai ladigunu wasiyelu. Rubon weiga feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kifarud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon awucha wakuni. Dise gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lun sundan. Itara la. Itara linya lubayti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye hagu chibungi le siya lubay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
17: Aba larinya gu Jesusu.
13: Huguya, tameleha yunaro, muruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lungu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichigun hafaya iruwaha. Maondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubai sinyala hauchin hamutiri magah da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tinya iveru ha nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi nyen yunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubu. Ahin lubai ti buidu lubai bago harugu ga bai ginye lau sumbugubu. Kamalumu ahin sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu lebida bai Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti leselwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien. Lisi ke meme berese ni luago le aba. Sinya ti leselwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawo to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi timati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dawo. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna go haya. Malubaha. Mareidu hamaya lubaha ni lida lagay. Lao son lira. Roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi timati sigo hao dunuro. Kage hida gen gayara be lishu gumbia ugudi laun lugubo, kalae be lanarme be lafa gun luago. kawago hadir tatuago dago. Aria huma idalia la lawina mudun fuluri. Lausum mawadi marila, madug ligia gamisa. Nimi hurui salomo lausum luendego, mewende timeha la dagrago kei fuluri. Ainti dogwago da lubali bungi uhidru iteraleu, uguinye belahucha, haruga yebe lago dunya. Gubu mesa lidera wan logwa tafinya hugiele. Madihere da huma lubeiti ariaga, kabasna wega o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luagu haruga. Ladaga barul mutiginya haruga le diheri duna luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
17: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige wubu wa guginya.
13: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginya hiduno. Ladaga keili gabiri hichi kwa haduno amu. Ita la roba ginya lishi guno wa hiduno. Le au bai hamisra ha, lau baginye la misra ha bungi yo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itara luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humei kate isagarauti hongongli. Migru humei meginye hani peru la hakibuge buiruhu. Dukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni lukuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña go be liluru do Moises y toma ha libro un profeta go. Beluhu ma lida gien bene le burura go bai. La diga bene luma uma le anigo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nyin. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahinti bene luma uma le anigo bai gurigia lidon y bagari le magumucha diti. Burura go linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jetia. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitia. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti li chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu, nabureme luhe beluru bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusera guduni, sarago banyarinyo gitianu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidin ego bainha do nu. Disse huma noi huguia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi ugo huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama luma madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi ya kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu wa kusagon. aba linyabi wohuya inyura duna fugu wakarabu lituago muna tuguya mala nari metaburu ha.
17: Dan lasu rubai la dimure ha Yesusu, ma luweiri hani grigye laule la rufu daha bay, la diga laula ubafu la rufu daha, mama kei arufu daha tiel luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
17: Dale la rai rubai Yesusu loige wubu, saragu hanya grigye afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Yesusu. Aba larinya gulun.
15: Nabure me. Abu busien gayarati barei da guagadunima.
17: Aba ti la guru Yesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina, arei da guaba.
17: Kei larinya gu itara, aba larei da gu sanditi ligia. Aba larinya gu Yesusu lun.
13: Maringa baiti anikaun, nyudur gubarufu da guabun gualu fadri. Rubei me debe se le wago bilarinha com Moisés. Lujarihi ni gurigia luago arei da guati bula.
17: Dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
13: Nabure me anihin nubunhi ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
17: Aba larinha gu Jesus lun.
13: Neibuga agara niha lun.
17: Aba lona bugumada.
13: Nabure me, madinat nalu bebelu runubiu. Adinha gugubay dimureya, aba me lareida gunubuwi. Narinha gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuginye nagumadiha. Dale narinha gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale narinha gulu aba luliabi, nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lula digi furme gwe katei adiga lomuti.
17: Dale lagambu bali Yesusu le larinya gube gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinhare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku luma Hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudi, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
17: Aba larinya gu Yesusu lugumada ligia.
13: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
17: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Yesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Yesusu, aba lasaga hanya sifiru gu guriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Yesusu.
16: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
17: Dale larihi bai Yesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun loubafu ruguduna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Yesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilumuti bide.
17: Aba launa bu ni Yesusu, larinya gulun.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
17: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
10: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
17: Aba launa buni Yesusu, larinya galun.
13: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
17: Aba ladinu Yesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Yesusu, Aba hagago da hani lani discípulo go. Aba harinha golu.
10: O pureme. Se fubawa wadibira goa.
17: Aba lona guni larinha ga hon.
13: Kasa wa hanu deda. Logo tafinha hugiele.
17: Aba lasaru aba leden halu garaba luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinha go.
18: Kata isawu grile. Agamba lubalen garaba luma barana.
17: Dale la tilere bay Jesus lo bafuru gu duna hagero gadarana aba hafri do biama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bay hagia hau ya no sifiru gu uribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasgeri grigia lidage umaligia aba ti haguara ha harinyaga
19: kaso wago bemetera wamu Jesus lire bungiu. Biabe san a sufri la gidwa no bare gele dana sufriru ne.
17: Yenye no sarago buiru eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galu.
19: Aha wa basagara. Igira ba lua beluru hadu mbiru ga.
20: Aha wa bure me fule say bawa.
17: Aba ti larinya go Jesusu hon.
13: Hey ba ti hadon.
17: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura go lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
17: Aba ti ladi nu Jesus tido uguna ituguya. Aba lahinyura gun lou bafuru go duna. Aba latilere lagairon. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinya go lu sandi tiligia.
13: Raguba guraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
17: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru do Moises arinya guti hongo rugu.
21: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
17: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
13: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na haule uguri karau warguti lunferud na nafigo.
17: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
13: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
17: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungi lagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburaha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburaha ni weyu ligia, dale lasigribe Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
13: falabana.
17: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
22: Idalinha salegri bai ku maestro hama agubra tinha licenso gomadi luma hama amu gafigo tinha?
17: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
13: Amagatinha banha. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siruni hilikabri hausero.
17: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
21: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
17: aba lichigu ni Jesus hempulu le hon, larinya ga?
13: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misra hova tialido aba Maria y danlea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru, la dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati la weyri dun khairi ti. Sinyati gini ya teseruno diwen to isergiru li dun guero le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi guero dame le tinyuru diwen. Ferdi waligia me ti guero.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ma wogurinha abutigo lida hafinha hurio, aba harinha gulun.
2: Arinha gabay won, kalabiriche bay luba dagani kata ile. Ka ichi gubali uba fule bon.
1: Aba larinha gu hesusu hon.
3: Nal gadan dagin aba kate. Ahin hou na ba, aba menarinha gu hon kala a uba fu na dagay buri kata ile. Ka una abalin huang abatise, bungio o di wogurinha.
1: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinha gu.
2: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gu wadi wagiriga wuri bala daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Hesusu.
2: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hong.
3: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Hesusu hong.
3: Nabaku dagwa aba kate hong. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nroti na nidi. Lari gen aba la science regularita go aba lidi na dagi miyo. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba. Harinya ga inale ile meme larinya go baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinya ga. Aha, nidiba, kamalumu miditi. Aniye ko humaiti no, kagi hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile.
1: Aba hariye go,
4: le frumiet.
1: Aba tilariye go Hesusu hon.
3: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubar hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larun ha bungi sugu hau. Laduga nyimbiti huang le abati se habaye ya rufuta hon idalubala li gabri habagarito. Mafia no tunlo, Ahanya ti ha guber ha banya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lo. Huguya lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari ruko. Aba ladiga bariya ro lao. Adiga ligia aba age lo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ishari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagu mohon, aba lona hani lira, aba larinya gulung warug, ini bebe nira hong. Dale harinya balin nadagi mitinya lira, aba harinya guhama gua. Ani ha bale eresi bire alaga, wafara lihi lagu bay, rede wamamu galau alaga. Aba te harug duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalag daha Hesusu larinya ga?
3: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Hesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugia le weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa daniganyi, lagumu cha wagu dubai, ligia ba asusere da hongrike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubai Hesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya.

0: Jamás grilla lo hago profeta la.
1: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagu mesero Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba la rin gu hon.
2: Ani haya aba hempulo luago ti aruwe hani lelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare dun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu muso, aba larinya gu hon, arinya ga kuma hon wa misuro houtien luago waransia lila eigini. Afara gu dananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetien. Aransia li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya amisuro houtien gas. Aba lidin aba hadaginye li charirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu daninya lumusu niya uruwe, aba housaru niya uriba. Aba hafara guniye hilago bay. Aba tilagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hatiya hagea hilago bay luma agu day hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate lumari. Aniya misra hou tiya hagura maduna matinya lon ha misra hou niwa. Heba lubay ti luago brilariga yuma. Aba me ha misra haniya son ha uma banya hadunragwa. Aba hou di musu uma darugwa. Aba hondaro niya son ha uma banya hadunragwa. Bui tiya hama wuriba tiya, aba tabu incho muna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba wuguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi abe belu nube inyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lube ila yahu waha. Akuni hamelari.
3: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
2: Gibe tinya agu warutinya luhe beluru lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anuwa dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigu erodesi, aringa lu Jesusu.
4: Maestro, subudi wamuti lwagu inaru ni la baringu be. Lwagu gina rufu dabani lemeri bungi lwagu inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luweri gu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Ariyagu linya Jesusu lun luriba haritagu, aba laringu hon.
2: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube lafaye hoa le senso na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba lali gudunia.
2: Kayyawa le laube senso le lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu.
4: Liava luma liri uruwe Roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
5: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itaw lumari aba ligirunu lun la mule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa dari lumon haseden. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari uri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago saraha ma hilanya lunya habagari don. Malinya humagi li sanle larinya gubi bungi yu wanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Avramo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi utela, ladiga mama habungi ute hilago anya bungi, habungi ute miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi loule larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenying aba hada gele rufu da hati ledru do Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulu.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Insi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba ni, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, urumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le negele, itra linha hinsi hamar bibiri gubun ke binsi gubungu bia gumadi le lige ebu belun sun liluru do Moisés e luma haruf da profeta go
0: sun anya hala fariseu go onderego aba larinha go Jesus hon
2: kasa harita go beli buguri Cristo le la nua de lobi bungi lo la salbaro ni go rigia kasa adiga wagu
0: aba harinha go lun
4: la diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesus hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu gu yon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Cristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Cristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi tini aba luliabi algedagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia hanyan baya.
2: Gabafu tinha aruhu da hatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luhafura wagaduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le hanyan gu benhon. Gamalumo mafala rahumi le hadugbe la dugarinya gatinya aba kate hadiga am. Roha mutigo madi hongri ge kaisa nuguni huruti le sinya bela nuguni wa. Ain hagaya madug tiani kata lo hitera gunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugni son kate lo hari hine gurigia. Hinse ti hon lo hichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tawo to dururut. O sente harga dene lupui doaga yubaru lida egini luma halal le hala weiri gutinha tida haligilisi. O sente lunha bustra gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungin lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagunu wa hon maestrugo. Ladiga son huguya abahabu, ane abarginha ginha ha maestrugo, au le Cristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri luna buda wagda waba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri dagda waba. Ugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui hani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligi weiri ti mabai lubai hasufri non luegin. Ugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurige hagi ya lu gaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu huguya adunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurige ichi gutiti umure, ahi afino toagu templo malala lira. Ani ahi la afino lagu tigolo na templo, anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrau bai la golu. Arinha gatunginha luago ahen la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luago lataru malala lira. Kamalumo ahe la afiro lagu kate le adagara gudua boi luagu latara anala lira lunti la lagunfliro. Ibidi o gualinha hau, marihi kage uerigo te mabai, kate le luagu boi latara o de latara le adugo boi kate ligia lon sagrao boi la. Le afiro boi luagu latara, mamara ganyo luagu latara lafiro, lafiro yaginya luagu son le ligibo boi latara. Le ginha afiro boi toagu templo, mamara ganyo ginha toagu templo lafira. Lafiro yaginha luagu bungio le agano boi tida. Le ginha afiro boi luagu cielo, lafiro yaginha luagu lala bungio, luma luagu bungio le nyuro boi luagu halau ligia. Pugiabugu hugi arufu tahtinha liliru do Moisés hama fari sogo, biangu atigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Anime bene sen tun lau arubu dani le weri gu tema beli dan liliru du bungio. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adonti hatinya marihitin hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fari seogo biangu watigibu. Adiga tun lo harita gungurigya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduo fari seogo marihi tiya. Haruma guda hume uweru luma siya do loragiru gugin furumiye aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugiabugu hugui arufu datinya liliru do Moises hama fariseogo, biangu atigibu. Itrahinha kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilari hin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu hugui arufu tahatinya liliru do Moises hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubo rita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Aba tiharinya go, lu hamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta go. Hama hachuba ya au hama rufu tatinye hun. Kamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida son fulaso. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu naundaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariya gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Barutinya habu den lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ari abu, liga lagambuni wagu waraguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba harinya guharanse banyahon, sinyati, laduga logo bai uon, logo amehon. Ei bagu bai lenyenu bai lalura hoa agayin ha homamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maransa ro banya agayin ha gasi. Lige liabin adari. Hante aranse banya. Aba hebelu ruluma lido marie. Aba ladorunu wa bena. Lari gien. Lige hachilu no hibri uriya nibure ingiye hagia. Aba haringo. Wabureme, wabureme. Daraba ibena waba. Aba laringo hon. Ninarun hao ibidye tono.
3: Aba ti laringo Jesus hon.
2: Agago duwa nyo homa, ladigay bidye ti hon kaba la weyo ni kaba la awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruweha ni le lani na siyelo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lo ladigo weya solido amu fulaso, aba laguwa rohon lumusu ni, aba lishigo ni lisensu labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lo aba hadagye, keiburi biya milu lo aba, Kibri milu lo aba. La fani hani hon kai ha bafu lo hawadiga maridu ni. Aba ti lidin lo agon luwe yeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadru. Aba lo adiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubay biya milu. Ganyin ti biya milu laun. Ahinte le resi birubay milu. Aba lidin. Aba lashigin aba huyu. Aba laramudini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari yin, abalagiri budun iyu budiri, abalagume saro aranse ahama lwagu sensu. Furumie, abaliabin le resi birubay sengu milu fiyadru, abaledere garuni lun li yu budiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Abalariyan gu lun, ni yu budiri, sengu yin milu fiyadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Abalariyan gu iyu budiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara wati buguye, Kei uwaro kwa bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati la bugiyon bariya ha. Kei mongunda bugiyon me uwaro noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Aba lariyan gulun. Ni yubu diri, biyan yin milu fiyadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyan uligi bogon. Aba lariyan gulun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti bugiyo. Kei gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti la bugiyon bariya ha. Keimon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiyadru. Aba lariyan gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay aba nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba lariyan gun i yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luago aluba hana lenyin lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyin lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigun ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariyan gong honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bay luay. Ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bay. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gong lun. Ahele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa baluay. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon. Ni abi ba kei uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyanga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge lebi nila libi nuguchi. Resibi humai aruweha ni learanse lalubi huba lumege ladugu ni bungi ubow. Ladiga danlea nalama chubai rutun eigini no. Dale magra ugu nubayi, runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubayi keichi ludu guti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dargu no. Dale nasandi rubayi, nyutu tu arihana. Dale nadagru bayi, nyutu tu arihana. Aba meti harinyago richagu watin hagiya no. Wabure me, ida bugagiya warihabu lau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida bugagiya warihabu lau magra bu, aba vichi ngwa duna bu. Ida bugagia wariha bu keishi ludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dagu buon. ida bu agia wariha bu lau sandi o furisirgo aba odi ngariha bu. Aba meti nariha go hon, ni naran hau, furime gwarga kate leha dube lun aba hada agia na mule no, ka lan luna bu bay, no ginye hadugay. Nariha meti hon han lwe gen bayan no bona, bise huma noy, ugia le lun bay ha sufri no lun sonda, heba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani go. Lidiga dan le nalama chubay, Michutun egini no, nale na magra gudnu bay Michutun duna no. Ebu gati na kechi ludu gati Michutun muna no. Megeti na dawgo Michutun no. Sangiti na dawa au Midutun arihana. Aba meharinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulaw ilaw mo o magra bu kechi ludu gati o madoira gunga o low sandi o furisirugun lumidira gu wamani bu. Nanyaga mehon, ni nare hao. Lagu furumi warga na kate le madugun hu bay hongu rigia, ka la luna bu bay, madugun hu muti ginya no, aba meti houdi ha mafio gati lu ha sufri ru nye lu sunda, ha meti rishago bay legibu ge bungio, aba me houdi sielu lu ha gundaru nye lu sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
0: Dal laruga du bay. Aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugiri wairi gu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
6: Afigo uhadini. Lau medere gino aba ugiri madunu tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
7: Kami yagele wama. Bugie lubarihi lau lira.
0: Aba lachagaru ni huda sensu ligie tempu durugun. Aba lidi atigire gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
7: Siyati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
0: Aba hawara du, lu lagaye hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha yen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia, chililumo dan le. Itara liya lagunfudiru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
8: Baruga ko ti darandi mruso pulata ligia, ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau, inariye kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
9: bugunya saharu etabai horiyo.
0: Aba larinya go Jesusu lon,
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya wairi gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
9: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
9: Kahabu serube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
10: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia weri gutia, hada ugrigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
9: Kahata ge biyangu be hakusar gulu nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
11: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
9: Kapati na diga lau Jesus leu be lari ngu Kristo.
0: Aba hona bu sungu be aba hari ngu.
11: Dago be lu agu guru.
12: Aha. Dago be lu agu. Dago be.
0: Aba lari ngu Pilato ho.
9: Kati uri pati na diga be.
0: Aba ti ma hagu aragu hari ngu.
11: Dago be lu agu guru.
12: Aha. Dago bola lu guru.
0: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dugu ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
9: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
0: aba haria gusu gridia
13: wagi hama warahi wanegubo frumi ruguari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadini sun suda ragu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudrogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
9: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasu ereguni, anige he maburu ligia, hicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni luhafale inhanu la deure guhadago. Itara liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
14: Akure datinya ubunuruni luhaniye kaba la hadagi erede ratau na deure.
0: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigune nyei lubayi lariyega kala liduru bayi. Itara liye aburi honi ligia.
9: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
6: Bugie le ganyara bibagu lumu templu, aba ye barara magudumu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
5: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsi elalu, kei aniya galali lubei won, luagu liru la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
2: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
13: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
11: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbarai
12: wariha hanyuwe
0: aba ya ladugu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia Aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugian lo unabo. Aba la dagaro aba haraba ganale aba la bouhan dubu. Aba lahune chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagia finete luago bungi hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Lenyen lubai harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubai. Aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
4: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyenu sarago uriya ariye guwa disegia, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gia, idara guwa hamae. Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose, Tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani loba lueri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinye gu lumo.
4: Wabuti, aritogo omuti luagu harinye gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulu gu aribu, iweru heilugubu, aba meharinye gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagu mu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
9: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga I huarats.
0: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasi gribe, luwe yu remera agoni, ani arugo de ine linye uwe yu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariyago angeli ligia hon uriya hagia.
14: Anufude da bumana, subu sefitu luagu ala yena kesusulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali te lariyago ni. Igo umarihi flasu legini lubei lichugu. Aba mehidi fuese. Aba mehariengu ho lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubakwa galileu. Nyei batarifi. Aniha abu dogadu le lubei lichugu niku.
0: Aba hodi urian hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariengen ho disipulugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariengu hon.
2: Manuhu de dehuma, heba avisara nyanani gulun hodi galileon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugiri ya weirigu telida hafinya hurio lu hebelu ru hamu lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha gu hon.
4: Harinha game logo dan la leun hala arumugariebu, aba la hayabi lani Jesus disciplugu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu diragumadi matikate le, wadimu rehabaluma luagu hufule isi lu madugu lani kata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinha wagua hon. Italia harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba luboiti haudi unsu disipulu go, Galileon luagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya go hon.
2: Rula li sun upafu no siye lulumo bowaku. Eba lupa iti habu gurugurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungyu ubushili, lidan liri bungyu irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
15: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
16: Anihaa ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
14: Nona hajen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luga biago. Agambu oti aba umala lilinda fulasu mageta bati larinya da. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
16: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seru niña Juan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua Juan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
17: Anite bai aba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga le giri. Aku lau duna nabad serang, ahin ligia labad serbadun lau sifrisandu.
16: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu nasaretigie, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bui hordan, dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye, aban ladara gun cielo, aban larihi. Lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambunwa larinyegun aba umalali siyelugi.
14: Uge nero le gensiye bini, le aube ome bulanugunda.
16: Lari gie, aba lanuguni sifirisandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bina mwenye veyunye hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari yin, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yin ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larue ha buingiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
16: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
2: Iga ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
16: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusunga. Aba larihini Santiago le liru sebedeu. luma Juan le la mule. Tida nyanu aba ugunen aramada hong haseni. Aba lagua run hong. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hong. Wairi tuhanigi grigia lausun le laringubwe Jesusu. Hong ladiga larufu daha hong la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu. Bia bia san lu bagri chegumiwa. Subudi no muti katabula. Luago bugu ya la lira pungu le sandu bai.
16: Aba la denga Jesus ulun si firi uriba tiligia la rinya galum.
2: Maniba, furiba lida agnya gurigia le.
16: Aba loe hagiduni si firi uriba ti ligia grigia ligia. Aba la afridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawari dunhanigi aba halu gudagun hamago.
5: Kata isale? Kata isai seri arufu dahanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
16: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba hariyagun lun Jesusu logo sandi yongla. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amunye guenarigu luguyari sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
2: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
16: Aba larinyagun hon.
2: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegun.
16: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
5: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
16: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Busentina, arida guaba.
16: Kai larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginye guwa arinye gaina lun.
2: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arida guwa atibula.
16: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidange sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
16: Ati rebeyo larigi, aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luago giribu halilan. Aba hondarago sarago grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyo hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye lenyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyinginye tidan lubarare. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
16: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure heitara? La nabo guenga le bungio, la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
16: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
16: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari baiba bubion.
16: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
19: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
16: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
2: falabana.
16: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi. Nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hafariseo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya salegi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
16: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya insurusi. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haa gafigo ubanya.
16: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
16: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubei adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lechilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo ubi nadu haru, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to bi nadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Lige lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
16: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu, haulani disipulugu, labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri. Aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
4: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yuri emera agoni.
16: Aba larinya gu, hon.
2: Malay hagid ng luago leme haladag bay David luago abadan. Dale lalama chumbay, ligay ahaw son libi yugo. Abalebelo no lubi yung bungi yung dale avi atar lang fadir bay leinyo timabay. Abalegi no feng to sagrobon, tomaha wabon heigo no amo gurigi hawaidigi fadir yugo, segun liluru do Moises. Aniru ligay ahong gurigi haluma banyan.
16: Abaginye larinya gung Jesuso hong.
2: Lungu guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bay lungwe yu ligie. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
1: San Marcos, capítulo 3.
16: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba uguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu ginesungu bai.
16: Aba laligudu ninya ha hibiri lariengu on.
2: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lese fruno ibagari odi lagidaron.
16: Sun hagia aba hamanichu. Aba te laria gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba laria gun lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
16: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Ido me gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kay gibenye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu, lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale larin harihini, Hagawagu banyan sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
18: Liro ipungi upuguya.
16: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyen lubaye, Laguara honha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launahania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasagahan sifiri guribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe laguaha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelu ron ti don aba muna aba yahondara go saragu grige nyi dari lu madani hama ni lu haigi dan le hasu dirubali lidu nyu hesu sukala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hariye go grige logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do moises ha achilur banya jerusalem gi aba hariye go
0: Uguri le, anie Belzebu le mafia le habu te sifiri uguri bate luma.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Gabana. Ua, lagu tabula lici ua lu la ru un gatag dun munada. Ua ti lubai ti ni katale ram da guati luma fura cu agdun baila. Ua ligia ni katale bidi wa ti luma sub di rua baila. Agariga iru guba yelu hagambo agamba hama.
1: Ani aga tiginye hong.
0: Teni humati alun le hagambo bai. Ladiga le auti hamisra hamo lau bagi hamisra hoa. Rua ra yaligia me muruso lau. Itaralia lubaiti, legamati, lichiku ba laun lun, ahiti le mamati, ibini muruso le lumabai lagida ruba loi.
1: Aria gatiginye Jesus.
0: Itaralia loroi habungio, ke le susar dubai lua ba ugure le abu nubai lila nadu lida mua. Ligia me lua aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, aria bulaye be, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lao ila. Dati le funale lila nadu aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bila ruwa habungio. O kaha muga himplu ga yarabi wayusurun luo warufu duni. Italinha kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Italinha ha, larufu dhan Jesusu logu laruhi hambungio, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin ha buingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia. Aba hanugni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
2: Maisturu, meberese kutu pusala uwadipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalumadun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinyagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
4: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu in aba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laga nuwa, ani uwa ti ni aba ngayara ati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwa ti ni aba ngayara ati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariabu weju agu, aguara hei na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, iba agwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugin, aba laguaragun lun.
5: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lirag bungyu lenyu timabe.
1: Ayumra guati nabun luagu liri bungyu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifuri uribat, igira bai grigia le.
1: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun larinyaga.
5: Lehio niña, diga aquí petio.
1: Aba hayumara gun sifri hagia lung Jesusu, lung mauna halani ya bau gudin luai flasu ligi. Kaitinya inya nu lubai saragu buirhu, aiga nya ilogu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lung harinya ga lung.
5: Una bawahado buiru hara, rubo mau luwe beluru hado.
1: Aba tilitu Jesusu imahong. Aba hafri dun loi grigi ligia, aba hebelo ron adon buiru. Nye nu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun, aba hu dagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyi ginye la tahirabu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesus tido uguni aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesus arinya garaguti lun
0: bai babu bi un hamon bi dun aba me baba hu daguni sun le la dugu bai babura me bumbi buagu la lugu de me habu bon
1: aba lidi Aba lagume serun aba hu dagwe sun le ladigu bi Jesus logo li da sun fula su de Capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri bu dubu Jesus ti na uguni lo ba furu gu gine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi ya le nyinyi luboi aba le rede ru nyi la ru dun aba ti le bu aba hada gen tabuti haligili si huriyo giri ti hail dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun larinyaga
6: anuhi nira utowe kemo bishiga buha butogo arigito gutamuga ani gabagiri tuguyeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi ya afaluriti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu dusu irumu tau lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago, ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambun la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tungwarugu.
7: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
1: Leda ora ligia aba le rede un lesen ajito tuei aba ta sandira gutungua logo areido guaula aba ti la sandira un Jesus logo areido guago da lila grigi la ulubafu aba la gara ragu hawagu grigi ha la naga gien banya aba la ligida ha la rinya
0: kaguru bitu agu na dora gu
1: aba harinya gu lani disipulu gu
8: Aria gupinya te luki be grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
1: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu hakala aguru bi luago. Aba ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tun.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi augai, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestru lungu agwento?
1: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai. Aba lariangu lun wugiri ligia.
0: Manufu dedaba, Afinya ruguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubi yon wugiri ligia, aba larihini chagagwe hama grigia ha ayahumanya aguara. aba lebeluru aba lariyegu on
0: kasa wago harencha ayau aburi hukui ya itara mome tut ya irahuto tarumu garugui
1: aba hehere halao aba tilafu itagu dunia Jesus usungu boi nyingi aba lanuguni tuguji irahuto matuguchu hama haa nyundu banyaluma aba lebeluru le nyingi tuboi irahu aba larugu duni tuhabu aba lariyegu tun
0: Talita kumi.
1: Mini la lira, bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba tawiri du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikau. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus uñenge, aba lagilbu do lagairo. Aba haudin lani discípulo luma. Da lachilu bo ilueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili singuri. Sara gu hanye grigi a agamboy, aba tawari do hanige lau larufu da han. Aba hariyagu.
9: Alia funa san la frendere grigi le sunle. Kasan duye relichu au le luago bay. Ida liya sagayara lubay la dagu milagro, saran fangay galle tireu Maria le, libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon, ani wama yanu ginya litun.
1: Aba hichugu mabaduni luago, aba lariyegu Jesusu hon.
0: Gunta tiya sungurigya lau aba profeta, mama regali ligia lita gen hagayra o haduhe la o tila na la haba,
1: Lige lasi ya nubo ila duga amu milagro nyei, loid ge lichu gun luha bu hawago, biyaaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari gen aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidi glan hasabadu, lumabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hon.
0: Namelehe belu rutidu aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu. Mahagie mehagambunu, uri humanyi ingye. Aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu na luwai rubungi lu lagusi ragu dunia sungu rigia, mawai nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
1: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
10: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni, ligia luweni belubafu.
1: Hibiri ariyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinat.
1: Dale lagambu bali erodisi sunle aba lariyagu.
10: Mwa le meha nadira gudibai chigle saraya lida geoweni.
1: Le meha susera dubai auna hali meha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luon erodesi.
10: Moulumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun huwa tun erodesi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba te launigiruni. Lausu da laan lagambu ni erodesi le lariyangu bengwa aba lerederun ibidi ugalun gaba laan ladig. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi Dale la kufli rumboy Herodesi irun. Aba la dugun fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amugrigia weil guti ha Galileva. Aba tebelu rum tiro Herodesi nyihi luboy fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyi boya aiga luma la tabina ha irahuto. Aba la rinya gutu.
10: Amuri habai leba busa runuma nichukuko.
1: Rulumu tilereru untun logo lichu gubila furumi ya gweru kukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
12: Kaba sa namuri ha luma.
1: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habai lichu gubila lebati say habai luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
12: Busena lu bichu unilichu huwale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Furese furese aba launa ha uruwe aba sudara. Laudimure ilu lanikuni lichigu huwa alu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba laniku ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu haniku ni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu uwe mera wali dama fulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimungu hamuni. Aba laguna serung arufu da saragu kate ihon. Dale taru gali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
11: Pari halitia, eni uo tiya agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heji.
1: Aba, larinya gungu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gungu.
2: Bayara tifunagi wodi agai hafeng hon. Você é o atemuga, lebeu tinha sabe e o adagi mano luta ganha o feio sujo.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atrinhong é feio hum, ei bari hum.
1: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
13: Sendo feio hamabia udro.
1: Aba lanyura do negri dia sagadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Kaisi larinha gul hum. Aba la nigni Jesus o sangue feito luha burugubo ama bia udro ha aba la ri cielo aba la tei juni bungi utwa aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu du litu nu hon la ni disciple luha fare hanu ada grigi agi fare ngo hama nyagi ya bia udro hagi ada sungu ba hauti sun hagi ya kimule larige aba habu in chagudun du su faninye la utife fein Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachilurun betsaidon. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logu wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la honlu ehe wa ladiga habaru nyi la garabali. Duba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina ngibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Dan le harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba harita gun logo ufi yungla. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
0: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Aule.
1: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lao. Laduga uwa gilila gufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufeyi. Logo gabafula lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyo guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu. Tidage uguni. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagaba logo. Anihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu. Arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu santiti agia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datia lilurudu Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyehi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori haguchago lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Aba tihali kutuni fariseo kuhama adufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahapu.
1: Aba launa bunia Jesus.
0: Linari un profeta Isaiasi talen larinya kubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare grigi haa hayuma rurugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tonoi. Mala te hau duragun no, la diga leane gunye hakuma din wuguri an harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari binadu garigi. La shibunu wa saudi ero, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugin ya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Leanaba gutin laguburi go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin otu lugu chon, sinyati nedere go nibo, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furume guare go la le arinya guti itara, mama le la lun ti lidere go ninya laguburi go. Laulira, mebege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gun hon.
0: Agamba humana, sun huguya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi lula vya da guduni ligibu gyanpungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligia vya da gudubali ligibu gyanpungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru munadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gun hon.
0: Uwati saa kufura nda huma, uwati saa kufura nda humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lido ngurigi ya, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanigi, luraga ilugun lebelura, nyengi ya aba ya lafridun lida gien.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
0: anati le afridube lida gurigi ya, viya da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida agi ngurigi ya, otida agi haniki lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo iyere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo marasoluko anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hanige gurige liabi ligete avieta da gudubali
1: abalitu jesusu nyenge lobo agun tiro luma sidon abalebele runtidon abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba nguri logu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati aba tiabui aba tahudragun ligibuge Jesus uri tugu ya mama huriyo siru Fenicia aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiragu aba lariangu Jesus tun
0: no tine daragunia no muti ha huri furumia ma buidi utin no tagidaruno fein hawe isanigo no tisigo no hang only
1: aba tona buni tarinyak
15: Ah, Nabureme. Gama Lumo, Ibini only. Ha, Labuge Banya Dabula, Gayara Tigine. Haigiti Dageti Fefento, Haguabon Isanico.
1: Abatilarino con Jesus Utun.
0: Adimore Hadi Bubuid, Gayara Halibidi, Fureha Sifiri Uriba Titi Dagia Birag.
1: Dan letakkan rumah imun ada, abah tadari runu irah gabanaru, furi halisifiri buri batiti dagi. Abah lafri tu Yesus lobo agiye tiro, abah lasgun sidon agiye, luma lidan agi buri flasul lani na Decapolis, abah lachiru nu luagun lagunu Galilee. Nih hanuga abah wuguri magam batiti daga daga lererun, abah hamuri haluma lun licu ni luha buluagu lun larai daguagdu. Aba ladinyu no Jesus ngiye lao hawai brigi. Aba ladaru biya lirahinyu luhabu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba larihi siyalu. Aba laguaragu. Aba lariyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinya ko Jesus hulu mabahuta ko hamani ni kaun. Tatu ma larinya ko hulu mabahuta ko hamani ni gaya tu ma habahuta ko ni. Aba tiburi tawayi ko hamani ki saragu aba harinya ko.
9: Adlita lumu ti sungkat ni buidu. Garilu la gamba di dunia ma gamba di tinya. Adimure gita lanya marinya ga di tinya.
4: San Marcos capítulo 8.
1: Lida dan ligia. Abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinyo grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba honda buni lani disciplu gu harinya galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lali guduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
0: Sedu.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuriha, lun larufutun, aba milagru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
0: Kasa wago hamuriha gurugi elani na danle milagru. Ninaren hau, lago marufutun bela milagru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. aba leveri du niña Jesús la riña gajón.
0: Goni gi humati lo hija lebini fariseo goluma li lebini herodase.
1: Aba hariña gun discípulo gu adangua.
2: La dete mandu goma fein la riña gu beitara.
1: Aba la subu diruni Jesús harita gu aba la riña gun hu.
0: Kawago hariña galo agu manu gu hama fein. Ua gali gu funa da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun san lau harige iruko. Marita gong hamali san. Dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fein habudun.
1: Aba harinyegu.
13: Duhus.
0: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faniye buin habudun.
1: Aba harinyegu.
13: Sedu.
1: Aba larinya gun hong.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba la yumara gulun lulagurun luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariñegu.
13: Ariha no muche ugari. Gama lumo, narihi ni akai chidi bubebe, iba agwene.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu. Aba larihi girigi eligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariñegu inalumu.
0: Ebelu rabati uburu gu, mariñegu bei meluni abanyi.
1: Lari gine, aba lidi Jesusu haulani disciplu gu nito mburi nero hinflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disciplu gu larinye gahon.
0: Katana san harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
13: Anyahin harinye gutinye luago kuan lale abadi seihabai buguye. Kibidi harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
0: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugutin. Weiri bay hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huriyo meberesen inau. Itra lubagi en houseru nina habuti gu fadir gu hama arufu da tinha liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bay, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni lagu lurun aweyu.
1: Furangu ti larinha gu nilen hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lun.
0: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
1: Aba tilaguwa ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguru wa falalana. La diga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai ainti le eferi di utili bagari ya ubo gunuege luma luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luani uwa teni kata lani na ubo le le gayara ti lichi guni gurige luagu tesefru luani le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwa ratia anigafigo ti ha. Na nigu baginye busiga nu lao awle uguri garo warigati dame le niyabi siyalu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos Capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaru hao, la guanyahin la hata ge haya banyan guen to maungi banyan dari harihni la chilo nu la ruwa inha bungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedagu lari hinyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogu kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Federu lun Jesusu.
0: Maestro,
3: lida dan vanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu fedru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida ge duro iligia le arinya gubai.
16: Ani hangiru le isi ebo ini. Adiga humu ine lumboi bai.
1: Lida ora ligia dan le harihi bai geyegu unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Dan le arayre ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu luun mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligia harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hama gwa kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati haligu duni Jesusu harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabin Elias ifurumie lubaragi Eliabin le Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inari ni le harinya gubi lwagu Elias ibalan nyubi ifurumie anilaranse rubilan son kate kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwagu awle uguri garuwa riguti. Arinya gatu lagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina lan. Nari hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigrige son le habusen robe lao, kei tarinya gu nilereru bungi luago itara luba la susero dun lo.
1: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disiplu gu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
1: Aba lounabu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
6: Maestro, niha nero nanugu ibu. Anihaba sifri uribati luagu, mereru ngutela. Nye lumuti larigu de sifri uribati ligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribati leluei siyahamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditin. Atri bai saada lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lalugu dini Jesusu luguchi, aba larinya gu lungu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
6: Lume genyiro gili. Gipe luweya su lahu churuni sifri uripati lige watu rugun oduno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi somu kate. Kuteme wa mabun itara go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya ga ahinga yara lubai. Son kate ga yara te lulen afinye bai.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina. Idra go bana lutima lagon undu nafinye.
1: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Marinya gati, arinya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragun hanya arinya gutinya logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
14: Kasa wagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea igi.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luwagu ledere geruba lan ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafa rubai lan hilagu bai. Abamela Lázaro lidange oveni luago lurua veio.
1: Uati gufranda hamani le larinha gubinhon ani hanufu de tinha lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafar na umu munada aba laligudaniya Jesus.
0: Kasa buga uago hadimure hadai buga inahuma.
1: Aba herederun maninho ladiga adimure hen na hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abu senu tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan son gubay, ani lunginye le servidu hon son gubay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba larinya gu hon.
0: Gurugia le resibiru ti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Recebe o muti ginha nungu chile ou na rabalina.
1: Aba larinha gun huan alun.
13: Maestro, ariha tiwa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinha lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinha gun, Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea diga ti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani. Wamagienyen, ninaru hau, lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo, le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lida hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu, Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagubu hilanya, menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama heweru, Menye gusha diligi ya watu. Abu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahi leferi dira lubaswa, kabagi ya huu hula. Memegera la lubai tisalu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lubai labouche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñing lubai, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilun, iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gi alarinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
2: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hanaa hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, haa anaa habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, kei irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaruwa in habungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabugu ti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwa in habungiyo.
1: Aba lanugu niya larunarugu, aba labini runia
17: lau licu ni luha buha wagu. Dan le lasigi rubali Jesus luwe yesu, aba liabi aba wagiri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba laligu duni larinya galun.
10: Maestro buit, kasa kati buit lube na digni luni bihni bagari magumu chaditi.
17: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Ka wagu barinya ganu buit, aba rivinyo buit, ungi. Subudi tigu mati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iye ni luago ni apa, me iye da banya gurigia, inebe hama bagubri bu bon.
17: Aba larinya gu wuguri ligi.
10: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
17: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
0: Aba kati mege bay lumba dugani, bay ba, alura bay sun le bumu bay, Aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
17: Dan le lagambu bali wugiri ligye kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni la dega gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La nare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laru wen habongiyo.
17: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gun hon.
0: Nirahin, lene gun sa lebele runwa lidon laruwe habongi. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebele run aba risiti lidon laruwe habongi.
17: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk da gun hamago.
2: Kaba tia salva.
17: Aba ti larinya gun ya Jesusu, larinya gun hon.
0: Sinyati ya salva run gurigi hongo. Ahi bungiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyo bungiyo.
17: Aba ti larinya gun feduru.
3: Babureme, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa falaru nibu.
17: Aba larinya gun Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furme warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien o luegien la ugano le lani na salbaru ni, le resi biruba san weya su sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
17: Luagu nyanu ima luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum, aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihei, wamuderi nye luun Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti. Hon habuti gu hafadiri kuriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi. Haluba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswera gubadina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aweju, aba me nasaru nida gen oweni.
17: Aba ti hayabu in Santiago luma hua. Alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
13: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
17: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
17: Aba harinya gun lun.
13: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
17: Aba larinya gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gaera bifu na gehatu ni uni engifi tere lube natu ni. O diha batise iron lau batise ilen lube ni bihini.
17: Aba haunabun harinyag.
13: Gaera wabai.
17: Aba larinyagun hon.
0: Lonti hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Batise wahugia me lau batise ilen lube ni bihini. Ahen luha nyuru aba luege nowene. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongiyo.
17: La le hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungu bwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, Haguma di habanya hada ha mama banya horiyo. Aruhu da guati hongo wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligi. Hati wina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu lu ligi ya bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kai mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lu naseri duni wa, niyabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Abati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligi ya hao, lani disipulu gu ama sarago gurigi ya, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luogu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Lariñak.
18: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
18: Le dega wagu David, gudeme nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguaru lu marihi tiligia, aba harinya gu lu.
2: Ragi baguras, saraba, lagua haya bu.
1: Aba lachiru nu lida, aba lachubaru, aba layara fadun lu Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galu.
0: Kaba bu sarubay na dugu bu.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
18: Moisturu, agi yogwagi da bay narihi nu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe, luma betani, le unabube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachilu ron nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugu du wakala wagu hadugu ile, harinya game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugu dube lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi, burigu ligia granyu lubadu aba mbena baugudi luwe umu aba hafara gaduni aba harinyagu hada ge hanyi banya umadarugu hon
13: ka hadigu bai ka me hafara gadai burigu le
1: aba hauna bunia kailarinyagu Jesusu hon aba higiru niya lun haudin lao aba hanugu ni burigu lun Jesusu aba hichugunu hadagu logu burigu ligi aba lawairu ni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
3: Uwairigu ni lu bongiu, biniwati wagiri le nyimbibu ili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyimbibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairigu ni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
1: Larigin aba le belurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Larigin larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion au du su discipulu go ladga tar halila Laruga dale hafri dun boy Betanie gi aba lalama chun Jesus dise ginya aba harihin aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gin tubai kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun tidibu igu ligi.
0: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gu miha lugu habanya hama haa adanyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lun hasigiru ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da ha hon.
0: Larinya hare bungi utida leneru Luba na afuri duni lige batiri nuba hon son nechani ayin huguya baru mar kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungri gya wiri tu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye du boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, abalat.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida gimme.

0: او لگا بوری لون بونی ابا هاو دین فیو سادو سیو گو اری حسوسو افینی تی انتی سادو سیو گو لوگو او اللہ اصارو نی لیدان گے اوینی ابا لبوی تی ارینی گون لون
1: مایسترو ابرو هاتی مه ها مویسی سیوان لوگو آهن لا اوی ابا وگری لی ماریه تی مسانی گا تاو لوماری لون تی للا ماری دون لیبیری تو موری تو ویبون لوی لون گسانی گو لا لیبو گنیا لی اوی بی Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti abalamari idum abalowe marahunyiga. Le habia man abalamari idu tumawuri tobuga luma li libuganya abaginye lowe marahunyiga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumuhu aura abaginye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibirigu ha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le guatun la duga le bini etu aguti le renu bungi hon. Ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michi gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moisese luago le dumre habungi lo lidage aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lubungi te boya aburamu. Lubungi te Isaku. Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta la linya lubaiti huguya weiri te habule idagon.
0: Nye nye aba hadange arufu dantian liluru don Moisese le agambu balinye. Hadimure ha, kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui, lubarun aba laligduni, larinya ga lun.
3: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, Lausun bere, ligia gomadi le wirigu timabe, ani le libia malida wiriguni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi wiriguti lo ibiamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
3: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu abar gunya la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tausun wanigi. Lausun wasamina, Tau sun wawani, lau sun were. Luginye hinsi hama wabiri guwon, keisi winsi wawongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu, sige lau sun wadagara gudun, lun, luma sun kata ile agudubay luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lounabun lau lichu au, aba larinya gu lun.
2: Madisi adibu luwe lila naban laruwe inhabungi yu.
0: Aba maniki henyala lun haligu daha. Larufu dahayati Jesus o templo go larinha.
2: Idelinha sanharinha go beyarugo tahtinha liluru don Moisese, luago ladugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi o luna bureme, nyuruba luegen nonwere, dari nichi go niobaga ni olabu yon bugode. Idelubati ladugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanare go Cristo na bureme.
0: Aba hagan abahani, Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lon haibu gu tau dau wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sinhuriyu. Loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu ni le migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Loga ba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye gu hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
2: Ninarun hao, luago gibeti mala tichigun wuri to suga hao sun ha ichigun banya sensu tidon gafu to. ladaga sun hagiya lidagele igere go bai hama hichiga aho tuguya lau tugu de meru tumuti sun le tuma bai luye betami mato.
4: San Marcos capítulo 13.
0: Dale la fridin la Jesus templo rugugien aba larinha gun aba hadagela ni discípulo gulun.
1: Maestro, ariha batun tu buidu wa templo loma buri duble au bai tadugua. Malanani me buri.
0: Abalou na buni Jesus.
2: Aria gohinha sa lun tanari me templo to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo guaba. Laguni chawaguba sun le.
0: Aba ti houdi. Logo wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Tanti le nyun linha lu boi Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinha gulun hagie guarugu.
5: Busienti valu barinhengu nivon. Ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufri du sun burikate ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinha game au Kristu bay. Ani sarago haba heyedu. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo. Ugano luagu tiburi. Uribu tise huay. Manu de dagua huma, la duga nyembi uribu son ada, gama lomo, mama gilime lagumuchon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amo, nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo chakagwa anisome burikati le, lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, la duga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligili sinhuriyo. Anagu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku. Nuwa igine. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hakibu gine. Lubana gen lagomu chungu bau. Lapuri chahua bau ganu luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere geruni wa hon uluru dugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladega mama bahugo ya dumre sifri sando lege badimure he derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lu hafarunu hilagu bai derege hamanya me hagubri go hasani go agara bagu bai sani go hawagu hagubri go aba me hafara guni hilagu bai yere go do balu sun u bau noegi le afa go ti dari lu mo lagu mo hon lege aba asalbar abur hati profeta daniel lau kati yere habuti lege guni chagwadi bai. Tamele harini kati ligye le nye lubay mou la lun nye la le alih bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timet ya hanura ha luagun wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu da hama agu yu ni anugun ha dagragun. Fugiabugun me uriya ha dagayna telidon way ligiya ha mahagarahin yutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, lumama la gunuburu go la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusere no dudigi ya li megi yen lari gine. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dira go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aria wagua hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi taa, mafin era huma la diga hayabi be ye heti aniya ga hawo go lagu Kristo la hagiya hibri aniya ga hagiya me lagu profeta go hama ani haya ni me adiga basai ni luma milagro lu heye da guniya ibni hanu dira lanya banya bungi yo ahin ga yara aran se huma aniya ga nali hon lubara me giu lido me veyu ligia la rigia me asufri uni ligia aba me laburi ga dun veyu maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garun sun sielu. Aba meti nari hinua. Aule uviri garu warguti. Ni abi lida aduweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higi ubau. Luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narin hau. Lagu la susu tu balas sun le lubang yang home yang kuri ke halani datang le. Lasi grup asia luluma ubau. Ahin nerero merede bay makun flerong. Ahin tiwe juluma aura le lubi la susu tu sun katil le. Ibidi ti ni kan on ni hon lani bungi angeli go hasia lubanya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi. Luti lubai ti aran senyu huma akago duanyu afure da lun bungi. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilura aura ligi. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule luagu bai bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubai ti, la daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ari bubala, o lubala la ruga o binafi lan. Nyubi dugu ni sodni nadari ra me arumuga le nanyangu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai aga gu tuwa ni huma.
4: San Marcos capítulo 14.
0: Bien riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini lida ngi fedu le nyi luba e taigu fein to magana bolebin abati halu ha habuti gufadiri go hama arufu da ten liluru du Moisesi ida luba la harigu dini Jesusu Lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyangu
6: marig da umaili da fedu lo ihafudu grigi
0: betani yin Jesus lu bien Simon le meha ga wagu bai lepra dati le nyu li lu bai logo dabula aba tie bi aba wori la aba budin bun la ibin le emet le seruti aba tadara ni budin aba teseru ni ibin la bulu Jesus aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamago
3: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gula lu gurun lu agu sara gu sinsu lu hidera gu gu demeti
0: aba hebe tu aba larinya gu Jesus
2: igir homon kawa u hanya wari hatu aba kate buite le tadugo bainu so ada nyemba ya lagu demeti homa lu hidera gu nia dale abusero ahi au mama basuma da humana adiga tali uri toleti yarabai hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon ani ninari hau luagu lidan la furumi waru kufulasu lidan sumu bau lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta dugubai uri to lun larita wagu tuagu
0: abati lidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun La dugu daradu hama lu ledere geruni Jesus hon. La le hagambu bali aba hagun daragun aba hariyagun lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala ledere geruni Jesus hon. E furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigu afeinto magana to lebini. Weyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Alia sabubusero lubou di arensera wabarwa, luwegi ne egini le lani na luwei di asefuruni?
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna, larinya hare maestro, Agonnege rumu to lubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bai, Aba la chilu nun Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagia. Aba le eigi bainoma.
0: Aba hiru dagu, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Au funasa.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagia du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubaiti, au le uguri garo uerguti, lau le teinye kubilereru bungi inu au. Gama lomon, fugiabu tia lea lugurtina, Bwiti mati hamuga lu wagiri ligia lu magra honi wagube ila.
0: Tale anyaha lubaiga aba lanugunu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago. Lari igie laguba chagunu aba lichugunu hon arinyagai.
2: Houhuma, nugu bule.
0: Lari igie aba lanugu aba veru tau diwen luha buru. Lari igie letengiru ni buingi utuago aba lichugunu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na isere darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no isere tu uyeri diwen lidan laruwa ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di larinya gun Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La de gatarinha harelerenu bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidi ba Galilea hubaragi.
0: Aba ti larinha gu feduru lu.
5: Kayara ti higiru nibusun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinha gu Jesusu lu.
2: Ninaru bau. Ari bu memele lubaragala yugur hagayu pia weya so uru ali me weya so beyeta gunao
0: abalariengu
5: ni ahin lulu bai no me buma me ye da gumba dinabau
0: ligie meme ginye harinyaga sungu bai abate hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani abalariengu Jesusu hon lani disipulu
2: nuru humaya nebuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladiherudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no oweni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulugu arumu. Aba lariyangu lun fedu.
2: Simon, barumu gunyasa, siyati sabu ga berederu ni aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ida huguye meloi haigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyilia la sifiri, ahi ugupo, debiliki.
0: Aba ya lidi afuri ida lubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lei lariyangu baifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagalelun. Aba lidi liru waweyasu aba lariyengu hon.
2: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali aura luna deregerunwa aule wugiri garu warigoti ahaburugun kafiguti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile deregerunina.
0: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chiliru huda sile aba hada agen duusu disipulu ku. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadri ku arugu datia niluru du Moisesi. Hama amu gugirin weiri kutia lida hafinye huria. Ariya galiti buga huda sihon ita.
7: Le gugiri lena churu ligia. Awa mehari kuduni aba mehanigiri.
0: Itara linya lubaiti dan le la chiliru bai. Aba la yara fadun huda silu hususu. Aba lariye gulu.
7: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumo. Aba lalu kuchunu aba hada age. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabe. Aba tilariye gu Jesusu hongurigi ya hage.
2: Ka uwabu hiabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni adoro. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, kama lumo, la sucer do bele luta gufliron lereru bongi.
0: Abati higiruni sun disipulu Jesusu labuwa aba anuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba sidi, aba harigudini. Gamalumu, aba lesefurun hawoi, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibugi yon fadiri le inyuti mabui. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa waidi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyuti mabui. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga lurudu lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiya liduru. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni luagu. Mura du tiya laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyo asa rutinya harinyag.
7: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo templu to, to hadigumbo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga ugari.
0: Ni itara, Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arumfadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba alarinya gu lun Jesus.
8: Muna butibusa ni kata? Idalia sale harinya gupe ibuago.
0: Aba lerederun Jesus u maninyu. Muna buga ni kata. Aba ilaligu dini fadire inyu tumati.
8: Bugia sa Kristu bai le lirubungi yu. Lelubu ila salbaru ni agrigi alida age hafigo.
0: Aba alarinya gu Jesus u lun.
2: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niyabi lida duweri siyalu gine.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragu leli ganyo, aba larinyagu.
8: Kamu wabuse rubui, lulichu gufelo agu gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura guwala ulijibu, abule serei, harinya kati.
9: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
0: Aba buri hagayo waha sudara ligibu wago. Nye inyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali, abachara guwala rigurugu watu, aba tariye guni. Aba tariye gulu.
10: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye dagun Fedro larinya.
8: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimbanyo.
10: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Hanyi banyalun fedru.
11: Inaru ni. Dui aba hada gien. Ladiga gali le na buguya. Itara linye badimure akeha gien.
0: Aba lagume serun fedru. Inyaragua luma afinyura.
8: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu Feduru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
2: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso. Be yeda gu banau urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Luma sun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
12: Bukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gunhabu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya gulun.
12: Mwona butiku sani kata. Ariha baati nila bidyoro ichu guti.
0: Mwona bu memete Jesusu ni kata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti pilato igira gda aba daru ti sag fedu le lwe yure sefuru. Le hamuri hagri ge hada ge adaru ti. Yinyi ti aba daru ti giri ti barawasu. Tuwara hama amuha afara habanyi giri ge ilagu boi. Lida inyura guni lwa gungumadi. Aba ti hajabu giri ge. Aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba ladugu duni.
12: Usetis saluni gira gudni haru itahuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira, ladiga subuti lani logu, ladiga la gimugo ederege habu tifadri. Kurigi ta hamanya habu tifadri gugrigia, harinya ga hon, nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ti larinya gom pilatu.
12: Pati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya ga haru itahuri.
0: Aba haguwa ragu.
13: Dago bay lagu guru.
0: Aba larinya gum pilatu hon.
12: Katu wiri batu la dugu.
0: Aba ya agua ragu.
13: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru.
0: Kay ti busin la pilatu le redero un cuidu ama grigia. Aba ligira gudin bara wasi. Lari jeti Lona ha abonji Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu duni tau aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba rigi lao ki hiyu. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halun hariyaku.
11: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragun abusura lun. Lari igine, heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nye igine, Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulidong aba fulasu giri ti golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwen imigi sinyo la umira lungu. Kama lungu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
12: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubauna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
14: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu. Aba yalame barara magidunu lida uruwa veyu. Sefu guba bungwa rariba luwege guruwa.
0: Aba ginye hehera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi lao aba harinya gu hama gu.
1: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guru wa uwara luma. Amidiri gu, aba laburi ga dun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligia laguara con Jesús su lariña.
15: Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugiute, casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya, agambuti aba harinya gu.
16: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu lariña gati.
11: Igira wama ingueto, waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu ni Jesusu aba aguwa rago mihereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguwa rago. Ariha le italian la longwe aba lariya wu.
17: Inara ni luago lirau lambungi wu gari le.
0: Nyeye nuginye urinya ariya gu tiyan disegi. Niño María Magdalena, Salomé, Tumba María, todo Lucho Santiago, le reñiro y Tumba Gilibe, Lucho Guiñe José. Urián ha falado de Jesús al ítero Guamuti también al Galileo Lubey. Niño Guiñe Sarago, amo Urián, a Nilu y Baña Jerusalén, que hubiera Luma Jesús. Lo para que el alto bello, Aba Liabi José, Aba Uguri, y Nebo Tijada, Liño Aga y Lurudo, le agura Babali Lagumes en un larun y Habuingio, Tausun Lanig. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi lulubaye, arase hani luba luweye emera aguni. Aba lebelo ro le nyi lubaye pilatu amuri ya helugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ubaye logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lubaye logo hila la. Dan le larinya gubaye lun logo inaru ni la. Aba lichuku ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira gduni he lugubu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau. Aba lichuku ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
4: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las gribe luey emera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, y bien lu houdi, ahuru de luago lugubu Jesús. Leyu di maso, lafuna de la ruga, aba houdi luago lumua. Aba de hariñagu, amagua.
10: Caba sangidre dubu leke lubeneri muaha.
0: Da harinbe ua lila, umebu dubu ligia, lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihi aba wuguri niburengili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu. Aba larinya gunhon.
12: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihi huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei lariyegu ni hun.
0: Aba houdi burinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeloro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni dimasu binafu. Aba larufu da gunlungu afurumiye tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanyame haluma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta gu Jesusu lungo hon bian hadagin ameha eibu gubanyaluma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hagye dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
2: Heba lidan son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Ha finya ni tinha luago, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tinha ha siadiruba. Ani ha sei ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tinha hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Aha ya arigda hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinha haba me haraidagon.
0: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru nwa Jesusu sielu, aba linyuru nwa ige longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara kwa lumutinya, ani choru kudalei uganu le hapurichi haboi lau milaguru lebure adigubai.
6: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lutiofilu le wairigubai. giben ya garike ocho tiyan haburu ha kate lebri la daga bai bungi wagana gwa. Afa gwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbugri sun kate le asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giri tisakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribai lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adaga humai sunle lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du isaveli, ani derebu gu ganya gine biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakariasi kei fadiri gu ligibuge bungiu, Según Hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluago sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyin lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weiri du lanigi, Aba la nufu de dun, aba la ria gun angeli ligye lun.
18: Manufu de daba sakariyasi, la diga agamba lali kwenju bayumarugu. Tagari duba kumari aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tagwenchu babanigi lau unda ni wago, ane saragu haba ginya unda lukinya lau lago ahu. La diga uweire kubi birawe ligibu ye kwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago ahu. La duga balung hakiri kudu sarabu hata di Israel na kuhapunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana. Lu gine hifune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
6: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
19: Italbagi na choro ni kata ile. Au tausu numari. Derebu gugadiwa.
6: Abalaria gu angeli ligia lun.
18: Gabriele au, lubuwa yuguyu. Ligia unu habole na adimura habuwa ulu nichu gu yugano kui tilebu. Gweto, kimafia rugu kwe yuagwa ulea naria gu yugungu. Bereda ra mereluza, darime lagu rahu birewe. Lagufu lebakate lea lidane dana.
6: Sundan le, hanya hati buga girike bongu di agura bahi sakariasi. Wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu. Dale lafuri dubwe, Sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligua la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la daga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu,
10: La dignya ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
6: Sisi hati larigien, aba loo nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalaria gutun.
18: Fulase watibu Maria, alihi abore mebumbu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaria gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria, fulase ladi wubunju, pataga inada, abame bagare du abairahu, Aba mebichu gu Jesus luago. Weiri gu bai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sundan, ani maguma chati bai larue ha.
6: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
6: Aba titaria gu angeli ligia tun.
18: Ya di pasif di santo povo, abu melubur abu ni bulpa fakuin bulai ni ni utna bay. Ligi ya santo bay lupa ini rah melubur bay pagar utni. Dirang kuin jul lupa lagu aru. Ya di bidu heto isabeli, dagai naru ni lausu wayarula. Itra ni ya lupa iti. Tome ha wago bo hari ya gar wago sinyal tagar itu. Ani hai sisi hati dagai ni tuaga, naduga uot ni kata nasar bungi.
6: Abati tanya gum Maria.
20: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
6: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
20: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
6: Abatitania gu Maria.
20: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigo. Abala dugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
6: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abala gufliru dan lo tagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela digu boi bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
20: Uwa baliri.
6: Aba larinya gutun.
21: Kagi ya wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
6: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
21: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
6: Aba labuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
19: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina. Laduga nyubi heliwon wagie le lanigu ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage laduga wagun Davidi le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigu profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawei waga ninyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya, gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei, luagu mabuli edagun la, lue ilidara dunle sandu bay. Aniha ale meha, larinya gubay, lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badi wala, hawei waga ni. Lugayara bayla veseri vidun lu, manufu dengu. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubay. Ani bugeni sanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudig da ba mugay hon lanigo, lago ferudu na lani hafigo, ruligia asal baroni hon. La mirigud bay wabungyute li leiti wawagun sielugi. La unisi habuluma lugude me habu. Lularugon gadagd, hauha lida bay luburi galuma, hauha lida baya la munya le lani na oweni. Luma lu la du dehani waibugun lidon umale lani na darangile.
3: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gu duni nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru ngu tida haba chulu du gutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun lueri gu bongi huau aba hanufu de dagun. Aba la ringo angheli ligie hon.
7: Manufu de dahuma. La diga ni heoganu buit na nugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye la deira David. Kristu le hapureme. Kei lisegni le la ringo hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida hai kegelai bian ni.
3: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bu furumi ti angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
22: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian. Darangi lu ubur aku ada kiri ha ibi ni bani tulesi.
3: Dan ti leha giri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah harinya gu hauniri mudun hamagua.
11: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvo.
3: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri du bay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lu bungiu. Hadugu bali lira, la diga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
7: Sun wagiri irahu le, igira man lanua diru balua dureme.
3: Abalubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bay lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu guetenki runi lubungiu aringin na ligia.
14: Nabure me gayara halibigiru ni na luno me lau darangilo au le bubuin. Adiga gumfuli bali le frama se bubuin nu. Arihan nali wasal baragile lau nago. Asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kay se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyo. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gu bay Simeon luagu irahile. Abati labini runia Simeon, abalarinya gu tu Maria, tolugu chu Jesusu.
14: Irahile, lebuna be asugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ni lelumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gu bay kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
3: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri dalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Erede na ligia, abunche na ligia lao lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburili da fedu ligia. Danti lehagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadig aba veyo eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyo luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dagwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
20: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
5: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lanateni lulu kata ile lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsio Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Lagulunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
8: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti lubaba, labuincha wagiduba, sun flasu wayaka, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girigi luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gunhon.
9: Arasan hebe huguye le,
0: Carinha que vem cair lá recebe um roe. Lanner me abai chuni le jara fali boy. Igi rahumai bina di gaburi. Abagari da huma lung gayara la larihi buitu logo sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logo gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugi en harawa.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y dibule,

0: lu bongyu lo na ba bongyu la ni yang hen li gu lu ho ni gi ru ni a ne gu ba ti bu ha ha bu gu lu e da chu ge ra gu bu gu di lu a gu du bu
1: a ba la ni gu Jesus lu
2: ta ri ha re gi ya le re ru bongyu ma u cha gu ba i a bu re mai le bu bongyu te
1: tanti le ma dai ha li mafia ka ba la lu wo ye di o cho gu ni la de ga lu Jesus a ba le gi ru ni lu ngu a lu a gu a ti ri dan a ba la gi ri bu du Jesus Galileu Bun lau lubafo sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenye luboi la weri da, abala belu rutidon haligili si huriu li da luweyu emera aguni kei ligaburi, abala rara mun lula liha ti da leren ubongiu, abahichu guli libro profeta Isaías dun, dan le ladaru barun abaladari lu lenyi lu bailarinha ga itara
2: anihi lani bongi yusifiri sandu nuago ladaga anua dira ladi na lu nichi guni uganu buiti hongu demetiu ona haladi na lu nama lihania ha nidihari banyati da hanigi lu nafri da gudunia adarutia lu nichi gu arihini hongu marihitia lu nesefurni hau saruwa bunya uribo luma lu nadimure ha luago lidani lu fulisei bongi yu hongu rigia
1: Abaladoro no Jesus liburu, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, ke iti hasigiru sun hanyi banya ariya goi, abalagume seru adimure ha larinya ga.
2: Gunful heli dimure le higibugien ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boi boi du luago Jesusu, weri ti hanigi luago lu boi du buri dumure le larinya go boi, halu gudago buri ti hamagwa.
3: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinya go Jesusu hon.
2: Subusa tinu luago harinya gubalan nu, surusia, agari nugu waba bongu, harinya gubaginya nu, agamba di luago burikate le adika balu bai kafari na umu, adika baiginya ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure alarinya ga.
2: Nienaren hau, luago wala niyaba profeta eresi biru watu buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi, Ita bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hata agen urinya hilagu anyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nobu sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata agenya, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le siriana.
1: Dan leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasagiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, Weri ti hanigi lau li gabri la rufu da la daga lau la ubafu la dimure ha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba lagua raha itara.
4: Higira bawa, kame sebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
1: Aba la denha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
2: Maniba! Furiba li dagi ya ugeri le.
1: Abati lahu churuni sifiri uriba tiligia ugeri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai abaharinya gung hama ago.
3: Kabri sa adimure ile. Adimure tu ugeri le lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uriba tia abahafuri du.
1: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
4: Bugu ya lirabu ibungiu,
1: Aba la denha Jesus hon si firigo uriba tiñe ha gaya, migiru lu muntiñe lu ha dimure ha, la dega subodi ha mani luago ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba la afri du Jesus bongu di loi uburu guli don aba fulasu mageira wati. Aba halu ha ni girigia, aba ha chilu lenyin lu bai, busete be herede runi loi lidi, aba la riñe gu hon.
2: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruga ha bongio hon lila na libiri fulasu. La duga lun lira no na hoa.
1: Itara linha lidi apuriti reina ti da buri haligli si huriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veju, nyin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi sarago grigi adari, luhamur doguni, la duga buse hamaha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esen hetienti dagen, Hachiba hayon heseni, abaladi nun Jesus utidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesus utida ugunin, abalagumeseru arufu da anhon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalarinya gulun Simon.
2: Hei ba meme anago, aba me haguru nun hiseni nyingi.
1: Larinya ga Simon lu.
6: Muisturu, nadaga mehadi vasuna ariyebo. Eni manyungu tiwa ni kata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan lehinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, dariye belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
6: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La niña gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigine lanigi Santiago, luma huan. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niña gu Jesusu lu Simon.
2: Manuvu de daba, luma gekwen to, gurigi hanyame badia ha.
1: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dragun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
7: Napureme, gayara ti barey dagwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
2: Busen tina, arey dagwaba.
1: Kei larinya gu itera, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lung, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lung.
2: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liluru do Moisesi luago barumadun, arika hamamu gai gurigi ya luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nutifari seugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitien lidage lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe grigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubay, abalarinya gulu sanditi ligia.
2: Nirao. Ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
8: Kata isan grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule uguri garo uruguti.
1: abati larinya gulung le sandi boy.
2: Saraba, baru bumbubarai, bayi babu biung.
1: Di da ora ligia, abah lasaru sandi ti ligia, hagi bugiye, abah labudu nulubarai, tobuga ida bung larora, abah lidi lubiung, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abah ta weri duhani gi sungu boy, abah adimure lagu luweri gubungiu, abah harinya gun, lau tuweni anigi.
9: Ariha adiwakate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesus ulung.
2: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lu bien. Ninyan uti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
10: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
2: Hama gadi ebanya. Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia aluha grigi ya rishagwati. Niabia aluha nyahaga figu banya luhasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
8: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharutau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijogun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia deguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijogun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
5: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebu ginalinya Jesusu, labad nagonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
8: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida lueyu remera aguni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Maliha gidin san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigun tidagin fen to sagre ubon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banya luma. Lausun fadiri guruginya no laye be luma banya heigin tidagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
2: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligili sihuriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, lara maba wakibuginya.
1: Aba Lazaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalga dadun luagu aba kate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu ibagari odi lagidaron.
1: Aba tilarinya guniye Jesusu sonha geegu boyen lahu. Aba larinya gu luwugiri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alag dago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga ba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwa ruhon lani disipulu, abala nua da adusu hada geha uma yan lagora apostologu anya hiribai Simon le meme Feduru, Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau di daba fulasu wasati, Nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tiyan lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni Hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
2: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garewargati. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugiele risi bay. Ladega hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu gu hugie hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabu gu hugie haeher habanya gwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugie danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba ni hon. Bini humanya hainya reguton. Afrida hugi ame hawago anabu guton. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuban ya hong, insi yata hong, ka buiti haduga bai lau lira, ladiga ibi ni gafiga utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti hongruga haduga banya buiti hong, ka buiti haduga bai lau lira, ladiga itra linyagin haduga gafiga utiyan. Ahun afure dihe hong hao wagu banya harita go lau hibihu ba la hama giyan, ka buiti haduga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya gafiga utiyan hama gwa, agura banyo hagi ya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu ba ikailu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha ani masandi gumuti durusu lelida be bago idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira re ifile baguru gubai ani masandi gumuti durusu le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagaba durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari ni lira re ifile laguru bai bibri bui dulu basagarone uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titidi buwewe Uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyagu bai ladiga kate ila buiti titame la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyagu bai ladiga kate ila uribati titame la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titaba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bai animadugu humuti le nubai bai. Narinha galihon ida linha la len nyubu ubei nuo ane adigali le nu bei bei. Itra linha ke yama uguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nuni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bei duna, aba liyabi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nu bei bei, itra linha ke yama uguri le abu nmaru ruba ligibu agu sagon, Mawago buriga, dante le linyuro beiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lung, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan elegambu boy ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafin e huriu, luhayumonogo lu Jesusu lu lidi arido guagade ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumonogo lu tausun hanigi, harinha galu.
3: Gadunati lu bidragun ufisi le, ladaga hinsieti walu, ane ligia guanarugu, abuna guagade barun waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
11: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame lareidago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dalam nariya gulun, numusu lun, ladugu furme gue rig katai adugalumuts.
1: Dalam lagambu bali Jesusu katai le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu gurige ha falaru bali, abalarinya guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weriti kei la finya uguri le.
1: Dan ti le ha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda guali lumusun. Larige kate ile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwore ine hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
2: Mayahu wahaba.
1: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
2: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigun ilubungiu arinya gina.
12: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye,
13: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagia lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugibu Jesusu lida sun hudea luma geyegu walau. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulung.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, alig dapu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulung.
2: Hey ba, Harinya gaya mele harihu bayi luma le hagambu bayi lung huang. Abahu da wame lung luago ariha yang la marihitia. Ibu gaya la maibu gutinya. Arida gwa yang la lautin lepura. Agamba yang la hamagambu nyahabanya. Agu juga yang la hilanya. Luma luago licikun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigya le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige houdi habu galuna habanya huang. Aba lagumeseru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariyaga.
2: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi hagarabali. Ahi mama lubay itara linya. kati hindi bayariha. Aba wuguri tau dau wa wenda guto. Subuti humuti luau hala wenda gu banya daura gu. Agana wahagi ya buido. Tida yanu la haba uruwe gu. Lina linaru kati. Ka hindi bayariha. Aba san profeta. Aha. Inaru ni. Ani aba wiri gu tisugu lau profeta. Huang. Lagi ya ona gale ile wau baitarinya gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gule bubara gine. Lularansi ani uma buba. Ka inarinya gu ni hon. Uwa gili profeta wiri guti loi Juan hada songurige. Ani lau son lira. Wiri guti mati le una buti mabai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali songurigia. Hamaha agubara bali lisensu na gumadi. Kata ile. Aba harinya gu. Lua guricha la bungi yu. La ularinya gu li yumu luge Juan. Lua gulunti la. Hasan siruni ligabri houserun. Grigia haguya. Resibi hamali meha. Labadi seha Juan. Ahen ti hibe age fari seugu hama arufda tien leluru du muisesi mahati emeha lula badi serunia hua ani meresi biru hamuti le labu serubi bungi ula dugu luagu hafulese aba lania gu hesusu
2: idaliansa hagabiri grigi halani na tanle kansa le negabai itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera aba haguwa raha hama guwa inya hati wa fitu hon mabina hatu eremu hati wa uremu hiri tu hon Ani mayahu wahatun. Lazga nyumbi ti Juan lea badi seha bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ani agatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gien. Aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Ani aga luagu gaigati na. Gata di nuguya. Ani luagu hamada la gafiku tiya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo. Ashubanya au. Subuti hamuti luagu buidu la lela dugupi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinyen hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
1: Lariega fariseu.
8: Ariega baino maestro.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Nyenya no bian wogunia, doetinha sem sulu abafure derrete. Abarrada aguinha doeti sem gusandenario. Leaba de missa. Keiti sinhalo bei rafairuni. Abaferud nalani afure derrete ligueia hatue rabiango bei. Ariega baitino. Cabaguia rada aguinha rinsinha buti malum afure derrete ligueia.
1: Lariega Simon lun.
8: Lida naritagun, legibeti mabe la due, ha.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihin Jesusu tuagu wuri tuguya. Aba larinya gu lu Simon.
2: Ariya gu binya santun wuri to. Deluti na bubiyun. Michu ti buduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to. Agu wag datumuti nugudi lau taguira. Aba tamabai dagudun ni lau tidibiri. Mashubu mutina. Ahun tuguya. Lumage ne belurun. Meredegi litashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahun tuguya. Tugo tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Lige narinya gubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
1: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le, ibinyi lubai figo ferud nati.
1: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
2: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guwagi dubanya handa gesifiri guribatinya, Luma Sandi, Ninyo Maria, Togiribu Magdalena, Hada, To Ida Gebon Hafrida, Sedu Sifrigu Uribatinha. niyo gine Juana toluma rikusa le onigirubaru luba erodesi. Niyo Susana hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
2: Furiti aban abunagote abunagolila nadu. Dale afur heina lani aba laburhan lidagin luagun umo. Aba hadugiragunin asigritin. Aba higini dunuru. Libiri aba laburhan labadinagun dubu. Danti le labouchon aba lasagrun ladiga lumabai fulasu. Aba labrhan libri labad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahichu bay uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abrhati lidon mua le buiti. Tane la wina mudu bay, gen ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
2: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le lania gahon
2: uguya subuti gudalali bungi ukati aramu wagwati le luagu tibai larue hahon aha ya hama bere sebanya lau lerero lau hempulu lania wago wakati lagu tilarue ha bungi hon lui bidia bai lan lila kati le harihi bai hon nungi uwa lagufuna tahamani kati le hagambu bai
1: aba lania gu Jesusu hon
2: aniha lila hempulu ligia lila nadu lerero bungi Ila iti le abruha bai lidan uma, agi agarigi ha gambu bali le nero bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finru hama, masalbaru hagiyame. Ila le abruha bai lagano gondubu, agi agarigi ha gambu bali le nero bungi. Aba heresi biru ni laugundani, gamalumu malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luagu murunsu nda, gamalumu nda le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruha bai lidan hiyu, Agia grigi hagambu bali leren rubungi. Gamalumon, muruso muruso apa bule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abruha bai lidon mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren rubungi tawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba lania go Jesusu.
2: Uwati gurigi ebe duti lampo, abaladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumuna da, lugayara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwati lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu, legamati libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba lariya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba lariya guhon.
2: Hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu, aba larinye guhon.
2: Kemu lo bafurugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
2: Habesa hafinye!
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
6: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, Le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magana ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibu ge abalagu waragu lariyaga,
4: kawagu bemetera nomo Jesus lira bungu le inyugu timabwe Ayumura guati na pulu masufrira gudu banina
1: La niya gubay itara La daga laguma drinyoin la Jesus usifiri ligia Lulafri du li dagi Sarago hawai yasu Larga dani sifiri uribati ligia Abaha hagura guni girigia Luhabu lumalugudi Lau geringiri luledera guagadun Abaha latu maruguni Aba la nura hagadun ni sifiri lidon flasu magayra wati Aba la niya gu Jesus ulung
2: Kabir
1: Aba la niya gu
4: Lehiyo niri bay
1: Larinya gue bayi luagul digi la liri bayi, la dega gibe hema sifiri gue uli bati yang ha ebelu bayi lidong. Aba hamuri ha sifiri hagaya, lumo Jesusu, lumo na halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu bayruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumu nogu sifiri hagaya lung, lulo na hani ha don bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uli bati yang hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru ha don bayruhu. Aba ti haguro gu buiruhu hagiya hongwa luegi aba gudungu Aba haburu halidun laguna aba hanyara dagun Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai Aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagwe uburugu luma arabu Aba ti houdi go gerigia arihi kata ile asuser dubai Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu Aba hadariru ni wugirile ida gebe hafri da sifiri uribatinya Nyun lubadu lugudi Jesusu Taula dorugu areida guali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilareidogu ugirile gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumrogu ugirile idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
2: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane la giribu dubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumro gulun lulidi lubiye ledega aba regunyon lire kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi bai Jesusu aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita utidagi vesitali sun tisensu hawago suru siegun siyan hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu lanagagi aba taguru nuitaru ladaragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarinha gu Jesusu.
2: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia arinha galago maguru no la luagu. Abalarinha gu fedru hama libirigu.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia. Alg da hagi di bukala guru beibuagu.
1: Abalarinha gu Jesusu.
2: Guru alu no agu. La diga sanditin la lafridon ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya. Logo subu di wali la. Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiage hairo, aba lariagu lun hairo.
3: Hila abira. Mabereza digi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le aba larinya gulung.
2: Manufu de daba, afinya riguba aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili riboy Jesusu lubi unhairo, migiru tilu hebeluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi aba larinya gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladega subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser dubai nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
1: abalondero ni Jesusu lani dusu discípulo abalichu ubafu luma gumadi hon luha sagaru sunha uye resifiri uribatinha luma lun harei da guaga de sanditinha abalona hania apuriche huganu logo tilaru ihabungiu luma arei da guaga da sanditinha larinha gahon
2: manega humani kata huma gualago huayesan ni badon ni sago ni fein ni senso ni amu dago toito huago bon por meu guarda como no tonhinho lumuti hachelura rede humani dari hidi lida gen fulasu ligi lenhe lumuti merece biruni wa huma tamele hafur du lida gen fulasu ligia aba me hafur du ni kali ke luege hugudi aru da huma mo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia igre humanya kei hadari ra gon hongo
1: abati hafur du discípulo gu hagia aba heibu gu ni sun lirahi fulasu apuri chi heine huganu luago ti asal baroni Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha lagu sara la huan li da age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da age oveni. A balarinha gun erodesi.
11: Algo nargo ou na rabeia dure ele chegou uma. Catei funat le. Le wago bem na gama bala barra da wago sarago catei.
1: A bati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gu. A barra bau da gulu Jesusu lago sun le hadugbei. A bati la nugani alidon fulasu mageira wati. Jara falu beto saida. Dan le hasubo diruba li gurigia. Aba hafalaroni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luago larui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo, lumon, aba harinha gun lum.
6: Ona habaya girigia ha, nindu hamamuga aluga habara lujemenagu. Alua hagia me, egni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
1: Larinha Jesus hon.
2: Ruho maigini hon.
1: Harinha galun.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udra. Hawa gubari gijida gai haigini hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinha. Aba larinha go Jesus hon lani disipulu gu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udra. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha fane ha hada grigi. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu fane ye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya luboi Jesusu, labugua, nyinya nu lani disipulu gu, diseru lue, aba larinha gu hon.
2: Italinha saharita gongurugia nuau. Kata na sa segon hagia.
1: Aba harinha gulun.
13: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gu hon.
2: Agen huguye. Kata na gia lida harita gu.
1: Larinha ga Fedoru lun.
6: Cristo. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, aba larinha gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bat na uguri ya uerigote lida hafinha huriyo, haputi kufadri go, hamaruvu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weju.
1: Larige, aba larinha gu hon sungu bai.
2: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hula lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chengu la lungu. Le anigo ti busiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bungiyo.
1: K que brivido veio larigue, larinha guni Jesus cata ilé, aba la muda iru luago aba vubu, a furida lu bungio, barulho multifedro, Santiago, luma Juan, lumogo, dan le aniha lubai Jesus a furida, aba la munha dago ligibu, aba taharu du la daurago, aba tamiridu, aba ti hasali rogu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geiego linha aba larungo ngueri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. La usun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguniya hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lum.
14: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma uruwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumo, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufde dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
15: Aniha nilal, lehisye bainu, agamba humay lelubayde.
1: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo rigalila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
16: Maestro, flesa hebubano, arihabay nireule ligi erguñeboy. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba lagua raguago duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu guinha, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hom bandi disipulu gu, lu hasagaru di sifiri uriba ti le luai, siahamuti.
1: Aba lo na bu Jesusu lariega,
9: uguia gurigia mafiere di tia ani uriba ti, atribuisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahe ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahe. Aba ledere geruni lulugucin. Aba taweri duhanigi sungubay lau luweni gubungiu. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegubay Jesusu. Aba laninha gohon lani discípulo gom.
2: Agamba humoi kate le boido. Nedere geruwa ba, aule uguri garou ergote, aha burgun nagani.
1: Uoti gom faranda hamani discípulo gom, le laninha gubay, la diga darunyo linha hasamina, lu kate le, ani hanufu detinha, lu harinha gulun, lu lafuna guagadani le laninha gubay hon. Aba hagumeseru discípulo gom, asigene hamagua, lu agukala wairi gutima bay hada. Que ila subo diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abalarinha guhon.
2: Le recibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumutigin leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
1: Abati larinha guhon lu Jesusu.
9: Maestro, ariha tiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyaga Jesusu lun.
2: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigin. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladen hahon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe habagari garigie. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. sun ebuge na hama abalarinya gun aba wagiri lu hesusu
6: na bureme busenti na nafalaru nibu lenyihi lumuti bidi
1: larinyaga hesusu lu
2: taritinya kasiga muhuyo lu hagana unyi gadi buhagia dunur anti aule wagiri garo wargati uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo
1: larinyaga ya hesusu lu aba
2: falabana
1: larinyaga lu
7: na bureme igira ba lu nabu nini nugushi Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba larinya gu hesusu.
2: Igira banya hilagwa nya lu habunu ni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba ya ti larinya gu aba lu.
8: Nabure me buseti na falaru nibu. Gama lumu na ibuga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
1: Larinya ga hesusu lu.
2: Le ishi guti luha pulagu wa wuhu gulei. Larige aba larinya larigong. Mabui dunti lulila na melaruin habongiyo.
5: San Lucas, Capítulo 10
1: Larige kate le, abalanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tiyo na dagmi tiyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona na dagme tinha hagana won. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha don anima lugu ganyi tinha. Manu huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, meredera gung huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, busu huma furumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi ha buti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyentia. Aninga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin habungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agayro lenyi lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Harinya game, ibini likali ken hagayra le lagu bayi wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabay habay chunu wa lila na fulasu ligia, sigalaw habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadaragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahin huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habay chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, Arita kwa tibu salwagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi ina hagia.
3: Wabure me, ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ina lida abiri.
1: Lariyega Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humay lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielo.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
2: Ruti na uweiri gunibu nugushin. Bugiele labure mesielu lumamua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwe digia nuguchin. Wotiginya ni aba subudi habuti kate nyela nuguchi nuitiginya hama ha unti ana bunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honu gulani disiplu gu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubali kate le harihubai. La daga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Gamaluma.

0: Ali na kaya gusir guduti o kaya farin hati hida.
1: Arinya gati gien itara.
0: Goni gi wahu ma hungu wa loy igadu wa la duka mama loy gen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hou ni buiti. Abati larinya gu risiti le lungu rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isun le na luba habai. Aba larinya gu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun narede gile ile, aba me nadiga amu wina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyubungi.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia haigi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katai. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala dauraku. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, mewende tunti ke aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha ruia le. Madihri da huma lubaiti logo nikata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubole, larigin anu burikata ile. Ahin huguia, anin aba hugu chin le subuti habuba ilun sun le hemegi rubai. Alwa ha humei lubaiti ha laruai ha bungi furumie. Aba me lichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahan yu. Lau sumibe huma, gunda te bungi ilun lichi guni laruai ha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielu. Le nye lube isinya lahe belu run hiviru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampu, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge apa amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwanyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwanyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwanyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun au le wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
2: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le o di hon sungu bay.
1: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nufurumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia. Le ligro be li yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanaren hau, lo agu lishi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun kala la busen rubai liyugu dire. Ani maran seronti, ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun, aba la dugu kati leburi lunti la bai chun luegi. Ma wairi ubai la bai chun. le on ti lichigu wa gibeti, gibebe alugu ti lumagin. Le gibeti igiru ti labu gin lariyan ha, gibeti mabe alugu ti lumagin. Ni abiyan adona kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamugan durungwa li la watu ligie. Lonti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni, memenia na nigi lagumuchun. Arita kwa tunsan luagu ni abiyan la ichiga darangi la ubowogun. Manugu ti na darangi lo, fari ngwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa ti daba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwegin. Lagara baguba uguchili luagu li rau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigin Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahuya. Aniligi asusirada. Dante le lafurun suedi, abaharinya gon luagu laro ga dala, aniligi asusirada. Bian wat tigi buhuguya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo, ka wagu ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungo, ahin aguare gida abagurige buago, ababidinye luma ligibu yun lurudu, hocha ba baransirgo bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lwele dere geru nibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyingin darayi bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, Uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye sun huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timalan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye sun huwe.
1: Abalabau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinaga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubai, madariti ni kata tuwago. Aba telariye gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba lariye gon. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafu kwa tagindu itara, ahu magindu aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyoti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abatasuru. Abatagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabu ti templu la degalarita guagadu no Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinye gu hongrige hanyibanya.
4: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinye gu wabure me Jesusu lung.
0: Biangu wa tigibu huguja le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu muti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate le, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela duga bai Jesusu. Abati laninha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel larua inha bongi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linha kei aba li rarau tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luagu luburebu.
1: abelani ego Jesusu.
0: Kakate umu begayana la nosha gonu la ruwe ha bongi. Italinya ke lebi ni le tichi gubi aba wuri tidon uruwa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ordu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desaha lubai hasal baro.
1: Aba lo nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinya gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni taburime muna lubenari. Ugele bogu di bai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba. Aba me lo nabunu, larinya game hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinya ga. Hohatiwa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti lona bunu larinya game. Arinya gana li hun, luagu ibidin humanu, ibidin nu halia na huma. Dise humanu yi sun hugiye le dugubi uribani. Ligiye bahayahu ha, akunhiya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwe ha bungi. Hugiye me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagiya ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwe to, hagiya ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
5: Bai bayage, nadiga busenti eroes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, Nasaga hasi firigu uriba tiyan hada agen agarigi Areida kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga Lasora nuadigimari Luti nasigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
0: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nyo taruna. Mahatun. Igira lahatu mpungi. Ani nariyane hong lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariyegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datiye liluru du muisesi ama fariseu gu laniyega hon.
0: Gayara ti larida wagwagidan aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagidani, Abalariya gulun lulidi abalariya gun fariseu gun
0: furume gwarge hidangia an eigwa de lilugo bagasu o lilugo la burig lidon aba fusu lidan luiri emera guni la sagaru benyegie furese
1: abahasi lugo hongwa luho na boni dan lelarihi bi Jesusu hanuo dani amisuro hotia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya abalariya gun hom
0: tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyan aban ya misra houti wairigu timati boy. Aba me liyabin le a misra habalun, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan lunabun agay ubaru. Tamele ba misra hon, lidon aban fedu, nyuruba lidon lunabun agay ubaru. Ludame la liyabin le a misra habalibu, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru wairigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu tilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
0: Damele bichi waba adineru ni ofedu, mamisura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misra habanya hagudeme banya, a sinyango banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafai ruwaha dame leha saronha richagwa banyalidage oweni.
1: Dale lagambu bali abahadage hanyumba yalogu dabula katile abalariye gulu Jesusu.
6: Fulese iwa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye go lago siya la haudi. Darien ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larien ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino ferud na bana siyati nidi. Larien ka ya aba, son liya na mari ido, ligia siya lubay nidi. Dale lagirbu dubay musu, aba labahu da ni son kati le lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida son oma le uburu gubay. Banuga nya meha agu deme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digu ni, aba larinya gu musu lun li yubudiri. Na bure me, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Aba di larinya gu i yubudiri lun musu ligia, bai ba lida son oma bogu di lue uburu gu. Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son ha batari non luha yabi lidon nufedo. Buin tamu ganuba. La diga narin hane hon lagua bain la ni aba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la le hinsi ha butimati lun luguchi. O luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Oli bagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguru wa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi manyuru bifunagi ya furumi asami nara atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu lari gieme lasi nire iwadagi managumucha heher haba ha arihu bali lao. Haniga me gumesa ti wuguri le aba wadagi manu sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu halubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lun la saminaron, ahin gayara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi ya gwara hitagin, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasu wa, kabagi ya uu hon la, mabwidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labwidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu hon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubudiri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bayi non buwago. Ariye ga bayi non idaliya la leibu gom buwadigmari. La diga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redaron ou nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti na diga gwenye to laringe gidala la ni yubudiri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muri ha. Subudi nali kabala na diga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiyate, larinya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. Aba la subudiruni iyubudiri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginye lida le gi bebe. le marisha ra kube lidan le mi bebe marisha ra kube ginya lidan le gi bebe ahon lu beiti magun fliron lau buri irisi ni le mama beiti mati mati le lani no boule kabagi afin ra wago lu le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gin hariya ha ahon ti magun fliron lau ha mege amo kabagi ichi le hani guana ru hun sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyo budirgo la dega liere gu duba aba lun linsia de me aba lun o uwara bai lan lun aba la nuge me le aba kei ni kata sinyati le sevi don wa lu bungio luma lun irisini
1: agamba gu hanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere han lau jesusu la dega hinsi en la sensu hon aba tila niegu jesusu hon
0: hugi arufu da gu manye hongu wa kei buitin hagibu ga grigi ahinti bungio subudi lumutu hanige le kate le hanig be grige ke kate weri ti linsi hon iere guti lu bungi lu ma gen li luru do moisesi lu ma haru da ha profeta go dari lu mon li dani huan la puri je honya uganu buiti le lagu di laru ha bungi ani son grige ya ho cha ti lu rebelu no lido mene guti mati lu lagu mu cha gon sielu lu ma obau lu bara gen magun fleru la aban letra li dagen li luru do bungi Ahun ligira aba wuguri lumari, lulagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba wuri to igira gwaru, la dugi nye gien agabarahani.
1: Ariye gati gien Jesusu?
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gien aba gudeme ti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien. Abati lagu warugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun. Ani hin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti lariniga, binaru nugu cha Abramo. Kamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun, ahimaha habai hadugu kaso laule lariniga gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulu gu,
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bon sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi aringa bun luagu asakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibi dihamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayera tihamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihe funagi aba hida ge anye guti lulu musu, dale lagiri budon arabu gine, lari ge lawoha o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garikubi lun, aranse bay neigin, arense nyubugia me lu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame laso mga hadugu nile uwagu bilarinyo kabungi yuhun lu hadugu ni, lunti harinyo kong, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi balinya, Jesusu abalarinye guhon.
0: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye lubai, abaharei dago, yinti abahada age, dan lelarihi bilago arei dago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehin na bui ti lago bungiu, lau umala lihereti. Abalahu durogun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, abatilarinya gu Jesusu.
0: Madisi nya norei dago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilarinya gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilarinya gu hon lani disipulu gu.
0: Lachili rubadaan, Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya wakuba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihin, aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri ron saragu furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida li dani noe, itaro lubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungubai, itaro lubaginye kei la susera dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburi gugye Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gye. Abalafara gugye sungubay. Itara luba dame le niyabi awle wuguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le guriga le baugdi bay toy luba, ahiyanihi lubay lumege munad, mebelu rala sagari. Le guriga le arabu bay lida awra ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lugu buhilali, nyimba hondara kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labao dago Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, suwandan, mefeidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
0: Yenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lun, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongia aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, abalarinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uri to, asida gudai nichigu, nichigali tirichatun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
1: a balarinha com Jesus.
0: A neha alarinha com bai agusera com dito le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani com hon. Ha yumra com tinha lo ari abu veio go. Lalo do bafunagi e luba launabunia. Narinha hare hon. Lago lichi com bai la haricha hon. Ani badara se ha bai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garuwer giti uboa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada grigi ha uboa gubanya.
1: Ruyati Jesus aba hempul hon. Ha arita gubanya lago richago hamale gibge bungiu. Anaganya amu grigi ke nikata. Lariega.
0: Aba hodi bia ugunia templo rugo afuri de lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furi no lariega, bungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri grigi. Hiberutinha, salufritinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayunaratina bia uei a solida de maso luna gunfliru boma. Runo mutiginha disi lida ge cada sale belo ritu no bom. A gente agubra a licença na gumadi, a balerede não disse. Mas bom seruti ni lulu nyuru ni larinha em cielo. Le lue no luna bom, lanango lungo. A boha regulei la nigua go lau igarigo, larinha ga, bongiu, gudeme na bom, au le gafigoti. Narinha harehon, luago giribula agubra a ligia lubion, recebe nyule bongiu, mama fari seu ligia. La de galea nago te lungo a weiri, una bobeila nago, a gente le una bobeila nango lungua. Wait a bit, Lanugo.
1: And I hold a thing again, Irahi in Lu Jesus, Lula Guru Ruhawago, than Lehari Bali disciple Gatti Lane, Abahadain Hahonga, Ananga Balia, Irahi, Abalarina go Jesus home, Luhasigiru Ananga Irahi in Lu, Abalarina go home, Lanigo.
0: Eager Homa Lu Hayabi Irahi in Numo, Mamahara Homa, La Duca Haita Banya K. Irahi, Hagi a little in the Banya Laru in Habungi, Ninaru How. Lago lela meresi biru lumuti laru in habungi yuke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu, laniega lung.
4: Maestro buit, ka lungbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniega Jesusu lung.
0: Ka wagu bariega no buiti, aba argunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luago ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lung.
4: Gunfuli tina lao sun le lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niegu lung.
0: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. La de gagibe til lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinha gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru in habongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamay lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba rihisi ti lidon laru in habongi.
1: Aba harinha gu, ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinha ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
1: Larinha ga feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun leva matilun wa falaru nipu.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinha gu hon.
0: Weibuka Jerusalem guento, lenyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu aule uguri garu vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera aba nao, anaba hamana me suegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua uweyu, luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidi gubaiti hon kala wago la dimore a hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinha gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, abalalig daha, kala suserebai, abaharinha gulun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati laguara ha lariega.
9: Jesusu, La tuga wa guda vidi, guda menabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, lulama nichu, ligie tumala gura ha.
9: La tuga wa guda vidi, guda menabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan lejara falilun, abalarinya gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
1: Abalarinya gulun.
9: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, abagien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disiti giriti Zaqueu, abuti agubura atin lisensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni. Sinyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibetin grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan lelas gribe Jesusu nyingi, abalarihi ni inyu, abalarihi gulu Zaqueu.
9: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
1: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubiye, la ugundani. Dan ti leharihi ni hibiri grige kate le, abahagume seru adimureha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Zaqueu, abalarihi gulu Jesusu.
10: Nabureme, nichiga la mida le numa boy hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidu bagadri waya susigur lau lu.
1: Lariya ga Jesus ulun.
0: Seluhali asal baroni tidong muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abraham buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargati. Lunalu hanya, luma luna asal baroni ya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia. Agamba hei larinya gunibri Jesusu kate le, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luharinya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani luharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, dan le lachulu rubai, abalona hawagun lumusuni habuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinyin la lagayenu kala aba. Abaleabi le furumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyinti na diisi weya suligibwa gun bisensu. Lariyaga uru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalariyagun, nabureme. Ganyinti na sengu weya suligibwa gun bisensu. Abaginye larinya gulun, baguma diha lida sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabuna gumba. Abati larinya gun uru ilun, musu uribati. Luago guanari guberenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lun le disi bai luma.
1: Abaharinya gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichugu balawun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai, lagida ruba lwe. Ayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lu uruwe na, baruhu manya nyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: La rigen la niego Jesús kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalén, hau lanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
9: Heba lidan li rere fulasu le wagibu genbe, dan me le hechilu rinyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afara gadei burigu, aba halugudini ya laburinya hariega hon.
6: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadari gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga.
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wabureni.
1: Abati hariyangu fariseugu hanyimboya hagana go grige lu.
3: Maestro, hariyanga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariyanga Jesus hon.
9: Nenaru hau, lo ahayala amanisha ha. Laguara hapalaburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha. Hawagulele na fulasu ligia laniaga.
9: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kama lumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun suina gubai. Migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
1: Aba ti le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
9: Lariye hare tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baru marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairigu tien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
4: Arinya bae won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichigubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
9: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huwan abadi sehe. Luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
4: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungiyo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyeru wabailun. Awa ariyaga luwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
9: Maria gunube gienti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labaudago aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
9: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, lari gien aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu,
0: aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalon aba yalona ha abanya aba yagin ha bulesi runi aba habugu ni nyengi aba larien gula bure meichari longwa rugu kaba funasa na duga non hali nira lehi seti mabai nu hafu gai nebe be hon aba lona hani dale hari bali aba hani go hamagua ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu gula buri sunkate Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Abati lalugu daha Jesusu lariega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafaragu ni anadagi meitin hagia hilagu bai, aba me lichigu ni ishari hong amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba hariegu.
5: Masusere de lamu gaiter.
1: Aba lariogu ni a Jesusu, aba lariegu hong.
0: Kati lila bile buru anyubaitida lereru bungiu, Lenye lube lariega, dubule me aube me beresen hama abu nagutinya, ligia al dubule tima timat. Purume warigle chuber goti lagu dubu ligia, lanyor de guba, leti uaguti laburha, labure chagubai.
2: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, hama arufda tien liluru du muisesi, haruguduni jesusu, la dega hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le lariegubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawi grigie. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni. Lugumadi mati. Ligie hal gudubali. Haria galun.
3: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masun si hati bu kaba la u bariyega inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Ariyega ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Abala subu diruni Jesusu luriba haritogun abalariyegu hon.
0: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba. Aruda huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Hariyega lun.
3: Liyava uruwe luma liri.
2: Abati lariye guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti abur guda tidon hasadara, lau lebri lariye gubai, hagibu ge grigie, weriguti haningi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, luaguahen la owe aba wuguri, aba ligur nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le owe bai. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, Aba ginye lowe marahuniga. Aba tilamari dun le haruwa tuma. Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye marie ita hama sedu guboy.
2: Aba lariegu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le. Marie ti wugurin hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bai amari do ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda, mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya meharahin yu lun marie, laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra anyame keyangeligu, lirahin hanyame bungi yu hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nihila asaro ni lida ge owe ni, Didan le labur ha bai libugru bubu gati durungu umuti. Lari hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nunguni ya bungi yusungurigia.
2: Abati hariyegu aruda tien liluru du Moisesi.
3: Buiti barinya guni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Larin hare bungi luna bure me. Nyuruba luege nowene. Dari nichigo niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davidi guanare gu luna Kristo na bure me.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinye gu hon lani disipulu gu.
0: Gounigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag dao gu dururu tu. Busen hagi ya lu labusturun hon lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gu lau luriba hadangu. Aba hadangu furia gi migina gu buriti. Wairi ti mabai habai chun luagu sun leha digubai.
13: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lorudu muisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubai. Ibidi yugahon grigia, la diga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinye guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro. Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haun nani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haun lani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara gye nowe. La daga narin hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin gwa hume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lida genugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso anio waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyurubai eiga lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negele nyurubi luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kei lichiku ni nanuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguye me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. nuruhu guya melagu burilala uruwe lunha gusera gudunia du sugubelani Israel turibu.
1: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumura wadina buwago lumbungio.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guía. Anidame

0: Aba ti halga dani sungu bay.
1: Bugye lubay tilira bay bungiyo.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Uguya guanarga arinye gu humali lagu awla.
0: Aba ti harinye gu.
1: Mabu serunga do gefen hama amu won. Wage guanarga agambo wa mali liyumu lugugye.
3: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon Pilatu. Aba hagome seru ichiga li dunu harinyaga.
1: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Harinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubay bungi uru la salba runia grigia. Harinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Aba ti larinye gu Pilatu lu.
2: Buguya saa haruwe tabay horiyo.
0: Larinye ga Jesusu lu.
2: Buguya guanarigu harinye gu bali.
0: Aba ti larinye gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
2: Madarit na duru logo wagarile.
0: Aba ti maharinye guhere.
1: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia. Aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilatu kata ile. Aba lalaga daha ahin galilea na lubay wagariligia. Danti leharinye gu bailu galilea na la. Aba launa hanilu erodesi legumada galilea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem li da dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katay, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien li luru du muisesi. Magumu ti hichugu li dunu. Aba ti louseru ni Herodesi, hau li sudara nigu ke inikata. Ehere hagia lau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendagutu, ke la dora gu urue. Aba yelona hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinye gu hon.
2: Kukuya nukbali ugrile nu, harinye ga logo chaka ugdala niya grigi. Alga dagua naali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribuga da la mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luuti la faru hilagu bay luaygi. Na baycha gadaali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, nuhan ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
4: Afara bayle,
0: Barawasi. Barawasi ligia, la darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahagu waragun.
4: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay.
0: Aba larinya gu Pilatu hon, luagu luru wa weyasun.
2: Kategori batila duga bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay chagdali, aba menigira guduni.
0: Aba ti mahagua raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habu serubay. Aba gubay ti ladugu ni Pilatu le habu serubay. Aba ti ligira guduni ugir le habu serubay. Le adarubay loigen inyora guni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesus hon, luhadugini hagunda lao. Dan le houdin ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba haregdu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen, aba hanuga gduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhon.
5: Wurinya Herusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahwa huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha mata gita habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabaha wawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidigu webe le dudu gili. Kabagya maduga hama laule mahaboy hali.
0: Baritinya ginye, biyan gafara hatinya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dan le hachili rubay, didon filasule giri bay, lubara labu ugubu. Aba hadar guni Jesus ulagu gurua, hamaginye biya gafar hati yang hagaya, aba loge lovere, aba loge lebona. Dantile anya hala adar goi Jesus ulagu gurua, aba larinya gun.
5: Nugu che, ferud nabanya, laduga, ibiti ti hong kala hadag boy.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kabala un hadagi teredera ladar gu Jesus. Ninye nugrigia ariagua, Nia nuginya gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
1: Salba tiamu, salba golagi lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligi la Kristu bela la nua di lubai bungi lula salba runia grigia.
0: Ehereha tiya ginya sudara gulau. Lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu hariaga berilu.
2: Ahi haru itu lubai horiu salba goba bungu.
0: Nia tiaba aburu honi lagi licigu, lariya harinya.
6: Aniha aruite puri
0: abala nabuni aba hadage gafare hati ha dao guben lagu guruwa Jesus ulariega
4: ahen bugelo bai Kristu bai salba go aba bungwa salba bawame
0: abala denha le aba luloba lariega lu
7: manufu de tibu salve bungiu bugu ele labu ge bai aba meme sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufriru La diga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata wuribate.
0: Abati lariya gun.
7: Jesus, hari tu wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Lariya ga Jesus ulung.
5: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburiga du veyu, aba taheri da gutubelu templu taminda atumagwa, aba tilagua ragu Jesusu.
5: Nugu che, darega numoto, nuwani buha purugu.
0: Kelarinya guitara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu lariyaga.
8: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu hesusu hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba wuguri giriti hose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wage haluru dunhuriu Agora banyoliali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladegabai linyo age luru du lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hane lugu bu Jesus luma. Larige larari ragedani luege guruwa, abaloburu guni tau abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lu aga abadubu, lenyi lubai uage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hane luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafala runi wuriya hanyo ibi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye ibrile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuuhu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuuhu. Aba hebeluru lidon umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugani hagi hon.
9: Kawangu halwa helegriu habai hata hilain, uwa kia sarali lida gyawe. Rita gu huma logu le meha lariya gu hum dale gali le mri meha. Logu le rube la susa hizubu, ligia le uviri gali wadibuti. Lut na ledrega rungu hama hudu kafigu kia. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa aru lida gyawe ni logu liru wawe.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuhu, aba habau da guni sun kata ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugucho Santiago, Hamahahibiri Uriya, dan leharinya gubali berikata ilehong apostolugu, aba hanengen ikai lililu au, mafinya tinya hong. Aba lafu di dufeduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu, dan lelarihi bailura gerugu, gamisa regaru nyi uwali ugubu. Aba lidi lubiun, lautuweri anigi, laukata ilelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada gelani gu Jesusu, lidung aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkata ile suser dubai, sunti adimure reina hama, abala yara fadu Jesusu hon, abala gome seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni logo Jesusu la, abatila niya gu hon.
10: Kansa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina homa.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu aba hada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
7: Sun grege subu di hamuti le suser dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
10: Kagi ya susere dubay.
0: Harinya galun.
7: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigabay luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunua lulonwe luma luladara wagun luagu grua. Rua mutiebe we menigi luagun ligia bala asefure Israel. Urua weyu gueto luegen la susere du kateile. Gama lumo, weirig dahamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadariru ni itara kai harinyagu ni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniyagu Jesusu hon.
10: Logo tige kufuran da huma, lutiginya luba hafinya no lagu lemeha harinyagu bai profeta gu. Mafunagia luti meha la sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gian le resibiru ni luweiriko.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le taniyagu bai lerenu bongiu luagu hon. Lagume sere tumenge buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili rubai didon flasu lenyihin banyan lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
7: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
7: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimure ha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyagina.
10: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudai, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
10: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
10: Anihisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigini hagibu gine sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
10: Le asusneru dubaino, ligia le meha wagu bai nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bai nuagu titan liliburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiribon Salomo.
0: abatila daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bungiu abalarinya guhom
10: buru wonyulinya luago lunti la lome Kristo abalame lasaron lida ge oweni luago lurum aweyu lunya la bagaridon lunti lagnya la purji hon lida liri hon sungurigyo ubogu lun hasakri han lun ferud na wala hafigon lagome serenya apurji hani ligia uburugu gien Jerusalem uguya ge fentun luago burikatele non habai sifirisando le frama se lubai nugu chi bungi hon italalinya lubaiti rede humaya uburugu Jerusalem dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai
0: abatila nguni Jesus bongu di lo uburugu chi lubetanya abalinyuru ni luhabu abalabiniru ni sunti ya ni ala abinirenya abaladinyuru hawai abalanguni wa sielu larige hahu drogu lun abahagiri buduhari gon uburugu Jerusalem mahagunda su andanti templu rugin nula ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti le laburi habai huan lo agu Jesusu. Capítulo Aba.
12: Dale, la gume serube sun katei. Ani halime he dimure. Ani luma yin bungi le dimure be. Ani bungi meme dimure. Lida lo buiti la gume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien na duga yin bungi sun katei. Uoti ni kata adugu ti le mama la duga. Lige ichigu be ibagari lo sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nongonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihong ha eresi biru bali afinye hagi luago lulu muti ubafu hon nune rahinye bayan la bungi. Ni rahinye bungi yu hagi mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda aba ugari. Ni rahinye habai bungi yu ladiga ladiga niya ni rahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchini la daga ligia la liregubai le abaragati le buimbai lau insia ni luma inarani adimure te huwa luagu abalaniyagu
13: aniha lenya hawagu bai nadimure huu dale nariyangu bai logulela ubaba inaransi huma wairi kutima la sugunau la daga anihi halela meha nubarage ginyi
12: sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirui le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Abalaniya guhon fura.
13: Mama au Kristu boy.
12: Aba yeti halgudani.
11: Kata buti, profeta liya si buguya.
12: Laniya guhon.
13: Uwa mama au.
12: Aba ya hariya gulo.
11: Buguya sa profeta ligira le luben liabi.
12: Aba laniya guhon.
13: Mama ginye au.
12: Aba ti hariya gulo.
11: Kata buti, moso ti awanegu ni bauna bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara baibaniya guwon guogu.
12: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, nariya gubai profeta Isaías.
13: Au umala lile aguwa rahabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburem.
12: Hanyedu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariya gulo.
11: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha
12: aba larinya go hon
13: au lauduna na badi se ani ge aba ibidi ti hun pagana go liabu iba nari gi wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri gali gaidi
12: sun kata ile lida pula sule giri bei betania la susere lege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda le nye lubei la badi se hua la ruga aba la rigi hua lia bi Jesus o yara fadei na lu aba la rigi gu hon la ni gu
13: aniha mudun le launa ha bei buingio lu la gita lu ni hafika ungrigi lu abu nyaha na dumure ha dan le na rigi gu boi le bi baba wagiri na rigi le wairi kutusugu nao la duga ni ingalila meha nubaragi ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu kama lumo abati sehad na lau duna lu hasubu diruni israelitin
12: Ariye gati gie hua.
13: Ariye hanumuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kate ila wugiri ligi. Ariye ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se habai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirubu ibu ingio.
12: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgiru Jesusu aba lariyego.
13: Ani haa mudun le lanua dirubu ibu ingio.
12: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniego hon
10: kaharia habai
12: aba haniego lu
11: maestro halia baganao
12: aba laniego Jesus hon
10: igogo harihei
12: aba hodi aba harihini haliela lagano aba hasgrini libriweyo ligielum ladga keiburi helila gadri rabaweyo ralige andresi lelamule simon fedro Ligi aba hada ye bia ha gambo ni le larinya gubi huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba larinya gulo.
11: Dariwa mali Kristu.
12: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gulo.
10: Simon bugu ya le liru huang. Cuento cefas y babiri, mini la irile Fedro.
12: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe, aba larinha gu lu.
10: Falabana.
12: Felipe ligia, Bethsaidan, lenye lubeguie la gana wa Andresi la usun Fedro. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, Aba, larinya gulu.
7: Ei, ari hawa mali ugrile wago bay laburi ha Moises, tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
12: Aba, larinya gunata na eli.
14: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
12: Aba, larinya gun Felipe lu.
7: Higabu bariha.
12: Dale, larinya Jesusu layara fadunata na eli. Aba larinya gu
10: Aniten aban laduga wagun Israel le tima timat Uwati yegu au lidan
12: Aba larinya gu Natanaeli lu
15: Ida liyangi ya basubu diruni
12: Aba larinya gu Jesus lu
10: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu Dan le tabu gianyati bulan titi bu igu
12: Aba ti larinya gu Natanaeli lu
15: Maestru Buguya lirau boi bungi Buguya harua itaba Israelina
12: Aba larinya gu Jesus lu.
10: Pafinu bai nu ladugar gu narinya gu bu. Lago ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
12: Ariha gatigia Jesus.
10: Ni narin hau. Lago harihu bai lan sielu darago. Anyaha melani bungi angeli gu amude hea luma arari hanau gen aule lirau uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
12: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hada ge habuti guhurio giri ti Nikodemo. abalidi Nicodemo ayano haluma Jesusu guño abalaniye gulu.
15: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tiniaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
12: Abalaniye gu Jesusu lu.
10: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
12: Aba lariye gu Nicodemo lu.
15: Ida lubage lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelu ron ya turage irugun luguchu, lu ya tagu rahani.
12: Aba lariye gu Jesus lu.
10: Ninani ubao, lagule la magra hoa ti lidage duna luma lidage sifiri sando, siyate lebelu ron lidon laruwe hapungiyo. Le agora houve a nage agubri go haguri gie banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agora houve lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talubeiti banigi. Lago naringo mu lago luti laia hagora houni wa son gurigi. Itra que lafono garaba le lenhegi lumuti la pusera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibun haliagen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi nye sonha agra hoba nye lidage sifirisando.
12: Aba yeti, larinye gu Nicodemo lu.
15: Ida lubasa kata ile.
12: Aba larinye gu Jesusu lu.
10: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti yeti kata ile bon. Ninari ubao, laule la wa subu dirubay, ligal na wa dimure habay. Gefema gia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou, ita lubagi hafinyan luago le lani na sielo. Uagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. No iti gya aule lira uaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati, lunga salbaro balan sunha arihiti atuago, ita linyagia ninyurua balan luago guruwa, lunson lale afinyan riti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
12: Aba la sigiru Jesusu aniyaga.
10: Laduga weiriti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferidu no hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi muhadunu gurigi. Lona hani luha salbaro haubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugulaw larugo nga. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hong. Aba hadisa don loy larugo nga ligia, loy la subu diruno akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, insi ti hon lun litan hama larugo nga lun larikuno lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungi.
12: Lari Jesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, ladega nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege ladega iru huwa, nasusere da sun kata ile. Aba tihaguma senu, hadange lani gu huwa asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi aniye galu huwa.
11: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan ligira leme ha uagu bay badimure hawon gueto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi
12: aba laniye gu huwa hon
13: siyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu logu mama la au kristu logu au la aban le una hobay luba Sinyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubai lichu gubwingi ulun. Agamba humuti lubai gya nariye gunghun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la haba le una haubai luba. Lida amba marie adari taubai ladari. Le ti lumada adari le nyeibui agambui. Wiri ti ligunda laulagambu ni ladimureha. Itara niya ginyati dayari hali ni gunda ngueto. ligi alunti lawari gudunti ma au lu nuna budunti ma esusu le nyimbu baisia lugien au genyu sungregi ahe lebo ogona lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yanu ahe le nyimbu baisia lugien au genyu sungregi logo ginye le ari halali boy luma le agamba lali boy la dimure kama lumo mi betinya afinye ruti luago le lariyo Ahintile afinye ruti la choru boy logo inari ni la le lariyo kubi buingi le launa ha boy buingi yo le reru buingi yo la dimure ha boy la duga mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lu hinsi hati le reru buingi yo lu ruha liginye ubafu lu logo sunkate le afinye boy logo le reru buingi yo kabagari ti le magumu chadi Ahe le maha boy la finye ru logo le reru buingi yo mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy siyelu Laburu harugba liganyu buingi ulwagu.
3: San Juan, capítulo 4.
12: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighaw lani gu Juan. Abagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habay. Lani gu abadi sei habay. Dale, la subu dirun bali Jesusu kateile aba lafuri dun Udea gin lu lagiri budu Galileo. Las gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Kebri amidri gora ligi abati tiabi abawuri samaria na dabura dunna lidage fusule abalania ko Jesus tu
10: ruba moroso dona no
12: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk abati tarinya guuri samaria na tolu Jesus
16: ida lage bamuni hamba iduna numa lari ge huriba nuge samarian misia wati ga huri hongwa hama samarian
12: abalania ko Jesus tu
10: Ruhamuga subuti bani edeva ni le lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati lale amuri ha bai duno buma. Ba mui ya hai hamuga numa. Aba hamuga nichu kong aba luuja ri duna le gayara ti lichu kong ibagari bong bong.
12: Aba taniya gulu.
17: Uwa gubai ti kabala au badabu ra duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luuja ri duna ligie nu. Hako uleme ha wagucha igiru bali fusu le bong. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba fago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
12: Abalariye go Jesus tu.
10: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandiru dugi alime magrabu. La duga duna le lubei nichugu nilu. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
12: Abatariye go lu.
17: Ruba iduna ligenu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
12: Aba lariye go Jesus tu.
10: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
12: Aba taniye go lu.
17: Mamaritin.
12: Aba ti lariye go Jesus tu.
10: Binaran lau bariye go lagu mamariba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya bagano. Ani mama bumari le umabi bagano weto, inari ni le bariye go bai.
12: Da tagabu bali urito katile abatania gulu
17: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita ahe hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
12: abalarinya gu Jesus tu
10: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahu dragoa. Ahi wagiya, subuti wa muti kalau wahu dragoa la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya labuseru uguchili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, lu ti hadugni lausung hani sifiri luma hanara.
12: Aba tania golu.
17: Subudi tinu luagu liabi bala Cristo. Dame tiliabi la fura guagu de besun kate ivo.
12: Aba laria go Jesus tu.
10: Au Cristo bai. Le meme ayano ha bai buma.
12: Ligeti hachilu rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba uri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia taga idna abatidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
17: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
12: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
10: Anihi aba egi ni numale ibidi ya ti hon.
12: Aba ti haguba seru disipulugu alg dagua hama gua aba haniya gu.
15: Mafu na sabaruhi egi ni lu.
12: Aba laniya gu Jesus hon.
10: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaibe larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
12: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti hariye gu tu uri tuguya.
2: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finyera. Ladega agamba wa maa ligine luma gine, ani subuti wa muti lwagu ligine la Kristu baile la salba hubou.
12: Biawe yulari gine, aba lafridu Jesusu Samaria gine, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo wangu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gunu Jesusu Gwanari, lwagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, rasibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hama gine lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira. Ladega madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
10: Hugu ya ahu marihi seini luma milagro mafinya tu.
12: Lariye ga ugiri ligia lu.
15: Keima ufurese lu bara gen lowe nira.
12: Aba lariye go Jesus lu.
10: Giribu babu biyong, arita kuali biro.
12: Aba lafinya nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
15: Arita kuali biro.
12: Aba lalgu dunia kala aura lagumesele lira arita. Aba hariye gulu.
2: Gunya aru ladangri aba rabumayu lagidara biri uluwai.
12: Aba larita guni luagu ligia la aura lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladiga bai Jesus da le lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
3: San Juan, capítulo 6.
12: Lari gine abalidi Jesus lu buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihin ni buri milagru le ladigube lau larei da guag dunia sandi dia, abati lawari nu Jesus luagu aba wub, aba la nyuru nye ama lani disipulu. Dalgia jarapa li lueyuri esefunu, le hafedu huri. Dalari hibe Jesus luagu saragu haya la grigia palabiti, aba lani gulu Felipe.
10: Aleba sa wagani haigi ni hong songu rigi ha.
12: Lariengo bali lira lurugu lagambu kabala larienga Felipe. Jesusu subudi lali buka kabala ladugu. Abat lariengo Felipe lu.
18: Ni bian san fiadil fein, logu wabon lu tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigi ha.
12: Abat lariengo Andresi, aba gen hada ge disipulu gu, lelemule Simon Fedru lu.
19: Ani haba irahu ya, anu hisengu fein luma, ama bian udre, gama lumu, logo belira hon sarago grigi ha.
12: Abati larinya go Jesusu.
10: Anya go ma hon songo belu hanyoro.
12: Ye ye lo hawana seng mi lu go niya bogu ni hawai wuni ya hamai rahu. Keiti nye ye la sarago sagadi di da flasu ligia aba hanyoro. Abati lanu go Jesusu fein lu haburu go. Lari ye lichu go tengiru ni lu bungi aba lichu go no hon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu go hada sun ha nyumba ligie meme la duga hao udra ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba la niego Jesus hon lani disipulu go
10: abu ta huma i sun le igre go bay me feri dinu lamu ga ni kata
12: aba habu da hani aba habu cha gudu du su fani la u tife fein le igre go bay tida ge sengu fein dati le hari hi bali grigie milagro le la duga bay Jesusu aba haninya go
2: inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi bogo go
12: ke ti la subdi ni Jesus logo go se hama hanu ni lau ere no hadu ni uru me aba li di labu go logo wo tale la gunya du bai aba haraga chulani disipulu go laru dun aba hadi na guti do aba ugu ne aba hagume seru ahiro go lo achilu no kafar naum buri galiti machiliti Jesus hamu aba lagome seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro liye hari heli abi Jesus to agungune eibu gena ligi bogudun aba hanufu de dagu aba lani go hom
10: manuhu de dahuma aule
12: aba ti heres biruni lau gunda nitida ogune aba hachiluru lido flasu le nyihi lubai hodin lida murusu or laruga aba hari gari ge ha ere dere be lo ba furugo logu nyedu hala buga disipulu go tida go ne to nyimbo ani tugu ergu yo nye ani midin la Jesus hama su ti dal gia aba tia bi go gu ne uburu ge tiveri si lo lido aba flasu yara falu le nyi lubai hei gon fein Larie le tengiru Jesus toa. Dati hani he begriye logo uwala Jesus unyei ni lani disipulu gu aba hadi na gutido ugune ipulitugui. Aba houdi kafar na umu alu hai. Dale la chiliriba ilu wafru gu duna aba hadari nu Jesus. Aba hani ya gulo.
15: Maestro, ida buga sambi abi?
12: Aba larie gu Jesus hon.
10: Ninaren hao. Lau ladiga la heigi dari hakimu ladu halu hana. Mama ladiga kufana da humani la nichi guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumu chadite. Alu ha humayu egi nile lani na ibagari ma gumu chadite. Dige egi nile lube nichi guni hon awle lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chilu bafu no lo nichi guni ibagari ligi.
12: Aba ti haniya go lo.
2: Ida lubasa wadiga luo di laule lubai bebungi.
12: Aba laniya go Jesusu hon.
10: De la busa rubi bungio, luha fiero nuago aule luna habai.
12: Haria gati lua.
11: Kabagi esaini gayara barufu duon luwa fiero wagu. Kagi kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gu feinto gilbo mana lida flas mageira wati. Keitania gunilerenu bungio, ogu dalmoti a feinto cielo guineto.
12: Abalaria go Jesus hon.
10: Ninaran hao. Lago mama la Moises ichi gubaron fein cielo getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fein cielo getu totima atima tu hon. Laduga fein to lichi gubungungiu, tuguye to arari lubon cielo gen, ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
12: Abati harinya gulun,
2: rubo fein tugunya wong sunga da.
12: Aba lania go Jesus hong.
10: Au fein to ichi go bon ibagari. Le nyubi tinumon malama dugu ya lime. Le afinyo tinuago mamagra bu dugu ya lime gine. Kaile nubay bay hong. Uguya mafinya to lauson ari humadi na la. Songurigi halichi go bon yanugu chinu. Nyubi tinu. Hati nyubi tinumon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubai nuguchin leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaraga darugu nani ya lida ge owe ni lida melagumu honweyu. Le labusa ya rubai leuna habalina. Lumsun laha nuguti na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saraga dubanya lida ge owe ni lida lagumu honweyu.
12: Aba hakume seru huriyo agili liha luwago Jesus laduga larinye gu luwago ligie la feinto arari rimusielu ya. Aba harinye gu.
19: Mafunage Jesus le lire hose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay luwago sielu ge la larari ra.
12: Aba ti larinye gu Jesus hon.
10: Magili liha humanu wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanegu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bay. Son lupay ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyin arihe. Ninaru hao. Luago lela afinye tinuago. Kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti haguche go fein to mana lida fulaso magaira wate ane lauson luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mawe gong hamamo ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba sun adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yarabe lan ha bagari dungu rigi.
12: Abati herede nuhuri yu adimure ha hamagwa aba hariyago.
1: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguana rguon.
12: Lariyaga Jesus hon.
10: Ninaru hao, lako ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi menita, ma bagari dobadan. Le egiti nugrigu, gura lei nita, ka bagari tile makumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni le tima tima ti nugu bo. Uni le tima tima tinita. Le egi tinugrigu, gura le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kapagari nuguya lita gine. Itra meme gine le egi tinida gine, kapagari bay nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houti haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, hilagu watin. Le egi tinida gine feinto labagari dubalun sunda.
12: Lida adamri daguni, Tidak halik lisi huri itu kafar na umbong larufu di Yesusu kata ilah. Saraguhan yang hada gen hafalan ubali Yesusu dale hagam ubali larufu dahani le abah hani ya gen.
20: Eh gue larufu dahani le. Kapas aharalu?
12: Abah lasub diru ni Yesusu lagu hagul nih la lagu kata iligi. Abah lani ya gue hong.
10: Cukai gue dalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Yesus serada ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nare gon sielu leme hanyin lubai furumi ruti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sumbri kata ile naringu binhon lani na sifiri lume ibagari ananyahi wahina ge mafinyati
12: laduga lume ge furumi ya tida subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya maya lume kabala lugure aba laniyego.
10: Ligia naniyegu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
12: Lumege daan ligia saragu hanya hada ge ha afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibugu hanya la lumo. Aba ti laniyegu Jesusu hon duusu disipuli go.
10: Agia huguya, busentu gia hidi noye.
12: Aba lona busimu laniyegu.
15: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyegu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu pa ilelira ubungi vivati.
12: Aba lariyego Jesusu hon.
10: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira, ani abahita agia, lani mafia.
12: Da laria gubali Jesus lira, luago in Judasi, le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun abala hadage dusu disipulu.
3: San Juan, capítulo 7.
12: Lari Jesús Gatile, aba ebuga yala Jesús, lobo Galilea. Babu seru tilere de un judea, la diga, habu seru huri u hafer un hilagube. Keti yarafa lila, aba lidage ha fedu huri u le giribe, tu fedu di basse, aba haniago, la mule nulu.
15: Mere de revaya, beba judeo. Ariha hamamu ge ginye bani guha nyeimbanya kati lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu dogwarg. Keiti adiga ba kati libe na le. Adiga bay ligibu ginye sun ubo.
12: Ni ibini lamuleno mafinye tiya luagu. Abad laniago Jesus hon.
10: Masirgi li dan lun nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon. Buiti furume wargo ora. Siyati hiere gudu hon halani no ubole. Anati au yere gutina hon. La diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha digubai. Hei ba lidan fedu. Au, midin badina kwento. Machirgili nidani lu nidin.
12: Larige laniago nisun le hon. Aba ledete nun Galilea. Larige houdin lamulenu. Lige lidin Jesus lidan fedu lige. Mafura aguru gulinya. Kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniago.
15: Hagei funasavu girile.
12: Sarago hayati algu dahati aluagu hada grige. Nyenye nwariago ti aluagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniaga.
15: Mabuidunti. Eye halumuti ya girigi.
12: Uot niaba adimure hati funagu luagu. Latiga hanufu di hawai huri. La mida un hali fedu luma guwa. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya guwa.
11: Idalinya sala subu dinumba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
12: Aba laniya gu Jesus hon.
10: Le narufuda habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransati lula dugu ni le labuse rubi bungiyo. La sobu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi ule narufuda habai luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la digu ni lun luweirigu guanarigu. Le alu habai weirigu ni lun leuna habali lige arinya gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luagu rulani Moisesi lurdu hun. La usun lira uwati niaba hida agi uwaraduti luma lurdu ligie. Ka uwagu habunsera hafaru nehilagu bai.
12: Aba harinya gulu.
11: Anihe insifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
12: Aba larinya gu Jesus hon.
10: Luagri ga ama kate le na digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuagu laustarun ibi nilida luweire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagudan aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusere guta huma lau le harihu bai. Lau la irishu hagusere guta.
12: Abati hagumeseru hada gen haganobe in Jerusalem aligudaha hariyengu.
19: Masa anihale halu habai lun hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuriha ligibuge guririgo. Aniwati niyaba ariya gutini katalun. Lefunasa afiye hama gumadi manteluagu ugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidi abu inikau haliege la liabi.
12: Da la gambu bali Jesus kate ile. Da la rufu dahen lubai templu rugu. Aba laniye gula umala liheriti.
10: Subudi humuti na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Ligie auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subudi numuti la diga luma gen la niabi. Ani ligie auna habalina.
12: Abebeti habuse anu hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagwa la diga machili di lilali dan. Sarago hanya afir teluag. Aba haniego.
15: Tang meleli abi Kristu. Ladugu bafunage amu milagro sigula wugirile.
12: Aba haga muni parise ugule. Haniego begrigi eluag Jesus. Hagi ha.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Templo Google.

0: abati lanugani pilatu hesusu abalonaha abai chagde abahichu gusuda aba ridi laud hiyo lablu hesus aba hadere guagdani tawaba dagu color guch da meme jerafanya lubago ariye gaina
1: rui tabagari la rui te uri
0: aba hagayo haligi bogo aba yati lafuri no pilatu aba laniye go hon huri
2: nasagara liyahu luha subu duroni logo madare na duro luago
0: aba lafuri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu tau la dagre go color guch aba ti laniye go pilatu hon
2: aniha wagari ligia
0: da hari bali haputi go fadri go hau su su darago aba hago meseru aguara
3: Dago bela guru. Dago bela guru.
0: La riega pilatu hon.
2: Baru hamaiti. Dago hume logo guru. Dati gau. Madaret nani murusu duru luago.
0: Aba haria guhuri ulo.
4: Wage galuru dutiwa. Ani segun waluru dunu tilome. La diga la riega guluo gua logo lire ula bungi.
0: Da la gambu bani pilatu le. Aba timala nofudutu. Aba elebelu no palasi urugu. Aba la riega ulo hesusu.
2: Halina sabuguya
0: Mona bu Jesus nikat Abat lania go pilatu no
2: Mona bu bumut nasa Bidat sabun logo gabafuna lu nigra go tnibo gabafu a lu nadara go tnibo logo guruwa
0: Lania ga Jesus lu
5: Uoti hamuga ni muruso kubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi bo Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau
0: Nomuga ora ligia Abalal go pilatu ida lubala nigra go tni Jesus Aba hagua rego huri ulo.
6: Ahin bigi ragada, ama bugu ya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwari gulea niya guti luo go lagu uruwa ila, lagan uruwa i romana.
0: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halo ile, aguse ragule. Ubaru eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, le abawe ilubalu eyu resefuruni, aba laniya gu pilatu hon huri yu.
2: Aniha huru waita.
0: Aba hagua rago.
3: Ilala. Aha, ilala. Dago bela uhuru.
7: Dago bela.
0: Larenga pilatu hon.
2: Usia tufu na gea nada rago ni huru waita logo guru.
0: Arienga habu tiku fadri gulu.
6: Maru waita tiyo amu lua yuru wa romana.
0: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri tu Jesusu. Baru nilai luguru walau lidi lidon fula sulai ubay hari yang galu fula sun lab ugub. Golu gota lida herenu huri. Yang ini hadar gue lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lu yang kaya lob. Aba lu nha pila tuh ichi gakuda. Aba abur huni lagu guru a. Dari yang ganyai.
8: Yesusu nasaret na aru ite huri.
0: Saragu hanya hadar gue huri wali hati. Abu Rahman ini lagi, ketika flasulah ini lupai, ada ragu Yesus lagu guru wa mati situ buru, ane lida Hebreo, Greek gunung malatih, nabur itu. Lagi hari yang lupai, habu tu kafar dini, huri lo pilato.
6: Ma buru daba nyai, haru waite huri, buru ba, le hari yang lupai lagu haru waite lah huri.
0: Awal lari yang pilato hong,
2: le buru nali lupai, buru nali.
0: Lari yang ada ragu ni suda ragu Yesus lagu guru wa. Aba handugu nula douragu Aba handugu gadiru fani titao Aba fani tilu kada suda Aba gie handugu nu lisimisi Ki maucha wagon tubai Aba argunyo fiesu Iyu gilu unabu Aba haria gu suda ragu hamago
8: Mahari itagua wamon Aure wama tuogo Aria wama muga gaba la aganyi iru
0: Itara niya lagunfuli nule tariya gubilene nubungi
9: Fani wa hafuku na douragu kama Aku yang hendak
0: tuat misi-misi kabalan
9: agaknya.
0: Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesusu ya Rafa, lugu ruat tuma tamulen. Maria tolong mari Cleophas, tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cu.
5: Lugu cu. Aniha, birang.
0: Apa lari aku lu disiplin.
5: Anuha, buku cium.
0: Lama kita orang lagi ya, abah leres biru nanti sih pun lagi lulu. Lari Yesus kata ilah, kesibukan ini Yesus lulu aku, gumpul ini lah, sun lulu bayi ladang ni, bagu salba no amalaniya ku don la kufliru le tariya ku bai le nenu bungi
5: magara bu hadina
0: nyenya ba fudu tau diwe garuhit aba hadidra ku dura ba mudu sitina diwe tuguya aba hichu ku ni lagu aba bebe aba hichu ni lagu liom aba latu nu jesus diwe garuhit tuguya aba laniya ku
5: gum fliha som kate
0: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei resefrun mabuse rute dihuri yulo lele denu hago bugri ge lwagu guru alida vei re mera guni ladiga weri ti veiligie ligi hamuni ha bai numa pilato lo lo na ha ahla hei hayada ha dawa go yibanya lwagu guruwa lugie lagi danu hago bunyegi aba dihodi sudarago aba hala chuni liada furume ti ugri hada ngi ha dawa go ibaye log guru uora luma yesus lari ye aba hala chuni liada le aba dale hayara fa dubai no yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liada aba le aba sudara aba limini ni yesus lobo go ta aba efen aba lafri du hita luma du na nyengi meri ubalile lige aba da gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti lagu ani galani inaru ni lugi hafiyer laduga la sustere du bai burikate ile lu lagu fule no le tania go belere no bungi
7: mahala chuma bai ni ya ba abu wa
0: ani ga tinya tida lene no bungi u
7: ari ku bai le kini la go bai
0: lari ge sun kate ile nyenya ba ugri ari metena giri ti hose falalmu di me ugri ligia Jesus la usu aram da guar gilla la dige la dige la nuf de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi gunilo aba la ngini hose lugu bo Jesus aba gen le abni Nicodemo le me hani du bai aya no haluma Jesus kunyo aba le abin la usara gui bi aba te hani ngini hose numa Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi sagu hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyenyi lubai hadara go Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenya aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi ga ilugu bo Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu meserala buga luwe yuri emeragu
10: San Juan, capítulo 20.
0: Vei di maso, lubalaruga dale buri gagili, abati di Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubanyi, wali dubu leli da umoha nye. Abati di bagwena, le nye wabai, au numa Simon Fedoro. Abatania gumo.
11: Bari hama Jesus li dagel umoha. Hali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafridu. Bawodi lwagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lwe Fedoro, aba na chile rafurume lwagu umuha. Aba nele mchuwari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hinilai asus terdubai, abah nafinya rulagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana nilai taninya gu belainya rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu deyahua lubadru muah. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadagragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugudi gien. Abaharia gu angeligu hagia tu.
12: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariya gahon.
11: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
0: Kei tariya gu itara, abatadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilaria gu Jesus utun.
5: Kawagu ba Yahwa ha. Kabalu ha bai.
0: Sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri aga edimu reha baitu. Aba tania gulu.
11: Ahi banaga lubai. Ani aga bai nu halia labi chiga. Baru namu gai.
0: Aba dilania gu Jesus utu.
5: Maria.
0: Aba tagara ragu. Aba tania gulu lida herenu huriyu.
11: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Lariga Jesus utu.
5: Magura ba nu agu. Ladega mamuda irugi dina lenyehi lubai nugu chi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gulagu naibuga la lenyehi lubai nugu chi. Leginye hugu chi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Veime meligia guño, ondara guhaya disipulu. Geleni ulia ti ben hau la duga hanufu de hawi huri. Ligia lebelu ron Jesus. Aba larana mu hamida. Aba labusu ron hon itara.
5: Nye la darangilu hita.
0: Lari gelanya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau hari ini Jesus. Aba elania gu Jesus hon.
5: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra linya genona hana.
0: Aba tilafu ron hawagu. Aba lania gun hon.
5: Recibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, aba hada ge dusu disipulugu leon bai hania gamado. Uwa tihama da le liabi bai Jesus. Lari gen, aba hania gun hahibi di disipulugu lun.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Lania ga Tomasi hon.
13: Ai marihina lari girabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari girabu. Danu habu lidun louba siyambi na finyeru.
0: Vidiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dali gye. Lausu gelen yu lien la bena hau. Aba lebelu ron Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu ron hon itar.
5: Nye la darangilo hita.
0: Aba lania gulu Tomasi.
5: Tabi bifiga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lidon nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lania gu Tomasi.
13: Nabura me. Nubungi yute.
0: Lania ga Jesus ulu.
5: Tomasi. Afinya dibu weto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yate Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye tida liburu to. La burdu bai burile lu hafiru log Jesus la Kristu be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
10: San Juan capítulo 21.
0: Larige aba la rufu da Jesus lu wa ha lani discipulu gularu guna le giri be tiverias aniha ligaburi la dugne lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lania gu Simon Pedro hon.
12: Nei buga esenia.
0: Aba haria gu lun.
6: Wai buga ginye buma.
0: Aba hadi lutidun hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kat. Dale aruga dene lubai. Aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tia behon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lania gu hon.
5: Numata gu. Manyugu gitu san.
0: Haria galu.
6: Ua.
0: Aba dilaria gu Jesus hon.
5: Si u maluei gen ton ere ugunen. Hanyugu bo.
0: Aba haguna. Lari gen. Si aie beha chawarunu. Seni dunar gu gen. Le hi be udaro tida. Aba dilaria gu. Au huan lu Pedro.
6: Jesus u tia le.
0: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba la deuro nu la deuro gu. Aba la chubaru dunar gu. Hahibiri disipulu gu abahudi larun beya tau gune. Aduru hain hamo seni bui haudere. Ke abarugun ila sa metru hadisa lui beya. Dale harari nubai mua rugu abahadari nubati gemet. Lau enyegura. Lau abahudere ligibu gu tumafein. Abalania gu Jesus hon.
5: Baruhu mafiyo hata ye udere ha hadigi banyo.
0: Abaladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba la durgu dunu seni larun beya buin hau udre wainu miti. Sadi misa irwayan. Lausun hibe mahay dagutusen. Abat lariya gu Jesus hon.
5: Higo gu hata bachati.
0: Uat niya bahada ke disipulo gu algo dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane lo agu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigo nu fein luha burugo, aba lichu gu nu hon. Ligye meme ladaga lau udure. Ligye lirua larufu dagu Jesus ulu gu hon lani disipulo gu lari ge lasaro lida ge ueni. Lari ge hatu bachati. Aba lariya gu Jesus ulu Simon Pedro.
5: Simon, little Juan. Insete nasa abon suga lau nisya hon ha.
0: Lariya ga Pedro ulu.
14: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariya ga Jesus ulu.
5: Goni gi banya te nani gu.
0: Aba lalgu dini lagu libya ma weyas.
5: Simon, little Juan. Insete nasa abon le tima tima te.
0: Lariya ga Pedro ulu.
14: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariya galu.
5: Goni gibanya tinani.
0: Aba ya lal gudni luago liru waweyas.
5: Simon, little Juan. Inse tinasa pon.
0: Aba liru dago Pedro ladiga lal gudni Jesus luago liru waweyas ahin. Inse lubailu. Aba lariya gulu.
14: Nambureme. Subudi tisun kate ibu. Subuse tibu luago hisi ebanu.
0: Aba lariya gu Jesus lu.
5: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bao. La udna lame ha nibure ngidu bo, sansi guati bo apabidi le njih lumuti babusenre. Gamalumo, da me leweya di bo, inyura rigu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu le njih lumuti babusenru babidi.
0: La ularia guni Jesus ukate ile, la subu diragu di nye ida lubala ligabri loo e Pedro. Lulichu gu uweiri guni lubungi yu lao. Lari gye, aba laria gulu.
5: Falabana.
0: Da la digira gumba y Pedro, aba la rihin logo anita la discípulo le hisye timaba ilu Jesusu hari gihari. Le meme anyuru bay loba gi Jesusu lida adinerun. Le gie alg dubali Jesusu kabala wada ge ederegere. Da la rihin bali Pedro, aba la rihin gulu Jesusu luago.
14: Nabureme, asan le, kapas asu ser dalu?
0: La rihin ga Jesusu lu.
5: Ahana busne la bagari dun darime nagir budu. Kame gye bumo, buguya falabana.
0: Abati leiba gudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe baila. Aria gari guti.
5: Ahana busne la bagaridun dari lumo nagiri budun. Kame gye bumo.
0: Ligi meme disipulu ligi, le choru banibri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habungu eto. Ani subudi wati luago inari nila le laniya gube. Ani higien saragu kata ila diga Jesus. Ahin hamuga aburu hawa aba aba. Afiyan wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
16: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la diga bay Jesus lumale la rufu da habay. Luma ge lagume se ha luadi ge mari. Dari luma uwe yu le lamu de iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo gu ha me halanua di rubayo. Lida bian wen uwe yu le lau bai ubowa gu lari ge lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungu gu furangu hon saragu wei aso luago winu ala, aba buriti la dimure ha hon luago larua iha bungio. Dame hanle hama gele lubai apostolo gu Jesusu, ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
17: Abuna pa huma lagu firun furama se lelishi ubi nungu si hon, le wago bin ariya ga hon. Subuti humuti lagu badise gita la huan lau duna. Gama nungu, na suku dirang di hon, wago malu hadun lagi ahu badise wa lau sifi isana.
16: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesusu, aba hali gudini.
18: Wabureme, ani hasa dale lumbe bichugu ni ya Israeli lun laruwe ha?
16: Lariega Jesusu hon.
17: Sinyati Jesusu diru ni kala weyu o kala dala lumbe ube nungu chingau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi ni santu wago, tibiko kwa bafo lunge fehu manu wago tantu Jerusalem kilogo ugudea Samaria, chilunungu lidisi agi fulasu kukogo.
16: lari ge lariya guni Jesusu kate le sun ayan hala ariya goi aba linyuruni wa aba leabi aba duwairi aba ladoura gulao aba marihi hamali la yeyenu ariya go sielo sun amude reina la Jesusu ligi hasali ragu biyama wuguri harugo bu harutu hadagra gu aba hariya gu hon
19: wuguri engali lehani kawago herete ariya go sielo Jesus meme le amude rugu e sielo humani liabi yaba itra meme ke harihi lilidi
16: aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai oli olu uburu gu Jerusalem yarafati kaiburi milu metru dale hachiliru bai uburu gu Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenye Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bei adamurini le giribe kanonisite, luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyo haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Logo aba veio lida dan ligia, aba laramo Pedro, hagibu ge sun afinheti a hanyembaia, awara san wen grigia, aba larinha gohon.
14: E do renho, um tipo galagufi le larinha que bici frisando li umu no quem é David tida lereno bungi, lida le la dumre rabo e logo pudasi, le adun de rabalin a ha anigbalin Jesus adaira, aba meha rada guiwani go pudasi, enigafana timeha lida wawadigmari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hachu ni fulasu ligia, aselidama, mini la lida herenu, lufula sumhitu, la diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Lua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lunti wanoa da ha aba wugiri wadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rubei cielo. Lule mego ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
16: Aba ti hiri du biyama hadagia, ose lememe giri bei barusuwasi, lememe gine giri bei hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
18: Wabureme, buguye le subudi habuba itunha nigi sungrigia, arufu da bei uon kala hadagia bian wugiria ha banua diru bei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudasi. La diga feridi la li Judas y lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lido fulasu le la duna bai.
16: Aba ti hadigi ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
10: Hechos capítulo 2
16: Da la chilri bai liweyu rufedu le pentecostesi, Onde regunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arenti ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mune to yei habai. Aba lasali regu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sandu. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri iyeye luwei hereru segun la dumre gedunia si frisande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesun fulasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi heho kabala hasami na ladega kadala aba hada de grigia hagia agamba hamuti le ariyo waguwa bai lida hereru guanarigia. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
20: Mafu megia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia parutia na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, pontu na, ama asia na, suirigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi fresu afrika, le jagulu meme boy loy sirene anyi ni din roma na aga no tin ya anyi ni hada gi huri yo la duga huri yo sama hazu gi yo ibiri bari ga maleli ga buri hasi ni huri yo anyi ni din grigia kureta na hama arabia na sun wogi ya aga ba wa mutinya adimur hello go luwari gumbungi li na vere rungona re
16: weri ti hani di sugu bay ibidi ha ho kabala hasani na aba buri ti hali ga gu hamo go
18: Tasa mini la sun le
16: Hibiri, aba hihera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
6: Bacharu wa nyami rugu hanyu.
16: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha Hibiri unso apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
14: Uguri ya kuzena, hama sunha agana uba nye Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya mugiri ya hake harita gu. La dana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bei, ligia meha le wago bei la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubai. Lidon burime la gumuhon veju, linya larian gubungiu, nona ha bei nani sifiri havagu sungirigia, hadimere ha bahisani gluegie nobadina, ke vene dubanya weya ya mutu, harihi ba niburi inti arufu duni. Lidon burime veju ligia, Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimena ha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate bui tisielu, adiga nuguye me milagru lidamua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na daba hati ke hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veju weiriti, Ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humay lubeti le lube nania gunin. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungiu luagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lidagia. Lau sunlira, da le la dere gerua bihun. Aba hafaru nei hilagu bai, lau hedere geru nei hon wuguri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani, le laritago bai bungiu lumagi e frumi etida. Aba la sefru nei bungiu lidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Laria hane urue David, da le ladumre ha luagu Jesusu, Sua anda na riki ni nabure me nubanu ba. La ubungi luai gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nungu bu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagari nu. Eni bagunda raguagdu badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwei Davidi. Ladiga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia, eni gayara gili wariki ni lumua, chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungyu lu, lau afi yuruni, Lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lung uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye merede bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago uweiri guni, Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David guanargu. Laria hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu guruwa, adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia me ginye wabure me.
16: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairi gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
20: Wadu enyunu, kapasan waduk.
16: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakrika kuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagulichi kubay laginye sifiri sandu hun. Lumahon ha diga abagun, lumahon ha agana ubanya dise, lumahon sun ha lagura ubanya bungi lulani guhama.
16: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
14: Dire kuma, havei ha gibiri grigia salufri tinya ha.
16: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigubaya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luwagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufudu habai apostolu guhon, afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milagro le ladigu bai bungi hagana kwa apostolo. Sungha afinyeru baya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrogulu bungi, lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsia hama hongrigyo, aba tiha anahe inalanya bungyo ha asalbarubaya haun.
10: Hechos, capítulo 3.
16: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, yenyen aba wuguri, maibugu ti luma gya laguri yahon. Baru wugutiha, lobado ti benari tempul le giri bay bena buidu meruti. Lung lamuri ha hama ebeluri te tempul rugun. Danlen larihi bali maibugu ti nige fedru luma huang hebeluri la tempul rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariyago fedru lung.
14: Ariha baba wagu.
16: Aba larihi hawagu. Agura ba ya behichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
14: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
16: Aba lariga deni fedru lo ige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempo lugun, eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harihi ni sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, Sunti grigia, aba heibago lo tuweri hanige luago tubara nda tempolo le gire bai lubara nda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali fedru katele, aba larinya gu hon grigia.
14: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela wabafu o luago la uara gu woma. Mama linya. Bungi le ha bungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lun lichigu ni linyu age uweri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuri harigu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ishugu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Aniha wugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligi arei dagwagu du balin kei harihini. Subu dinali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Hugu ya hama habutigu. La usunlira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri gakuma. Giribu hugu ya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani. La ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara gya frumi ya tida. La usun nunti la lereda nu Jesus Kristu sielu gueto. Tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada gya profeta guha sandu banya. Ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, Arienga ti meha Moisés si Juan waguchagu. Lona ha bababure me bungiu aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Adiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungiu. Itara lian lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, Libugiri burikate le lumba la susera de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunen, sun le lariengo baibungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha la digu baibungi uhama wagucha gu, da le lariengo bailu Abrahamu. Nabiniru maya sun grigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon furumye, lula binirunu, kadaba hida gen, Laula sagar nang lida gie luriba higabu.
10: Hechos capítulo 4.
16: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempulo, hama ha lida banya hadamuri saduseogu. Gainitian ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hon grigia, Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangre, aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu senge milu. Laruga, Aba hondara gu habuti gu hurio, wugurien weiri gu te lida hafien, hama arufu de te leluru do Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyo timabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen yu anasi. Aba ti honaha, anugei Pedro, luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba harien gu hon,
1: Ka ubafu o ka ida iri harei da guagu de uguri le?
16: Binyu Pedro lo sifri sando aba larinha guhon.
14: Habuti guguri uhama vugurinya wedi gutinya lida hafinye. Ke haligu duniva, luagu buiti le digu bei lun aba vuguri sanditi. Ida linha la larida o guagu dun, usienti valuha subu dirunin. Huguya hama sungirige ha israelina. Luagu lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna. Anihan lubay vugiri le ya higibu gien arei daguanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubay luagu guruba, le lasara gudubay bungi lidage oweni. Jesusu ligia, ligia dubu le umbay hichiga mebereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, nyubuge lulun ligia bala dubu le tima timat, uwa tiamu lula salbaruni valuedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
16: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Pedro luma huang manufu dega ni muruso. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturihe tia sarago. Luago grige hama hafrumi ya guarege. Aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la hameha eibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wugiri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia, sinyati harinya go luru do nikata, aba ti honahanya luru do Pedro, luma Juan, luma wuguri le arei da guale bai bogudin loe hadamuri, lugayara bai la hayanu hahamagwa. Harinya gati?
1: Kaba san waduga hao wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganobo in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le,
20: ani siyenti vejeta kun lao. Lo maburu cha kun lao uganu, logo kata ile li dan sun fulaso, veveri di anya lo matimure handike hama, ni ka un li dan liri Jesusu luma gen ugunyi.
16: Aba ti hagua ru hon lo hebeluro, aba harinya gu hon lo matimure ha hama, marufu da hagie me li dan liri Jesusu, aba harinya gu fedro luma huang hon.
4: Samina huma hungwa, ahin richalu beli kipu ke bungi lula degun le hubaybe, igira lelu baybe bungi. Wagia, sinyati vamani chu lau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
16: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira gedunia, madari tia ida luba la hadugu ni kata ho, la duga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubeye. Wuguri le arida gubei, lau milagro ligia, wari ali sigi lau bia wei irumu lau. Dale lafuri dubei, fedru luma huang furisi rugugie, aba haudi le yehi habei hapanago, aba habahi daguni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wuguri ya weiri gutie hon. Da hagabu bali, aba hafuri eidun, sun hagie lu bungio, aba haria gu.
20: Wabure mebungi ubei, leadugu bali sielu, ubou barana luma sun kati. Harinya katibu, lau lubafu sifri sandu, liyumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha no hagibe bai ubugi ute. Malati hasamina run hada agua, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama gumadu matinya halani na ubou le. Ondara kwa hagi ya lu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra, uruwe ile lanua diriwe. Ani susara ti itara, ondara kwa tinya, erodesi luma ponzi upilatu. Hita uburu ule, hama hama mama bai huriyo. Luma hama Israelina, luhadugu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai, le banua diru bai. Laulira, aduga hamuti sungle baransi haboi, lula susere dubala. Wetonti, wabureme, ari haboi hasia duruniwa. Ruba niki wongu, wagie le bubuingu, luwadumure habuagu manufu devu. Arufu da bai bubafu, laubareida kwagudu ne sanditinya, ani adago buguya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubuing le sandu bai.
16: Da lasu rubai hafuri eidu, aba lahi gichu fulasu le yen lubai hongarabwa, aba habungi chu sun hagie lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyago te luago lumege luago lani la labu gwa, sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostologu adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni, lau sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata, ladiga sunha gafula subanya o gaba, aba buri halugurunu, aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostologu, lau lafare hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hadage ladigu wago lewi, giriti hose, agura houti, loago ubohu le giri be chipure, aba hatu ni apostologu beru na vera. Mini la lira, le ichigu be digu dagu. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostologu.
10: Hechos, capítulo 5.
16: Yenye ingie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lida ge sensu, aba lidi lau libri hon apostologu, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulasu, ani subuse titi sun kate itulumari, aba tilarinya gu fedru lu.
4: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladig lu beyedu ni sifri san. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi en baluguru ne. Mabi sensu lu badig ni le babu serubi lau. Kawagu basamina na badig ni kate le. Bungi balgu be beyeragu. Mama wigirinya.
16: Da lagambu bani anania si kate le. Aba laburi ha hilago bai. Sunti ha asubu diruba likate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba haubura guni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananias. Ibide unikata tun luago le asustere dubai. Aba lariangu feadru tun.
14: Arianga bay nu. Ahin luagu lu bay ebegi le harianga bay halugu ri flasu.
16: Aba tariangu.
3: Aha, luagu ebegi ligi.
16: Aba lariangu Pedro.
14: Kasa wagu rebelo lido uarami. Luhocha guni lani bungi usifiri iter. Anyate hanegu balimbu mari abuna. Hanega di buginye.
16: Lida meme ora ligia. Aba tabur ha hilagu bay lubadu lugudi Pedro. Da rebel rubai ni burin gi hagia adari ro hilaro aba hasagar ne aba habun no loba getuma sunti grige ha afia me lo Cristo ama surra a sub druba ni katene aba hanufu de dago sarago adago tia buri apostolo sarago seni numa milagro ha da grige aba tiburi hondra go su afia te lida fulaso le gire be lugara anda salamon templo go Ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afia tia, ondara utia hama afia tia la diga manifu. Lau sun hisi hama su afia tia hong grigi ya sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grigi ya lu hafia ro luago Jesu Cristo. Dandu uguria, keisi uguria. Aba ha hasagara gunia grigi ya sandi tia umadarugun, tida habara li luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagun. Yimbu itinye gen sarago grige lida geburi fulasu jarafa telu Jerusalem, hao usandi tia hama haga wago tia sifiri guguriba tia. Sunha gia areidagwa tia. Aba te labuncho fadri le inyo timabai hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo lu hadagru nia. Gama lumo, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, Aba lafri da gudunia, aba larinha guhon.
19: Hei ba, hararama me tempo yugu. Aba me hapuga da guhon grigi logo unu sulane na ipaga ele lixo de Jesus Cristo.
16: Da hagambu bali kate ele, aba haudi tempo drugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufu daha. Aba te londaru nia fadri le inyo tumabe hama haluma baya, sun linho aga ilurudu, hama abutigu Israelina, Aba hauna ha anigaya apostolo go frisi rugo ginya. Dan ha tilere bay sudara go frisi rugo, madari ha muti anyen. Aba ha gribudu, aba harinya go.
21: Darunu linya wadari runu frisu. Ninya no sudara bena bo unigira. Gama lumo, dan lewa belu rubai madari rutiva ni aba hadage apostolo go nye inuna.
16: Dale hagambu bali habuti gu fadri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lo kate le. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe da kate le. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinya gu hong.
13: Hayayi wuguri ya ha hadari banya frisurugu arufu da haongirigia tempu rugu.
16: Aba ti lidi habuti onigiru tia ho sudara aba hanugu niya lo buido. La diga hanufu de luwe hachamura gugrige dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigu niya ligibuge linyo aga lurudu. Aba larinya gufadri le inyo timabai hao.
20: Meri di wamadu, numarufu te hadigi ya huma li dan liri Jesusu, ani ka hadigi. Bungi da huma sun Jerusalem lau le harufu da habai, ani businye ti hichigu ni duru wawago logo longe guguri ligi.
16: Aba ti lona bu Fedro, ama ha Hebrew apostolo gu,
14: Nunti bagamu ni bungi lau wadiki ni le lariengu bai, nubarage le hariengu bai wagiri. Le habungi te wagichagu, ligi asara gudu baling Jesusu, le meme hafar bai lau hadara guni lua guabang guruba, grula li bungi uweri guni lung, nyurugu da le luegi lomere, adiga lali abuti me luma salbara gile me, gayara lamu gaha sakiri ha Israelina, luma ginye ferudu no avalaha figon, Gefenti bolagu lira, gefenti ginye sifiri sandu le lichukwe bungi huonga nyudu banya laule larinya gubwe.
16: Da hagambu bali linyo aga nduru dukate le. Aba hagayitu, aba yebe habuseru hafara gunia hilagubwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti gamaliele, maestru lida lilurudu moisesi. Inebe tihon grige staragu, aba lararamu, Aba lariyagu, luhanuguni wa apostolo gu lidage adamure ni luwagu murusu ora, gayara lamu ga ladimure ha hamare ge lurudugu. Aba lariyagu hongu madu matia.
22: Uguri ya Israelina,
0: Gowni gi humati ya lawle lubay hadug ni hao ugani ya ha. Harita go humati ya lwagu inyuro go lame ha teu da si lungwa ariyega lwagu aba ala uguri wairi gutiligia. Aba hafalaru ni gadiru saan uguri ya ani afaruati hilagu bay. Sunti ha hafalaru bali aba hawari udagun. Aba lagumucho sun kate. Lari gien lida lida ni habahu duni wagrigia. Ligia linyura gu hudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afala rutilida labusa erunye be la gara bagun luagun kumadi. Afaruwa tiginye, abaginye, hawari dagun sunha afala rubali. Igire humanya lubaiti uguni ya ha, madara gu huma hungwa hamu. Ladiga ahi nghani lubai uguni ya ha, katele harufu da habai, lumale hadiga bai, lagumu chogubu. Gamalumu, ahi lani lubai bungiyu, hasinya rubai agini chago. Goni gi huma loi hagenda gwe la luma bungi.
16: Aba haha rusungu bai lole larinya gu bai. Aba te hebela ga duni apostolo gu. Aba habai chuni. Aba harinya gu hon lu habela hadimre halida liri Jesus. Lari gi aba higre ga duni. Aba hafri de apostolo gu hama ge luru dugu. Gunda yo lo larine bungi kaisi grige ga dina matia. Lung hasufri rubu sigan loige liri Jesusu. Merede titi, harufu da ha templu rubu, luma tida aburi muna sagu weyu. Arinya ga hagia, luwagu Jesusu la Kristu bay, le agura bahou bay.
10: Hechos, capítulo 8.
16: Gunda titi saulu lo lafaru esuteban. Weyu meme ligia, aba lagume serun aba onwebu eiba honi, harigi ha afinye bayen luagu Jesu Kristu Jerusalem. Aba hanura ha lido ubiri lirahi fulasu Judea, luma Samaria. Apostol guguinya nu manura ha. Aba hayabi wugiria, haderege gotien hongwa lubungio, aba habunu ni esuteban, lo saragu iruni luagu longwe. Aba tilasigiri saulu eiba haya afinye tia, aba halebeluru tido sumuna lu lasagaru niya wugiria hama wuria aduru hena, aba launaha niya furisi rugun. Hati anure habaya, aba hapuri chani uganu buitile yein lumuti hodi, aba lidi aba hadage giriti Felipe, uburugu Samaria, aba lagumesteru adumriya honha yein baya luagu Kristu. Danha leha gambu ni Felipe, ariye hamai buri milaguru lela dagu bay, aba hondera gu saragu gridia agamba ne larinya gu bay. Ladiga, areida guaga dati saragu gridia gawagu te sifiri gu guribatia, aba buri hafuri do sifiri gu guribati agua rehen na hada ya haga wagu bali. Areida gu hagia saragu fadagu waya, hama maibu gutia. Sunti gridia lida fulasu ligia, gunda te luagu kate le. Nyenyen aba uguri lida fulasu ligia giriti Simon. Gabin rehati meha. Lunya hali aye hanya grigia Samaria na lau larinya gu hon luago mama la frumia guarega grigia ligia. Agamba hamuti sun grigia buido, hama ge ha gudeme gutia, daga hamo weri gutia, aba harinya gu.
0: Ibiha lumuti grigia le onwe bu lubafu bungi.
16: Aba tia hadiga gasu lo, ladiga lunya hali aye hanya lau labinya raha. Dale hafien rubai luago ugano le lichigu bai Felipe hon, luago lariwa iha bungi luma luago Jesu Kristo, dandu wugirinya kai wurinya aba habadi seirun. Simon meme ligia, aba gia lafinyeru, aba gia labadi seiru, aba lagume seru afalare Felipe, le tuweri lanigi lo onwe buburi milaguru luma seini le ladiga bai Felipe. Dale hagambu bali apostolo guha Jerusalem bai luago resibi hamali la Samaria na lereru bungi, aba hona hani Fedru luma Juan yehe. Dale hachiluri bai, aba hafuri ya idu hawagu afinyeti ha Samaria na luliabi balan sifri sadu hado. Ladiga meabi gili la sifri sandu lidon ni aba hadagi. Badisa iri gugia lida liri wabure me Jesusu. Aba tihichigu ni Fedru luma Juan hahabu hawagu, aba liabi sifri sandu hado. Dale larihi bai Simon luago yimbu ila sifri sandu hado gridia. Dale hichigu ni apostolo kuhahabu hawagu. Aba lalugu lagayi hani ubafu ligia hamagia lo sensu. Aba larinya guhon.
2: Rukuma ikinye ubafu lenu. Ludamela nichigu nuha bulogu furume ugwarigu. Luginye lerasipiruni sifri sandu.
16: Aba ti larinya gu Fedru lun.
8: Baiba mafia ugati lausumbi sensu.
4: La diga harita go tibu lau ganyara la la gany hon kate le la deve ha bungiu. Maricha tibu, mafana bugu ya li da veseri bidu lu bungiu. La diga muwanan tu baningi ligibu ge bungiu. Asakri haba, ajumro ko bugu ya me lu bungiu. Lu ferudu na lani bulagu uluriba barita gu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: La Uribani,

0: Ugrile, lerede rufu daha, hong grigi alun, hau drogulu bugi loaba igaburi le muara bilu maluri.
1: Daya bela dimure hala pabolo, lige larinya gugalion hong hurio.
2: Luhamuga, aba la uriboni, o duru huriti la dugube ugrile, nicha gunya hamuga nungwa, lunagaboni. Gamalumu, keiluagu la dimuribiri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungwa, La dega mabuse rutina na guse regudun luagu budikati libe lira.
1: Aba labugo gunye yenge, aba tihari gudun isu griyo gu sosutenese, le tabu tihaligili si hurio, aba habule iseruni yenguana regaligibu gyagumada. Gama lumo, mebere se guti galion lau lira. Larige lira, aba leredero pabulu atiri dan yen korintu. Larige, Aba la yora guhon afiyatia, aba lidi siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe lechuni li chigu uburugu senkure, lubare geladinu. Lu lagunfuli relou aba meheframa sile la digubo ilubungio. Dan la chilere uburugu efeso, aba ligiru ne pabuli purisila luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabuli efeso, Aba lidi liligili sirugo adimure hama hurio. Aba hamure haluma lu lerede runye hama. Gama luma umahati. Aba layora guhon, larinya gahon.
3: Mosu nye na Jerusalem luba fedu le lumba ila digun. Nagirbu da yaba arihon ahin buse bungio.
1: Aba ladinu, aba lidi efesio gyan. Yengia, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligilisi. Lari gyan, aba laragachu Antiochion. Lari ye lasigiri atiri danyen, aba ye lafuridun, aba leibuguni sun fulaso galasia, loma furihia. Aba, icha heina digidagwan hon afinyetien. Lida dan ligia, aba latilri aba hurio, alihandureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti gien lerero bungio buidu. Subudi tiluagoti asalbara gile le lube ileabi ilun. Ani apuriti hatiluagu asalbara gile ligia lau sun taruma lanigi. Sun le la rufu da bailuagu hesuso inarini, lau sun lauguala la subudirun luagu. Le rigunye la rufu da bai huang le abadi seha bai la subudira. Luagu aba weyo, da la dimrehe la apoloso tida haligilisi hurio lau saragu ochoruruni, aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la puritiha, aba hanigu ni purisila, Luma akila habion lu hafuna guago deni tima luagu tilemeri bungi ulu. Dati le labuse rube opolosu lidi lobo wagu wakaya. Lumege yanu afinyate efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyate hanyenba ya akaya lu heresi biruni buidu. Da latiliru bay opolosu akaya. Idera gwa lumuti ha lafinyare gudu banya bungi luagu hesusu lo lareni. Arufu da lumuti hongrigi lu riche le siyaha muti asigenere. Luago maricha la le harufu da habai hurio. Harufu da lei hon tida gelereru bungio, luago Jesusu la Kristu bai.
4: Hechos, capítulo 19.
1: Su aniha la Apolosu uburugu Korintu, ligia lasigre Pabolo, labadi nago gieburi fulaso, aba latilire Efesu nyein lubei ladarire saragu afinyatia, aba larinya guhon,
3: Recibe o muti sa sifri sando da leja finha no bilau Jesus Cristo?
1: Harinha galun.
5: Uá, magambu guba e guide o alago nem la sifri sando.
1: Aba tilarinha guhon.
3: Cate luir badisa e herese birubai.
1: Harinha galun.
5: Lela badisa iragudun Juan.
1: Larinha ga Pablo hon.
3: La badisa iragudun inha meja Juan, grigia. Arufo de luago a sacri hanha lá. Ani gatiginye hon luagu lunti la hafinye luagu le lumbe liabi larigi, luagu Jesusu le hasal baragule.
1: Da hagambu bani kate le, aba habadi seirun lida liri wabure me Jesusu. Danti le, lichigu bali pabulu luho buhawago, aba liabi sifri sandu hawago, aba hadimure hadimure iburiterencha, aba bure ladimure habungi yuhayumu luguginye. Hawara yanu dusu ugriye hada asungube. Iruwe hati lo pabulu, Abasi hatido haligili si hurio le nyein lubei he lapuriti he. Adimure he ligie furango. Afinye gudelanya grigia luagu larue habungio. Yenye nugie, edere ragaditu hanigi. Mahati ya hafinyaro. Adimure harug hagia uri baluago lemere Kristu hagibu ge grigia. Abati ladire irupabulu hawe. Aba la nugene ha afinye baye luago Jesu Kristu tido aba luba frendi tonye lube. La rufuda aba ugri giri titirano. Aba haladimure han honye saguweyo. Itere lien la sigirun luago bien irumu. Sunti ha aganobo in lobo asia. Aganaba hamuti ugano luago ti wabure me Jesusu. Dando hurio keha mama bain hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagro lida ge pabulo, darilo tanugune wa buri musuwe o dugu to dagaro loago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenya no hurio eibuga hayadagatia, asaga tiagia sifirigo uribati hawe grigia. Alugo tia yebe hayusuru ni liri wa buri me Jesusu lo hasaga hania, harienga buri hon sifirigo.
0: Harienga nabun, lida liri Jesusu. Le wago boi la puri chia pabulu lo bafrigo.
1: Yenye no sede li ranhe aba huriu giriti esewa, habuti mehe fadirigo, hada ha adiga bali burikata ele. Anihe aba hadiga ni, aba launa buni esifiri uribati ligia larinya gahon.
6: Subudi numuti Jesusu. Subudi numuti gie kate la paulu boi. Ahi huguya kato.
1: Aba la chirago ugri le lobo esifiri uribati lungu hawago, Gabafu ti sugu ho sungu be. Aba labule iseruni ya buido. Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha agano ube efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio. Aba hanufu de dago. Aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine buri hadage ha afinya rubaya. Aba hayabi agufeserei buri kate uribati leme hadigu be. Sarago gine buri hadage hamehe gabinere hadibaya, aba hanuga nu buri haliburu, aba hagudunu hagibu ge sungube, da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lu la sansira gudunni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranse rupabulu lulidi aria haya finyate Macedonia luma Akaya. Luba, lasiru ni luwe Yesu Jerusalem. Aria gati gine, luago lari geme la lidi Jerusalem. Lidi bala gine Roma. Aba ti launa ha bian hadage ha idara gubale Macedonia, Timoteo luma Erasutu, ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, Yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Nida giyati aba ugri giri ti Demetri. Ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guwairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagoma ibanya luma. Aba ti londaru ni hana dagumu ibanya luma uwara hama amu hana dagumu ite amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya guhon.
7: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidu la wabagari la ufisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Ita niya lalidi Pablo, na niya galagu mama hama bungi gu, wari wa aha dugu banya, gugurinya. Ani gipe nye gurigi ya finye ragudu, mama rugu ya Efesu, lida gine libe age yasi. Nyongo tikatile, ladiga ganyara biwa feri diruni webegi dina. Ganyara biginye te feri diruni ti templu bungi diana tuwa irigu. Aba metanudu bungi diana to humbu haudiru wa sungirigi Asia dumo lida sungubo keini kata.
1: Dale hagambu bali katile, aba hagani duguidu, aba haguara gu ariaga.
8: Wairugu tidiana to habungi te Efesu.
1: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburu gulidia. Aba harige deni gayo luma aristitareko, bia ugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba hadurugo dunia, chilitu wago muna to yen lubeiha hondaragua. Alugo ti yebe pabolo, lebeluru lun ladimriha hongrigia yen lu ladiliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinyatia lu lebeluru. Yenye nugia hadage abutigu yenye Asia lumadago pabulo. Ono hatia gia dimure ilun lumebelu la nyehe. Yenye tilida adamurini, hibri agura gua aba kate, hibri agura gua amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nuhadage grigia, aba hafura nguagadu ni kate ile lu Alejandro. le hada ha bai huri yo ligi bugion guriri go lu la dimre ha luago ha fulese aba la digu Alejandro Seini lo luho bulu hamanisho lu la dimre ha luago ha fulese ha gibu ge grigia da ha subu di yugo ni luago huri yo na aba ha gwar ha sun ha gia lida aba yara fa lu bia ora
9: Wairi gutu diana to ha bunge de efesuna
1: Dati legalu magdalanya abruha ti le lani ubulugu lige grigia aba larinya go
10: Grigia Efesun. Sun Grigia subudi hamuti logo Efesun ala aunigirubaru ti templo buingyu diana. Tuma ti yawa to abru habun sielugi. Kei uwa la ni aba lun la sigeneru ni kata ile galuma huma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Ugriya ha, hahanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungyu. Ahe ya niye luboi kata uwagu ti labuse demetiru. Ama hana deki me banya luma hichugun hadurun, ligi a nihi luboi agusera gaduti luma agusera gle. Gayara ati hidin ligi bugion lurudu, lun ladimure ha kada aba luei ginye guo. Ahen amu luboi kate hamuri haboi, lun ti laran serun lida aba adamuri nile richat. Ladiga gayara abai larinya wagunua logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusera duboi ugunye. Ani ibidinye ti uon kaba la wawna bagale, Aha wa aligdu wa logo chagagu ole.
1: Larige lariyegu ni Alejandro katele. Aba lagumu chagwagudu ni Adamri daguni.
4: Hechos, capítulo 21.
1: Larige wigiru ni afiyatia. Aba wodi sigiligu lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi gina, wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Dan wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwagadube lubei uguni lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Aluha wamuti afinyate hanyen baya. Aba warederu sedi weyu hama nye. Aba la wisaru ni sifri sandi lo agu la sufri ruba lan pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi lan. Dan lasigiru sedi weyu ligia. Aba wodi. Yindu tiye sun afinyate. Hau hamarigu hama hasanigu. Icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebu aba wahudurugu afuri ide lubungi. Aba ti woburugu wongu hama. Aba wadi nutido ugune. Agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya su barana luma ge uburu ge tiru dari tolomaida. Le yen lubei wabusu rohon afinyate. Aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafri du pablu wama. Wagie le luma bai, aba wachiliru uburu gu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya. Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede ru luna. Gasani guti Felipe gadri irahi uriya ha mafuri dugia. Ibihe te ubafu luma ge bungi lu la dimre ha hayumu lugu gie. Atiri weyi wa unyei, lige la tidri aba profeta hudia ge giri ti agabu. Le abia arihawa. Aba lanigo ni lubeli ti pabulu. Aba lagirego ni lugudi guanare ge luma luho bulao. Aba lariyago.
7: Lariha resibri sandu. Lagu ita rulubala hagira guni huriu labule me beli kile uburugu Jerusalem aba me hedere giruni honha mama banyi huriu
1: da wagambu bani kate ele wagie hama sisteriana aba wayumura gulu bungio lo midi la Jerusalem aba larinya go pabulo
3: ka wagu hayahuha iru da gudana aranseti na mama rigulun nagira wagon Jerusalem aranseti na ginye lun nonwe luegie nabule me Jesusu
1: Kaisiyan wa mani larita gu aganyira, aba wigiruni, aba warinya gu lun ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wa ubenyei, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu ti hada gya finya ti wama sesariya gya, aba haniguni wa agana wa lube aba chipurena giri ti mnason. Luha liluma gya la finyeru luagu Yesu Kristo. Dan watiliru Jerusalem, aba heresibirunu wa finya ti lo ugundani. Laruga, Aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahe daguni sun kate ile ladigibwe bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. dale hagambu bali uganu le, aba hadimre haluwago luweri gubungyo, aba harinya gulu pabulo.
4: Waduhe ariha basa, anyaha isaragu milu huriyo afinyeru tiyalogu Hesu Kristu, anisun hagia arinya gatiyalogu lunti lala sigirunu waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon lagu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama gasu lagu le mehel arinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru, mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, hondara gubati huriyo dame leha subu diruni lagu shiluha di bulan, aniha kati leluba ibadugni, anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye beme lehe vesiru bailuha gufliru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuliru guti bula ginye luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagda wali honguari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadri uguri ya hagia. Laruga aba laruma da gwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rogo. Aba hachagara gwagudun ya grigia. Aba harigudunni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
11: Uwiri ya Israelin. Idra wa humawa. Aniha ugiri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uriba lagu wanasi. Luagu liludu Moisesi, luma tuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
1: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lida na fulasu, aba hayabi grigi ya eiba aguena. Aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu dituwe tempulu, aba hadourugu ni bena furesi. Hafara liyebe hilagubu, lige la chiliru uganu lu gumada, luagu chagagu ala sun lile na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni ya gumada li sudaragu hama habutigu, aba la chiliru eiba aguena lenyehi habai grigi. Da harini gumada hama sudaragu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larigudu ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo biyan gringri. Lari gya, aba laliga daha kate ilan. Luma kala liduru bay. Amu ya gwayna rigiti kate harinya gu grigya. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadiga bay. Aba laniga gudu ni habyon sudara. Dale hachiliri bay luwago tani muna estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigya hilago bay. Ladiga hayabia sungu bay harigi agua rahina.
12: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu muna do. Aba larinya gulu gumada le houba isudara.
3: Gayala tinabimre habuma.
1: Aba larinya gulu gumada lo.
0: Karinya gaditibu griego. Mama lubay bugu ya hiptuna. Le meha digubay aba mabuchuhu logo abadna. Aba lanuku gadru milu gugurinya kafara hatnya. Lido flos magayra wat.
1: Larinya gati pabulu lo.
3: Mama au, huriyu au, tarsuna, abafolasu weirigu tisilisia, adiga abafolese hinu, lumbigiru nina luna dimuri hahon, virigi.
1: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu loago estepo, aba lichigu seini lo luho buhon grigi ya luhamanisho. Da maniga ali, aba la dimuri hahon lida ebroyo, le herero huriyo, aba lariyago.
4: Hechos Capítulo 22.
3: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humayle lumbay nariyagu ni hun, noiginyaguwa.
1: Da hagambu bay la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti lariyagu hon.
3: Huriyu aw, sun suy nagubay, uburgu tarzuna lobo agu silisya nagura hoa, ja Jerusalem na werida labuge la rufu da ha gamaliel na turiha uwarati la rufu da ha luma halurdu waguchagu hauchati na suwa da lun neseri bidulu bungyu tausun na nigi kai gubairi gili gabri hadigni ugunya beyo au eiba hanumutia meha lanigo kristu dari nafaraguninya hilagube barugwa au wuguni ya hama urinya furisun rugun gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luago kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudininya gama lumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun aba nagambu lariangu aba umalal nu saulu saulu kasan wagu baibahana aba ti nariangu katabusa nabureme lariangu nu hesusu le nasaretna au lememe baibaha bai ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia aba hanufu de dagu gamalumu magambu hamuti umalalile adimule habainu aba ti nariangu kabege nadiga nabureme aba lariangu nu saraba baibaluagun buweye sun damaskon Nyeng balarinya gua sun le lumba iba digni bung. Kaiti marihin gu dalad na lumba ibu galarugon galigia. Aba harg dini ha numa banya nuhabu dari wachulino Damasku. Nyi aba wu giri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma liluru du Moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya Damasku luago wu giri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chulino aba lararamu nubadu. Aba larinya gu nu. Niduha saulu. Ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihini. Aba tilarinya gunu anua diraladi buhabungite waguchagu luma ge binaru lubasubu diruni lugunda luma lubarihini Jesusu le richagwa bai lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia aba hedagwa bai me le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti kawago badarasa saraba badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibuni bifigon. Danagiri budumba yuburugun Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragun nabureme Jesusu nun. Aba lariangun nun furiba yagi Jerusalem gie ofuda. Ladiga madiga bayan huriyu gasu laule bariangu bayinuagu lida flasule. Aba tinariangun lun. Nabureme subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinye banya buwagu furisunurugun. Bayiguananya. Nied nadan le lafaru bay Esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri ha bay buagu gundat na lau hafaruni au onigiru barun hadura gun ha afaru balin abalariya gun nabule menu bayba ladiga nona ha badibu dise apurji hon ha mama banya huriyu
1: agamba hamuti chililumo ladimuri ha luago lidi apurji hon ha mama bay huriyu aba hagumesteru aguwara ha
7: afara me hilagu bay marija tilula bagara
1: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubudirunua kala wago haguaraha grigia luago itara, dale grago hamale lo habeichoni, aba lariango pabulo lo habuti sudara leyembe,
3: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
1: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gomada.
5: Gowni ki bate lau le lumba I badugani, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gomada lo ago pabulo, aba laringa gulo.
10: Inaru ni logo romana ba?
1: Laringa pabulo lo?
3: Aha.
10: Faye itina saraku sensu lo romana na.
1: Aba te laringa gomada,
3: Ahenau, nyei nagura hoa.
1: Laringa pabulo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, leabi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulo, aba lanufu de dago lueigie laguragoni. Laruga, kai busie lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulo hon hurio, aba lagidaru ni gringri luei, aba londara guagaduni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, Aba ti lasagaru ni pabulo, aba lichigu ni hagibugia.
12: Hechos, capítulo 23.
1: abalaria go Pablo hawago luru dugu hagia abalaria go hon
3: nidu hanyu haruma tina nasandira go nungwa legibu ke bungi chilulu mu bejule
1: abati lona ha ananias fadre le inu timabe lu hagayo ha hayarafa bayenye luago liuma Pablo abalaria go Pablo lo
3: lagayo ha bungi wago biangwa tigibu buguyele nyumbia nyen lubagusa ragudnina ke ilaria go ni lurudu kati wago bagayo hanwago adira go ilurudu
1: Abaharia guhanya imba yalo.
10: Itra liansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
1: Abalaria gu Pablo.
3: Niduhanyu, ibidi ya tiebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinha le leru bungiu, minye rago bay le aguma diha bay bagaira.
1: Keila subudiru ni Pablo, lo aguhani gu la sadu seogu, hibri hanya imba ya, hibri hani gu fariseogu, abalaria gu lo umala liherete.
3: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnetnya fariseu na gubrigu ani hagusera gudnyadina la diga finye na luagu hasa rubala hilanya dida gnye oweni
1: dale laria gubali katele aba hagumesa ru fariseu gu hama sadu seu gu asigen ha hama gu aba la fare ne gu adamurini la diga harie here sadu seu gu luagu masa ruba ya la hilanya dida gnye oweni uwe tie nege gie angeligu ni sifirigu ahiti fariseu gu afiete luagu sun katele Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada ge arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harinya gu.
5: Mugirile, uwa tinikata uriba tiladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba tilona hanya, lisuda arunigu, lung. Hasagaru ni Pablo lidage adamure ni lungu ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me Jesusu lo Pablo, aba la rinya gu lungu.
12: Manugu de daba Pablo, ladiga itere ke ruhu di bula fen wago ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wago Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lungu hafaru ni Pablo hilago bayi. Aba hafiru lo inyarego ni lagu maigi bayala matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyago.
0: Finyu hadua lau inyarego ni lagu maigi badiwa la ni kata dari wafaru ni Paulo hilagubay. Gwetoti huguya hama ha hibiri lurudugu inyu timatia Amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga hariya ga melu luagu nuti mala halig dunni luagu duru le ichi guba luagu habusera harini wagia arasi wabalu wafaruni lubarage la chiliru
1: aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba lariya gulu
3: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilunti larinya guni lumu.
1: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gulu.
5: Wati adariti Paulo nu, aba lamuri hanu ma luna nugini irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya guni bu.
1: Aba larigu duni gumada luhabu irahun ligia, aba lanugu ni lumu habu guhama, aba larinya gulu.
10: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Abati larinya gu irahu ligielo.
13: Beluma ya huriu, lido uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni Paulo hagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginye, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahe luhafaruni hilaguga. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launa ni gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagi da gwa lali la kate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hada ge habuti gu sudara. Aba laria gu hon lu haranse ru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi haha wagutia gabayo, hama biyansa haa tautia efen, lo houdi ladangri nefugunyo. aransa gudati gina gabayo lo la wairu pabulu, ruli ge dimure lo hachilre guduni pabulu lo mogumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
10: Lo magiento Claudio Lisiasi, lo mogumadi mate felisi le wairigwe. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habay bun. Daga maali jebe huriyu a niha fara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu romana na. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubu diru ni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikate ile luaguti haluru du. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubu. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Arinya kadi naginye honha ichu kumye liduru, lubuma lan haransere le hani boi luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lo pabulu, dan le hachiliru boi sasaria, aba hederege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nugu madi matigara da, aba ti lalugu danha halia na la pabulu. Danti le la subu diubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
0: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu baya biduno.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nugu bo erodesi, hao onigirutinya.
14: Hechos, capítulo 24.
1: Sengu weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weyrigutiyan. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giriti teritilu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
5: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayiti wari guduni. Aba yebe wabuserun wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyagu lwagu hala ichigubanya liduru lutila hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi bamugay inariuni lwagu sunkatele wariyagubay lwagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya lwagu inariuni la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lo pabulo lo ladimureha. Aba lariyagu pabulo.
3: Lausun nugunda nadimureha nwegunya guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni luba ile lumba inaniya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lidange sunkate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumu afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isu wada, lumadunu na, ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao, eibuge amuburi fulasu, abanagiribudu nageiron, nunederegerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugin yebe kate le templu rugularige, naruma dagwagudun nungu wakei igaburi, lige hadari runina atiri huriyu lobo agunasi ya nyen templu rugu, uwati nyasarago grigia nyen, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu waja, lung harinyaguni le lumba in harinyaguni, ahe inihin lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu ariyaga, haguse ragudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasa rubala hilanya leidage oweni.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, ariyenge inaligia.
0: Naguse ragudube ugurile, dame ile la chili nungu madi lisias.
1: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun la sigiru pabulu danwayu, gama lumon, lufurangu lan, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la chili rufelisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba lagura gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguwa, luma luago tiweyo le lumbai lagusara gudunia bungi sungrigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la ringo lun.
0: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agora batia beginha felice lo litigo pabulo senso lo ligra gadani ligia da meme lo boi wahali luago lo layano haluma seguti bia irumo itera abati lagumo ti laguma di hafeles aba larga dani porosi o feso te lobara kaiti busin la felice le redero buido hama hurio aba ligro ne pabulo danwayo.
14: Hechos capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun larga dani lubara keisi gumadimati. Iru weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibu gu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
15: Ligi ya lungu tilubai hodi haweri kutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya diga li lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun. Aba launa ha luago pabulu. Dala lebele rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon, siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
3: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama huriyo, aba lariyagu lu pabulu.
15: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
3: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon huriyo, ahinyadigadina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan nainaru ni lida sun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguana rugu la agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gu lun.
15: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu eiu nhei. Aba labahu daguni Fesito luago ti lagusero pabulu lu uruwe aguripa, larinha galun.
15: Anihe aba ugiri ligiru Felis danwa yu ya, dale Jerusalem nubai rutinya habuti gufadri gu hama wugiri huri weiri gutinya liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia durni. Aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichu bai liduru ligibuli. Lu ganyara la ladimurha luigia gu. Ligia lida lubai hebi ya uwara numa mefere durut nada. Laruga aba narugudni nubara tida agusara gule aba no nahalogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagu be naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe be, lao solira aria gati pablu logu wimanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gedei. Aba naria gu lu la sigiru dawayu dari me gayara la no na hani lu agosto sasara.
1: Aba tilaria gu agripa lu festito.
16: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba laria gu festito lu.
15: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weri gu tiyanyei uburu gu. Aba launa hafesi te luago pabolo, aba laria gu.
15: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage huri uriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha gu aria ganu lao saragu ere gu, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon ti mauroi agripa, lu balugu daguni nyi laamuga kabala nabiru. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidunu be.
14: Hechos Capítulo 26.
1: Aba tilarinha gu agripa lu pabolo.
16: Gayara tibadimre ha bueginha gua.
1: Aba linyuru ni pabolo luho bu luha gamboni. Aba lagumesteru adumre ha larinha ga.
3: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noeginha gua bigibugin. Uruwe agripa. Lagu sun kate larinha ga hamalibe huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Anigayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida. Lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariyagu nihon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu, le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu, seribiha meiweyu aguariabu. Luege meme emenigi nile, Hadari da huriyu nidurum, uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gajara la lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya haa afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma. Nuruweite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugini, hereti sigi lau larugonga weyu, aba ladunagu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti wabru hamuwa rugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu, lida evreo, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te wuriba ni bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbai nungwa bun lung beseri bidun nu, lugefemba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanya dibu hamu lu, befege chagduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinha lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinha gubai Jesusu nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purti a honha damasco banha, aninha gatina hon, lunha sacri han lidage hafigon, lunha giribudun lubungiu, lunha digun kate buiti, arihua lamgo lago a sacri hadun la. Lariginha, abana purti hani, kate meme le honha Jerusalem banha, ha mama banha huriu, ligue lebu bai harga danina huriu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri dubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie tiasaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi ya guwa. Aba larinya gufesitu.
15: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
3: Malilu tinao, gumadimati, inarini le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
16: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
3: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungiu, mamarigu buwagu, au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, giringiri hawagu.
1: Larige larinye gu ni Pablo lukate ele, aba Lazaro uruwe, saraginye gumadi mati, uwaratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu runyengia lu hadimu reha luwago kate ele. Harinya gati hama guwa.
16: Gugiri le, madigi nti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
16: Lunha muga, mamuri ya hala gugiri le lun lagusara guduni Augustus Caesar gayara tihamuga ligira wa gudun.
14: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. aba wahin raguni barana ligibuge libeya restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladi nagadunewa lun wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibugion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibugia Salomon. Wasigira lon meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
3: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule, aniwe feri di rubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye we feri di luni wabagari.
1: Dubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga ba pabolo, aba lidi lawle lubay ba tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba leregu. Larige wiyurunu ugune irugu, aba lasigre gadunu waguru dutabuge ge ugune nu agurunu, derebugu tamugu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higirunu ugune lu lanaha nugarabali. Laruga kai here memegili lubay da. Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menige luago wesefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
3: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa supri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura su kuma uobe niaba lidage obeti. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi wa angeli numu arie buto. Launa ha bungi le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibugi uruwe sesai wa augusto. Anibuago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luagu bungu. Anichoru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilreina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagurabaha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego. Laringa hon.
3: ahanya mere de ha ti dangune sinyabe iwe sefuru
1: aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gedunu dunarugun lobala ruga aba lariya go pabulo ho sungu bay lo hege lariya go ho
3: dia dimas gueto lumage marumugu huma buidu maigin buidu ladiga idigeri lehu wago bay ayumura guati na ho lo hege lichuguba ere hun lun esefuru choro no muti hun lago uo bay la niaba eferi dirutili.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo que

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ori ra gaduni lugu bubira, abata kumestere ugune ayara faho walu laru beya. Abatidi lido abafula sole nyi lubu ibiya wala even. Abata dagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Abata kumestere abaucha gwati unage, lelere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara gunia dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusin lubu habuti sudara gu, La sefru ni Pablo migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafu li hadibanya barana ho frumia lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara lin hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadi wa sun wa gila rubeya. Lige wa subudiru ni lo ago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nye. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gila lua bachara gu. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawara gu lua gu luhogu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
3: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luagu masusere dula ni katalu, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wuri tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho bu luago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun, aba hichigu ni sunle wemegeru bai won, lun waweyesun. Larige iru wa hati wo luagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adengrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lu aba sudara onigire. Iru wa weyu larigi ya lachiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bayo. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun

0: Gira wagudun, abanamuri halun uruwe ibala cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasion nun, ligia lubaiti, non agudun bay huagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate le uagu bay, wemeni gida wagia, Israelna, anaha lubai, girago la gringri le.
1: Abaharia gulu,
2: wagia, meresi biru gidi waniaba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi ibanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Hesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi, dari robo weyo. Busia titi, lula fiere gudunia luago Hesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetabu. Hibiri, afiente luago le laringa gubai pabulu, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gua lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa gua pabulu hon.
0: Lige laringa gubai sifri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa mehon grigia. Uguya agambuba gamalumo uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kalalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Hesusu le meme. Wasalbara gulle bai honha mama bai huriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai pabulu itara, aba houdi gua hurio, adimure hei na hamagua luago kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Hesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidagi wabure me Hesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Hesu Kristu lidagi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidagi Hesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unha ihagana gwa grigi hagia, huguya le umba ilagua rabungyo lulani guhuma Hesu Kristu. Naburihe lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Hesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo telidagi Hesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Hesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe ineseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu busetina narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyo, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lunidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buset naginya luna pudiciani uganu laguti wasal baragelehun huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgarina la uganu laguti wasal baragele. Lugundu inihe la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumi, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la dichara guagu de ninya bungu grigia ligibugin. La uhafinya ru lumage lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungu.
4: La dichagua bai, laula fia rum la baga de duba.
0: Ariha umuti luagu abriha la la nari me liganyi bungu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu dirunu o lagu bungyu, buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da la alihon. Le marihibe lagu bungyu, gayarati la subu diruniwa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya, luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wuguriya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya haguburigu Ibidi ya guati hao Magumfliru hamuti hereru Misi ya habutinya nika un Uwa tiferudu na hama Magude me habutinya Subudi hamuti lalariya gubaibungu buidu buidu Subudi hamuti lulagu hala Adigati burikata ile Lunti la hawe luegi Lausun lira adiga meme hamuti Darin lugunda hama Dan leharihi amu grigi adigai
2: Romanos Capítulo 2
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabay lememe ladigabay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha digubaliburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha digubaliburikate uribatile, aniligia meme ginya badigubay, Harita gotibu san luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la fayeru ni kadaba segun le la digubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaychubanya bungyu lau liganyi, nyembe ya sufuru ni luma igari ko hon sun ha adigu balin le vuri babai hon khuriyu furumi luma gin ya hon ha ma bai khuriyu ai ti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu babungi wairi guni inebe se luma darangilo khuriyu furumi luma gin ya hon ha ma bai khuriyu lugundu aba la la negni ya bungi sun girigi sun ha figo ha banya ibidi ngalilur du moises hon hagusera gdu ba bogu ni loi lur du ligia Hatia figo habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi, laume balurdu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambar gubali lurdu, arichara gubanya, ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurdu Moises, gayara tia digun ni le lubaybay bungyo, laurugu lariangu ni harita gunguanar guhon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu, anihin ilali lurdu bungyo burumay tida hanigi. An larinya go bai harita go hon aen ga durun ha bai lumu maduru ha ma veju me lagusera gdeni bungi sun kate aramu da guati le hada bai grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lago tia salvoni le napuli chi ha bai aen buguya le panta bai la huriu ba afine buguya lago le lurdu Moisesi lum ba salvaru luma bungi la le inaru niti bungi te bai subudi bumuti lugunda bungi Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wago? Aya puri cha bubai lwago lunti la miweru hon la. Kage wago biweru ha? Aya ngariya ga bubai lwago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige? Aya yere gu habai guwari wa bun. Kame ge biweru ha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu. Gama lumu rutibu minebe sa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tariya gubai.
4: Kita kiyati hidimara habi hamao bea huri uri balogu kwenji.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahim bagunflu ya lurudu gama lumu ahim baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunflu ya le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Girigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunflu tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gdubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresibira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungi lau, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye resibiruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gribe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
4: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani puitu bai bafru kun dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lunha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gdeninya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wa le buidibai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. ग्रीगी हा अनियगु बली इतर लुंती हमुग हसिय दिरोनिवा इदलन्यागे बुई तिमाति वा वगी यहुरियु सगु हाउ ग्रीगी हा मा बाय हुरियु हुआ लुगुंदु अरुफु दवा मा लि लुआगु दांदुला हुरियु कैसी मामा हुरियु लाबु गन्यानु लुबाफु फिगो तारिहें लरेरु बुंगियु
6: वोत नियाबा ग्रीगे रिशागोती नी इबिनी आबाल वोत नियाबा आहोती लुगु फरांदलामा वोत नियाबा आलुहती बुंगियु जुरी को यासुंगु बे न्यूगु हेलिको फेरिती वोत नियाबा अदुगति ले पुईतु बे नी इबिनी आबा इतरा निया हकलर गुके आबा उमुए होले उरे उमुची मरसो लुगु तु हन्ये आरामो दिया पैस निहेवे युमुलु Wii liya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida mehemeli. Ani bidia di luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gedun bungiu. Lugundu ua bai niaba eredero ti richago ligibuge bungiu, loegin rigla digni le lubai ben lurudu. Lurugu la subu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungiu won idalinya la la richara guago dun niwa, ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago kristu gayara la veredero richago wanyo, Ligibuge bungyu. Aniaba la la digni bungyu lira hon sun grigia. La diga figo hanya sun grigia. Ani disenya lue lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diva. Mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lonwe luago wa figon. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, Mamo lago wa gumflio ni lurudu, lago wa finyeru lago Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wa gda laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungye teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungye teginye ha mama banye huriyu. Habungye teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini, Tuago hostaru lumo meresi biru hamani. Wajusu ni lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gueto. Uwa, lubaragia lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
5: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mamarigine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigo mbai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu, Cholo timati lago vese furu balan lui ligani bungio le lumbe labrha hawagun kafi konti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen aranda ragda lubadiwa bungio lumago lau lumbe lira gda mehale lagani gidiwa. Cholo timati lago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama rugine le gunda tiwagine lama bungio lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idagine be waranda la luma bungio. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungirigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa beilan le lumbe liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bei bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei sarago lago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon sarago lago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungirigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sungirigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tilurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagudu ninya girigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
5: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, frihadun labuginye ginye laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la. Eseri bidun lun bungyu sun sui nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lun lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya gubalubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubalin figo nu. Ibide tihamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dirabai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le lagagu dumbalin ibagari lanna figo le nidabai. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagudun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba I bagari nu, bariri gulumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligi. Aba le yeira gunina, lun na digni levuri babe. Aba la nugun na lidon feridi lau meme luru du ligi. Sanduti lubeiti le luru du bungu lidangua, sanduti gine sun gumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mamalinya. Ni figo nga afaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba la rufu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rubai, Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiguni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata I buiti le nabusa irumba I nadigu. Nasigida riga adiga I uribati le mabusa iru nuba I nadigu. Ainti le luba I mabusa iru nuba I nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata I mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Darinu muti luba iti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi yonu. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo Fugiabu au kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figo le nidabe le anegu balina lidon oweni bungyu gubairi lida ge wabure me Jesu Kristo tenki ni alu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
5: Romanos, capítulo 9
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya ti lago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tu muti na nigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu, Lung Abrahamu.
8: Lida gerge ba isaku gaduga wa guba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge furama se la diga wa gumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le liche gubai bungyu lung Abrahamu.
8: Nyebi ba dame na chulire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba la rinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida le renu bungyu.
8: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, La nua daha ninya ha umbanya labuseira laguwarun lun lanigu hama keisi labuseiruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muara labungyu? Uwa. Lugundu larinyahare lumoises.
9: گودے محبوباد نا لولے اونت نبو سیرا سندیاو میں ہرگو لولے اونت نبو سیرا
0: اتر لین لبائیتی ماما لیدانین وابو سیرون او وافاگون لگو دے محبو بونگی وون لیدانین لگوندا بریوان یون لین دی مورے لیلارین گو بایلون اروائی احیقنا تیدا لرین رو بونگیو
9: ندگ بال بوروائی میں لو نروف دنی نباف بواگو لوگین نصب درگو دنی نیر لیدا سون فلاسو
0: Gudeme habuti lubaiti bungyo lun le labuseron gudeme habula dereg dalon la nigel le unti labusera le derag dunu baniyang ba lubaiti no ai itaralin lubai kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigi kagi gajara ba la dungi kate bogu diti loi lugunda bungyo well kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyo laniyang ba funage saudi ro lun le adig bali
9: kame badiga na itara
0: Garicha tilea digu bai Saudi ru lun la digni le la buseru la lubunye Saudi ru gayara ti la digun aba Saudi ru le dise guati la yusuru luma aba le yusuru ti lun furumi e guari kate lidage aba meme ubunye itra meme linya gabafu ti bungu hawa grigi aransi u linya lun la rufu duni luweiri ligani hawa grigi ha gaduna banya haguni chawagu afa galumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto Luru gayara la la rufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadange huriyu. Hibiri hadange hamabain huriyu. Keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
9: Hameha mamabain numutunia. Nariangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wakua hon.
9: Mama nani kuhuguye. Nyini ba lariye wakua hon. Lirahi guinyu le wimu abai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
9: Lausu gipe hama latuka wakua Israel ka isaagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubai guinyu lararu ligibu wakua sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
9: Luha muga meha migi rula sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye rulagu Kristu. Ahaya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiyu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
9: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu titirigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
5: Romanos, capítulo 10
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba ina nigi, anile wagu ina yumura kwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salba rubala. Aninye katina luagu hafule sen, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu duninya bungi yu girigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irumbay. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
9: Grige ha agufli ratinya lurdu sun sunna gubai habagan taba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubaili baleri ratinya la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
9: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buarinya galau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya rutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. tariha lerero bungyu
10: le finyeru tilogu Jesu Kristu masatre haba ilari gi
0: aba habu huriyu hama hama bai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei la linya waguntida lerero bungyu
10: sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba
0: ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha kaisi larima gutida lerenu bungyu
10: ma lubuidu hachilere ha anigabali uganu buiti
0: gamalumo masu tinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe kaisi larima guni isaias tida liliburu
10: wabureme kaa finye wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habe
0: itara linya lubaiti lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera ani lerenu kristu uganu ligia abanarinya gu magambu hamuti funasa uganu agamba hamuti tarinha lerenu bungyo
10: agambu wali hamala lilida sun fulasu chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo
0: abanarinya gu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi
10: na meide gudu badun hatiga abanecha lihamama nani na kainda gudu badun hatiga abanecha lihamama hatinya gufura dhama
0: alinya gatiginya isaiasi
10: dari mwakina haa malu wa haba lina arufuda wako na nungu wa hon haa malu wa haba ya mawa
0: abe larinya gu hawagu israelina
10: tulani mwati nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya
5: Romanos capítulo 11
0: Anigat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutu niña mamalinya au guanari gu Israel na au hada ginyetina lirasa Abrahamu hada ginye ladiga wagu Benjamin baril mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari gueto mamaha ati hon magambu hamuti le taninya guelerenu bungi luago Eliasi lemeha profeta lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
10: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri bani latari, awru gali erede la hata ge bani ku, ani busiye tinyagi ya hafaru na hila bule.
0: Aba larinyagu bungyo lum.
10: Wanua dirata na sete mwili kukini ya nubaru wa, hama abu drogugi ya nili kukini ya lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
10: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu ule mani hiti hum. Ariga ni ule magamba. Itra liyate chidiru mutale.
0: Ariga gati Davidi.
10: Garaba bolamu wa hatina ya lulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamama. Sifuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui na gubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asalba runi, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugu ni hasalba runi sun huriyu. Ani hengini abakate le naniyagu bai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puriji ya hong ha mama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busayatina luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayin ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi ha mama bai huriyo lu, haranda no luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyo wagua tuto ida gine buti abi fain tuguya. Ayan gine deregi wa lubai tila gile aba tidi buwewe lubungyu, deregi wa nyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidi bu olivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in luga bara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu tima huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri larei ni bungi, gama lumu derigu dati ginye, derigu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara, hachuguba ginye. Aya nyumbi huri luhafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregi da la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
12: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mele ida nurimba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame lea nagidaru ni hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lubungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto, ahen lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi aruha li bay somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini aba. Luma ge bungyu li abi sun kate, ligie ginye agda habalin sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
5: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha li chuguniwa weirigu ni le lumbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubaragin lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uaraguabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubaragin lira, lun tilasubudira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka li bungyu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afinyani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. legitiga di tidig da gohon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bula, lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau sarago gonigi. Le idiragu ti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Cristo hun, lau insiani le inari niti. Yere gula vribani hun, falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabudeme, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sunwada. Idera gua humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
12: Au lu bayi mafaya da gudu negrige logo hariba linya burime.
0: Arinya gati ginye bungyu.
12: Ahi lama habayi bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habayi ruba dunahum. Yitara loba badugun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lun laganyi iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani. Lau buiri.
5: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hou tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hou tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai ana honha adigbali le vuribabai puseti bu babagali du manufu de galoi lurudu buidu la bauseru aba me buidu ba luma lurudu lugundu le seri bidunya lubungyu luagu bufulesei ahi vuriba bauseru lunti hanufu de ba la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu ke le seri bidunya la lubungyu lun la faira guduni le adigbai vuribati luagu liduru Lige lunti lubai uwara guwa wama luma lelurudun wageira. Mama rige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
12: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu niyaba. Mwoma dala amege grige bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
12: Hise la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari dunyalita lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubay labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugie bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gaganigo luma gimugo, lubaragie lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
0: A indébil lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gungani catalun, luago cate le uagobe machorula. Anya in harita guatinia, luago gayara la hegin afinetia frume guadu cate. Anya in hibiri debilitinia lida hafine, maigitia ui. Le egiti frume guadu cate, mon lumuti una bula la negni le maigi bali. Legine mahabe legin frume guadu cate, mon lumuti gine lichugun liturun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha yaaba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu be laritagwa. Lereidu be somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi be furme guaru kate, legi ni lulichu guinebe se ilubungu, lugundu ruti etengi runi lubungu lago egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu guinebe se ilubungu ladige, ruti gin etengi ni lubungu lago kate le gayara be legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi, abagari duti lungu anarigi. Ua ligia niaba oveti lungu anarigi. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigi ni lugunda bungu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungio. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungio rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugia lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungio.
12: Finyutu na logu ibagari yen laria gulgori. Luago hago drogo bala sun grigia ni libuye, ani gufe setei ne sun yen ibungio.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogu luma bungio. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dani hibiri, o laburigu dani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti bañaveri ha la fine biduhe lau kate le baigi bai, moser un hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ro la dimere hon uriba lago kate buiti le, Gayara bay hadigni keisi afinya tiyan lagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bay, o atu bay, larwe ha bungyo. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bay sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungiu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
5: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadangia lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira, suserati le abiru haubai tida lerenu bungi lun.
12: Nugushi, abiru hati hanabaha ha anagubalibu wagua.
0: Sun learien wagubai tida lerenu bungi, lumage binaru. Lun larufu da hon won laburi houwa. Briwati meha dimuri buriligia, lung wanegu gurasu, luma digida golidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima, luago bongio. Bungi leichugu by gurasu, luma digidago, idera gualon, lung, habagari dun lida aba, hama hibrigu. Kaisi la digni Jesu Christu. Itera luba, sun la wagia, lida aba, lau aba and gu umalali, vichugu ba uedigu.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: sungiye waduka nyuhatila na haligili si hamaba nyuhuriju, ruka muti hetengi ruhon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduka nyuha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ya bainu, lefurumi ya biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iga ninya lu apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lu nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha afinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guana regu heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
1: Auterusiu, leaburi hobaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganoye tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungiu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungiu laguti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalu mungueto, lau luguma din bungyu le vimabay lun sun da, subudi gda waali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lun bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, itarala.
1: Furumi etu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lun aba badina la lani Jesu Kristu apostolu, na burhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. la diga lida añaden la aba luma Cristo. Ruja libun yusun luyeri irisin el lan na cielo jun, dando lida hadimoreja que il lida isubudi. Itara liña gefein huma luago inaro ni lanle wariña gubay jun, luago Cristo. La uigabri le, ua ti ubafu lida gela licho gubay sifiri, hemegeiru. Sun unhala, agura bahay weyu le lumbe lagiribudun, waburem Jesu Cristo boagun. Ani lagda abadun, dereg da gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu ua la ni aba ichugu ti hidurun, luago ni kata dame le liabi waburem Jesu Cristo. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Cristo, lun huwaradun, lun ua la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabayan liduhanyu kuloe, luago imihe in lanege muwarani haganagua. Amunya gwayna rigu lanege kate ilarinya gu kala aba hidange, anyahe inege hidange arinya gutinya, au lanegu Pablo au, hibri arinya ga, au lanegu Apollos au, hibri arinya ga, au lanegu Cephas au, Hibri arinya ga au lanegu Cristo au. Fane wagua nyu linya funage Cristo, da waguat na funage luago gurua, luago hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidage, loidege kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto luago badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumut na Krista badise ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu luago ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya uganu luago ti lonwe Kristo lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba wa salba no lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
2: Nadine chukubwe ni juu hawa chuko nye hawa. Nadine kwe kafrenge kefrenge vye luni katane.
0: Kati un hula le chubwe au. Ole ya rufa dahabwe lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi bali burikate lelana bole. Adiga lali bungi li chula ubo. Le lun libidio niga ame au. Lugundu linda li chula ubungi. Migirun lumuti nye grigi ya lun. Hasubu diruni lau guanarigi li chuhau. Lubarege lira. Aba laranse uni lun. Le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba in huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba in huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gung busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gung busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungi.
2: Lebusinye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun luago linario bungyu adiga numuti mayusunga dimure inyugu buriti. Dan le meha huma nubai malu guntina meja na puri chia luago amu kate loi dige luago Jesucristo le adara wakupi luago guruwa. Aba narufu da gunung guahigibu gian keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufude. Da meja le nadimure haba ihun, aba na puri chia ni lererun bungi ihun, malu hati na naganyi runung lau buri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gie lira, lauru guluba fulani bungi usifiri nadimure ahun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nuwa dirubai bungi ulung wa wei gu meme luma gie lubara gie la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungi. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi.
2: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebu ni meberu gili titu nangiki grigia. Ikiye buri laranse ha boi bungi u.
0: Aba la subu dira gudani bungi won lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara bi la subu di unikala tida bi la nigi aba grigi. Loi dige sifiri la lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri a subu dira isun kate la lida bi bungi. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gama lumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungi.
2: Ka gufranda hamali weli sandu na bungi, ka gayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gama lumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hanili naru bungyu le meha ramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luwegin nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumye warig le ubo waguna. Ni awa nadigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin imihin lubai mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung madunu badina la ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidon la rugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichu guni bungi uweiri guni le la dina me kada aba lu. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungu wa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. lagana unu luago igira ladi wala bungi wagi apostolo gulida lagumuhon ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oveni. Nyumbi hadiwa lun abamabadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon. Chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madura guni. Uribati hoseruniwa grigi mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chililumo weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubou. Kei kate le mabuse iru hamali grigia. Mama na buruha nye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruha nye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsi nye tinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luago. Amuri hatina lubaiti huma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsinye tinu, legun fliwa ilima bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi na bagari dun keisi afinye ti luago Kristu, lun haje ikani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita guwa tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara habai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo iviye lira. Le maha wabai luni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le nye hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali le adigbalin figo le, kama hamuga nye nyadina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lun mafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sunfuluwar to idabon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada, luagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suinagu bei hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Lena busa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igaduwa ti, o uduguwa ti honguariwa, o marasuwa luguti, pacharuwa ti, o hiberu ti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha munada banya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu me lubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti larinha ha aba hidangeliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gedubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya haliri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigu lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungyu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahin gueto chibaba lihifigo. Haruma gudawadun. Richaguadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu. Luma sunle ladigbe ilani bungyu sifi. Anye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun. Gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bongia.
2: Ayabu iba biangu bai lugu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lubungyu lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tidan higaradan to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa luai lasinyaru hagda gunhungwa afigong da linyalu mafia mama nariyang yo lagu lunti la hamari idun gamalu mun gayarati hadigni ahun buse au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigya hongwa lu magamari du hamakai au gamalu mun subudi numuti lagu sinyala litaradu rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lu kada aba aba luwiri hon hibiri am hon hibiri ha mama riginya banya hama uninya ha ilagwanya umari aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mama riga kai au gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa mari hama ladiga buiti mati hamare idu sigulau hagudun lau ayumahani ahay ha mari hanya banya aninya gatina hon lu migiru tani uri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme lausun lira ahin tigira uri tumari lunti terederu mamariga o taranda run la luma tumari mon lumuti ginya ligiru nubugiri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aba uri tu afinye tulagu kristu anigunda atilun la sigiru agana wa tuma molu muti tigiruni ugiri le mafinye bai baruwa ti kai sandu luegne taubadna lumari to afinye bo lagu kristu uri ti to mafinye tu baruwa tu kai sandu luegne laubadna tumari le afinye bo lagu kristu lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ayin ti gweto sandu hanya lumbungyu ayin busai lubai umari le mafinye bai lagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusa irubai bugu ya vuri ahindu gayara lubai basalba runi bumari o kage babusa irubai bugu ya vugiri ahindu gayara lubai basalba runu bumari lausun luguyeri lunti labagari durkada aba kei litu guni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle la cuor boy bungyu lun lun lani gula itara linya na linya guni tida sun ligilisi anya guara bungyu lun aba grigia le recibilal be seini tu agu lostanu lun tele redero itara angi aguara lun aba le merese bin lagle seini tu agu lostanu rede la guinya itara me bere se wati ahen recibil lubal in seini tu agu lostanu lumo merese bin lani le busema boy lu lagun fuliruni wal lugoma di bungyu Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguan rubai bungyu lun lun lani gula. Ahin meha I damuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge I damuni ban adiga bai. Le meha I damuni bai lun labure meja uboagu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai damu ni lung aba grigi obuwagu dan le lagu alu bai lung li damu hali kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le lagu alu bai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figou ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusu urgali dan waba luma gye lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilani na ubole lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, la diga ubo le warihibai lagumu chaguba. Busent na lu madigeri la haritagun lagu nikata, dan le mamari gili aba ugiri, la ritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, la ritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amuti ginye tau serunguri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu walu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon taritagun luagu burik berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu wa lun maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahe buiti mati lubai lira. Lun ti hadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma. Mama figou lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumuti la lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labuge nyon lereri hatumari. Sun wima agirila. Aya owe tumari. Gayala ti tamari du luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guariu. Inara ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, ayin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ayin lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubay ti legin egin ni le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahin lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebei ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le nyein. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara wagiduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lwei na figu agudini.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: mafunagi gayara tina digi nile nabuseru, maricha tina funagi kei siaba apostolo, mafunagi erika nari wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuati gimarilida wabureme, hafu gamanugi habadi na hibidi kei si apostolo, ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, maricha ti wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lumu wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lumu ginye wanugu nuwama gwa lwa woye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la atidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma kusabi logo li yuma kulu baga sotane mwati maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bongi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya larinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangin la uganu ligia hawinwa anda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginya naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sumagundani nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungyo nu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sumama na lidamu ni aba ya ubuwagu. Rugwa dina nungu wa hadamu umesungube, luna ganyi irun sarago grigia lun Kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba anadigin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lun Kristu, dan leha gana guwa nyadi na la ha, labu ginye banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginye lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu ginye lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu ginye li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbao ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihin aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihin luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungyu nu sielu. Mitarantina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu fosu nei lun lagambunina, lui lubaigie, neferi durubala larigne buga apulichihad na la hon amu.
3: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabulei duni lagu ibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida ge abameme egini lelichugu baibungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna, ladiga lida ge abameme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida, madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago danru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyo ligrige higa luma ata, lari jie aba hagoe seru adagwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launaha ni bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubei. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie le mima bai lida lagu muhon danle. Le lubai ti haritago bai lagu dereg da gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun yaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinyarun wa wanda, lubara gien lida, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimori hanya hon, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hon gwariwa, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubai, gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuju la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha ni le buidubai wongwa, lun tiwaloha ni le buidubai hon amu. Houhuma linage sun uwi le, alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagagda wali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humei, lwei hadigi damichi lunle aninya gubali hun, lwei ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. gayarati hamu gafuna larinya go grigia
2: tasa wogo lunti lugo ilafaruni aba grigia larita muamu ahe gayara lugo inichu ya teni iluni lugu ingi ulogo le neji boi aba gie wogo hatino reha nuogo loige neji ni le wogo inichu ka sereme
0: ahon lugo iti yaiga owata o hadigo mfurume gwaru ikate adiga humaisungu bai luhichu gu uwerigo ni lugu ingi michiga huma lebu na igwa dune luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gu bungyu au hauchati na lun na gunda araguago du ninya sungu bai lida sunkate mama riginye nuogwa na ritagwa haritagwa tina ginye hawago hibiri lun gayara bai la hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru
3: 1 Corintios capítulo 11
0: Ni duhanyo, gunda tina hao luago sunwa da la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigud na bay kada wugari, wugari ti chigud na lumari, itara kay bungyu la li chigud na bay Kristu. Ni busi garidu na ti lung la doura gun aba wugari lao li chigud dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya mi nebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Ni busi garidu na ti ginye lun madoura gu tan wuri lau ti chigu dan le ta furi idun. E tengire i bungyu li da hadamuri a finya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira ke isi gubayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gu aba wuri lau ti chigu. Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamri ya finyatinya. Lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le la digun bali bongyu wuguri. Mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lida gela wuguri tadigu wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile lun tila subudi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondara gun uribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagunda arun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. lagule la ari bule la luguru mbai wabule me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala guba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu abala lariyagu
5: oho nugu bule lene tere ke lukui lwagu kukule si adika mimi humui kate ile arita kwa gule menuagu
0: itara ginye lari gin heigin nufain abala nugu ni kopu tau divain luka burugu abala lariyagu
5: Copo le tau di unito, li sei ni iseri le dara di bungi huma, le show lo ruo bai la unita. Sago me hatu di, adem hume lo marita con nuago.
0: Itara linea lubaiti, darime le la giri budun wabule me ubobago, sago me heigin fein, guraho guia me divein to, harita guag le luago, Jesusu, harufu di nye luago ti longwe Jesusu, wawago darime liabi. Furumi ogarga le egi tu fein, tu guia, Guralo divin tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, la dugunya figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabude me. Itara linea lubaiti, kadaba lunti la subu diragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divin. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaregen waigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigi. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabaychu lamu ganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu, Ha Maria Gadibanya. Ligie Nabusa Irubai Lun Hasubudiruni Gueto, Lago Uala Gayara Tilariagu.
6: Inyera Wagua Jesus.
0: Ani Lumage Lubai Sifiri Sandu Ladimoreha, Ani Ua Tiginye Lun Tilariagu.
6: Jesus Wabure Mebei.
0: Ai Mama Lubai Lao Lubafu Sifiri Sandu Layanho. Gibeti Luyerigu Ubafu, Gama Lumu Abameme Sifiri. Ani Saragu Luyeri, Ligabri Eseri Biduni. Gamalumu aba meme abureme. Lidaginye sarago luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinya ni lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lunharida guaga du sanditi ya. Anyahin resibiti ya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri haba angirigie. Hibiri ibihati ya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumaginye sifiri sandu lunhadimuri. Hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, apa ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau apa meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibi Omuti, Aba Meme Sifiri Ligia. Mama Rigini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
6: Mama Au Libiri Ugubu, Lugundu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arige.
6: Mama Au Libiri Ugubu, Lugundu Mama Na Agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. ida linya hamuga gya wagambu olun hamuga arige irgula sun ugubu ida linya hamuga gya virimichun rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera lun hamuga abar kunyi la umege ni luagu ugubu mousta nuti hamuga ugubu lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunyi ugubu sinyati la linya gu agun lun ugubu
6: memege irun lumutibu.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Honi wagu, ainga sufrir abalidangi lumegegun ugubu, sufri tiginye burile libri. Ainga ginye auserua abalidangi buidu, abalagundarun le burilibri lumu. Itera meme linye ginye, lugubu kristu huguya, ani kala abahidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tidali liglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungyu, larigi ha dagu banya milagru, larigi ha reida wagudu banya sanditinya, ha ideha banya, ha dundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagua tia milagro, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligi arinhaga, ua, afa agua huma lubai te lun, ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti lu hinsin habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lu ginye grigi. Le adimure ha ti dimure buristerencha, lu bungyu la dimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati lue hasubu den grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuriha bungyu, adimurihati lao hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimurihati dimure terencha, lun guariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuriha bungyu, awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuriha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la ladimureha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon na dimureha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu akala waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure terencha, gamalumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimure terencha, gamalumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure terencha lubungyo, luago luwe irigun, grigye unna bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda.

0: kamani le barnya gubai gayara tiaban la etengiru ni buiti la bichu gubai lubungi li da dimure iterencha gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigi ya laulira tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati li da hondera gun tila na ligilit lu gayara la hafurende irun numagi lu barege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba ni duhanyu masami nera huma ke iranhanyu lagu burikate ile itara huma ke iranhanyu lun burikate ile vuribati itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru lariya hane tida liliburun lurudu
1: na dimure ba hau lila na fulasu le lida amul uye dimure numa hayumu nukugi ya terenki ani ni itara nebele sebanya nao linya lariya gu apure miligungi
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guinya gerigye, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesucristo. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigi lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesei lubungi. Aninya galegiyo me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hakuduragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudiragudun bungiyo hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahin ginye luagu ti lubay ladimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahin asubudira guda bungu yu abakate lung amu gerigia le nyun umuti lung lichugu ni lung gerigua. Lung ti lama ni chun le adimure ha bay lung lichugu dan lung ladimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bay ladimuriha bungyu, gayara bay hadimuriha aba, lun hafurenda iru sungu bay, ragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuriha bungyu, lun tihagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu, Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi lariya guni liluru dun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti lariya hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bayi lago gabafu la lun ladimureha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula si filisandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apuriti analibe hun, luego Jesucristo le va a salvar a gule. Le guiñe idabe le dera guagda hafiñe. Le guiñe ugano le ida guiñebe ha salvara. Ain hafalara le guagobe na purchia hun. Ain guiñe lao lubei hinari hafiñele. Ain mitara lubei luago ni kata hafiñele. Furumie ticate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salvara gule hun. Luego hilala Cristo luago wa figon. Que si tarinha con el reno bungio, luego lunti la la sucedió. Largue meja lombe, abalabunu, abalazaro lidage oveni, luego luru anveyu que si tarinha con el reno bungio, luego le lumbe la sucedió. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, largue, hon hibri apostologu. Abagin la rufo da gun lungua hon, segu hao seng sang afinetinha, ha ondera gunubanya, lida aba. Ani anyahengua sarago hadange, Viva ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le, agura houti, mama lida lidan. Lugundu au la ni katatimabe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungio numa. Ani merede ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungio le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luago Lázaro Cristo lidage oveni, ananiha ginye le uago bai hafinya. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Cristo lidage oveni, idali nyati anyaha lubai hitagye aninya gatinya luago Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginye Cristo lidage oveni, ani ahi ti Masaru lubai Cristo lidage oveni, malati ugano le wapurichi habai luago salbaruni. Malati gin afinya ni le huagbe. Lung hamuga itara linya la, gefenti hamuga jeti nya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani, bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi Masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya, ni Kristu Masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinya lung nikata. Lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntine gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, legia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara kei howe gusungubai la diga lidagen la adan hayabi, itara lubaginye gabagariya hama sungubai larigeme oveni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigenye damele la giribudun Kristu bowagun ligie meha asaron lanigu lidage oveni. Ligie bati liabi in lagumucha glesun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarien gulere lubungi luago rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luago uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu, le liro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu Kristu, Again the guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. La dega misi en la kate ele na puriche bai hon. Kagi en nagayin rubai lau lira. Ay hamuga inayro ni rubai luago uo bai la ibagari larigien oveni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meye dago huma anie waguati.
1: Feri dikita hamuti hagubwe humada gulubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hong nania gunyen le lun hanagu busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribe. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie inginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, Amu ya gwe narigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, Lasarame aba ugubu le lumbe idan bala wabagari da jagta sielu. Ayin ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adan lefrize tibuduri, aba meha buduri ebima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, Aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubay lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau mua. Sun lanigu Kristu habihu ba hagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adan le lal na ubo. Gama lumun la chilir babeyu. Lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, Hasan sira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe lanyaladun, lasan sira guba lidun aba, luguyeri le sinyabe lanyaladun. Wagubu le gonwe da dibai, la sansi raguba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi gwali wagubu le gowe da dibai, lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiu.
1: Ulula aganye mihi lubanfo owe. Owe ni agaige bukofu luba ganye mi, agaige libira gu.
0: Figo limira gule bai owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, Laganye iraguduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu, lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwe naregu lida luadgi mari wapureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibe lida aba luma wapureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londar un sensu hon wadugeño luegi Jesu Kristu hagu deme panayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le lagani rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Wadukanyu ha nye imbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nye. Nachiliru ba lubai ti uburugu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyehi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chulugu erigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha idehabanya, nadagi menhagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyatina luagu hanigubalaginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburuhanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hawa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyulinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la Vichungo digdago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luuyeri y Gabriel lichugo baywon. Lugundu itara kei luenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digdago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai. La susere dumbe itara. Lungu gayara la heresibirun digdago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digdago. Lungu ginye heresibiru bala. Digdago lungu gayara la. Hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye lausun weiri la hasufriru. Heresi birubaginye digdago lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu lerengu gale wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu atiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungi le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiyo. Luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago waibugu lao unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi wongu lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hon tida wa garada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadigai katei. Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida wanigi, kei siachoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le naburiha barun. mama meha lun niru da guagudunu naburhan hun itara. Naburhanu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, lun maweiri la na weiri da guagudunu hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudi na humani, ruhuguya megurasu lun luwe la digin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudi na huma furumi yeguaru kate Ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu, turoadu, lun napulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nye, lun nuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweiginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lum la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale warinya gunikate le, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garada to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimure habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garada to buruwenyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garada to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasalbara gule learicha raguagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, legewa purichi habai lau lufuragu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gua lau ligibu tau aba belu lu marihin hamani israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani lanichi gu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle haliha no libru burito la buruha bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara, ladega ladigni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, Hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungiu meme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai. Anihin da, weiri la wadiheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lia lubaiti lau ladigi ni owe ni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Lariha hari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijia natimu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bai Davidi. Ligia wadimu rehabai luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gas girati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to, ladegu ngugiri. aba bom muna to luntu ta duraru lun suada. Lelinaru abacate, busenti wa hamuga, ta dura wagwagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na cielo. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uani to uati ugu butahu. Sunga wahan la abagri da la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uani uoga ugu butahu. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagu bule gagum chadibay furese furese lidon wagu bule magum chadibay. Mowega wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagri wa ma le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu gayara aliguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiruni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Lige wafa agube ilun wadigini lugunda wabure mesun wada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu katabala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao, lagu lufulesen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wao, lagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay, hilagu wati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubow, segun harihiniwa. Luwagu meha aba daa, baruwa mutimeha Kristu kei hanigo nilirahu nyebou, gama lumo mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni watio meha luma bungyu ladiga wafigon, abalona ni Kristu lun lachibuni wafigon, gayara lamuga warandarun luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun warandara gudininya sungrige luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda nun sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun, wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun, luegien lobadina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguarega, larihani bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo narufutini lareini mungu, aba nonumuni. Chiluti lwe yiru esefruni, aba nidreguni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lwe yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugiragun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busenri gutiwa, warufuduni lida sunkate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luwenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won. la wagura asun luma wareini, la warufuduni lubafu sifirisandu le wadabai, la winsinhabu le timati, la uganu lana inaruni, luma la lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansira gunti wisye habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayarati funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayarati gamada gola larugon galuma luburiga. Gayarati funasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima aba iwagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
1: Nakana ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Augo habugiu te hageme mutuni.
0: Furihuma lubai ti hakana gua ginye hama finyabanya.
1: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye benerangu yu, dinya larinya kumu abuye misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama sele la digu bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibuge bungyu la luweiri inebe seile wa wagubai lu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama nariyagun le lu nichugun hiduru. Lugundu kaibuga nariyaguni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tinemenigi, luma nanangu nungwa huwagu. Labadna kwa sunle na sufri rubai. Sanditi na digdago, anibuin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu gubai gurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigi lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gweto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungyu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungyu lulayusur ni iru ni le wawagu bai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani abaginye hanegu patio naugin. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guwa gida lao, larigin aba habuseiru harihinina. Aba hemeidi ha nao ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hon, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi ya le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburu habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Owebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya lunleresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu, luagu barugu wa wama wongu wa hau, aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri hawa ihuma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui nagubai huago.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sun risi la, aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei naniegei naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guaguda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigia ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe boyabudu malomu guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uag boy buidula hadimureha tilana sun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasal baragile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tilana buri ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londa runiwa idevese. Wadigine wadagimanu le lanna idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufudun luago busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhenyo. Waran serunyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevese le wadigbei. Wafa agunya lun wadigine sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun le seribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le algu dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la. Luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligi daha habugiru bia iduhanyo luwege Hesu Kristu ha luma banya. Aniyaga mehon luago honaha la tila na buri ligilisi. Luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati. Lugayara abai la hariki ni ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luago insi habuni le huagubai hadiange wugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa danariego hon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu lunti lubaiti aranseño huma nyandu digu hanyi hadange Macedoniana numa hadari rome maranserunga lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin lunginye hidera gunu austara gdei idevesei le farama se hubai itara aransenyu luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma luago kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tanin harelerenun bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun kuteme tina arayda ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bongyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubongyu lao lira. Ichuguba uerigu ni lubungio lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Ichuguba ginye uerigu ni lubungio luagu idarawaguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu lueri lareini bungio le larufu dubai hidagi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Don Lausun, Hugunfli, Lungrugo, Cristo. La diga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Cristo hun, luele uagubay wapuricheha, ojeresi birun la amu sifiri luele recibi humalibay, ojeresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele recibi humalibay, wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege iru bai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luwenri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chili ruba weju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunya ya hun, uwa la niyaba arita guti luagu la diga la, lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le na dimuri ha buitin wogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubo le, na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamuna gunghuriyu dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebu luma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmani waburiame. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida denchu dunarugu. Hada hibu.

0: Ertinya, hada nu paisanu, luma hada terencha, darigwad na nung walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, alinya gutinya, lagu iduka nyuhama, luegnya, Jesu Kristu, le hajeni. Derete no wadigi maridu, lau saragu lene guga, rede hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu, luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubei aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bei. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti ni garigu luagu. Ain lunti lubei napantaha ba lau buri kate le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wa budem Jesu Kristu, le umbe ilunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubei. Dameha le uburugu nubei damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubei lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wa gudun, lida aba faninye, Lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimareha buidu luogua. Lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate lemeja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon lurua cielo. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama lan lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielo le meme girbi paraisu. Arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha. Nika un ladiga aramu da guati burikate iligia luai hasubudin grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira. Gama lumun sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri ha buidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumun madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yuno sielo dariha muga lung gajara la napantaha luagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lung lasufri ragdinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, laniega nabure menu.
2: Anani guma lau nisi yomu, anikuitu weti lira lomba watu nisong asufiru ni, weti mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, Luma buri lere guga le nasufri rubai lagu neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guo tau. Lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai lagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo. mamaisani gu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarugu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun. Lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu ga harita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbai nitsuguni huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, Anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagu duninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hidukanyo lau pantu luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani midiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru age feintinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, narinya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubayrigu uriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyo lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenrigu tiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati Lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nouserunu. Segun ubafu lelichigu bai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu loma linsi habu bungyo, ani huma la sifirisandu, itarala.
3: Ligara da Paulu, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulu, apóstolo le mama hanua de nubugirinha, Cristo guanarigu, loma bungyo uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua de rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangila, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu, libagari wawagu, lun lachibuni wafigo, gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi, waguchi bungyo. Weiri guni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gamalumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luago tia salbaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luago tia salbaruni hun lua ili resibi kumaalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligia la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le uagubai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hanina tila na liligilis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege nagura hon lun neseribidun lun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lun napulichihani ugano lan na salbaruni honha mamabayin huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem arihanya ha apostolo banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadage apostolo loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamuri dagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, napuriji ha hon ha mamabain huriyu, lue lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lun ya, hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu lan, ladiga, masue si hanti, bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, luguyeri, arufudahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, hamuti luagu bungi ula ichugu balin, wadagmanu le lan na lapurijion uganu luagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anagu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ayeti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariago lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima dunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigi ruarinya gahon. Huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladiga ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Warichara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadugu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba arichara guti luagurugu ladugu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lau sun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esan hagunfuliru luma lurudu heresi birisi firisando, o di luigi hafini lulago le hagambo bai lulago Cristo, ida liansa itara lubai umaga abadin, gumeset nun eibuga lau lubafu si firisando, gueto busent nun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibai. Harita gwa huma luagu abrama.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wabiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagumbanya abrama ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu, aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti hafinye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le hafinye lubai luagu bungi. Hafinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wakua tinya sun hama gufuliru tinya lau lulu du sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuliru ni lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nagni inyara waguni luo ugun, bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyo.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: La suse redube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyo lun abaramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi firisandu le faramase lali bai bungyo. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwatini aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga ti bungyu abadaradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lumu ises, lulafuna wagudu ni hon grigi, legia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le nyumbu bai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma liluridu Moisesi le faramase lubai bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abarigunye la grigia, ani abarigunye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi framase luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun fliruni le lubaibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunya. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. guetoti kei chilihari lubai afinyani mama adi wa labu gien launi gino lurdu. Lirahu yubongju sunhu guya luago hafinya luago Kristu ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abramu kei halagante.
1: Galatas capítulo 4.
0: Ani hale nabuse lumbi naniego. Isani nirogili le lumbi le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa. Labu genyadi wa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu li rumbai dan abalona ani bungyo lirau le agura hobai titage abawuri abaliabi kei kuriyu labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaro niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyo kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyo abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
4: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni. Lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu. Garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungyu hun. Hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto. Kei subudi humali la bungyu. O kei subudi ladun la bungyu. Ida ya lubasa. Kayara la harita gun lunya. Hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somo vuribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kaso sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi irigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongirigia ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigo lanina agaro duni huago. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun. Lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busembe hicha agun hungwa labu gion lurudu. Aniaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubai lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni. Itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin le tirau to maabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagia harufu dunya biyama daradu. aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu nila wubule sinai lige agarubai lida flasule giribai arabia ani lige herusalembe gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni ani ti herusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahnya wagia tarinya harilerenu bungi
5: Gunda goba wuri marau hui tu to marau la. Wa goba lau gunda ni buge ale bidye baya gari du ni bun. Lugundu gibe ti mabanya tirahin to mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahinya ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá dio a Cristo, lun libre ba dio a la, direg da gua huma lubeiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anianga tina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan na seini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Nanianga yali lun furumi e guarga uguri, Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemenigiti wa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira. Seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun. Abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigi ni kate li habuse rube yebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofori, kudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iere habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo rigunin harita gwa sunwa da, farin gwa gada hamu.